A Day in My Life. Mandi, sikat gigi, cuci piring, siram tanaman, lah, pipanya kok bocor? Jangan tunggu keran air di rumah kamu benar-benar kering. Hemat air dari rumah. Matikan keran saat mandi dan gosok gigi. Gunakan ulang air cucian untuk menyiram tanaman. Dan cek kebocoran pipa. Hemat air hari ini, cegah krisis esok hari.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: lapar.
1: Baru aja makan, tapi kok bisa ya kepikiran terus soal makanan? Hati-hati, itu bukan lapar beneran, tapi food noise. Food noise adalah aliran pikiran mengganggu tentang makanan yang dipicu oleh stres, kebiasaan, atau lingkungan, bukan karena tubuh lagi butuh energi. Bedanya, lapar fisik muncul bertahap dan hilang setelah makan. Kalau food noise tetap muncul, meski perut kenyang, memicu makan berlebih, hingga rasa bersalah dan cemas. Yuk, lebih peka mendengarkan sinyal tubuhmu. Kenali bedanya, kontrol pikiranmu.

90,9 MHz Pro 2 RR Kupang, teman terbaik kamu masih di Ispada. Selamat pagi teman Pro 2, barengan Ratri di sini. Dan Ratri punya satu info nih teman Pro 2 ya. Kalau bikin konten sampai harus berpacu dengan waktu 60 menit nih, masih berani lanjutkah? Nah, ini pertanyaan yang langsung jadi menarik nih ya di film thriller Korea terbaru Killing Time. Film yang dibintangi Ryu Hye-young dan Nam Yeon-soo ini baru aja merilis trailer terbarunya nih. Ceritanya nih mengikuti kru siaran internet yang mencoba kembali membuat konten di sebuah rumah sakit terbengkalai. Tapi bukannya mendapatkan konten seru, mereka malah justru mengharapkan

Yonal. Film garapan sutradara Jang Jun Yop ini dijadwalkan tayang di bioskop pada 21 Oktober 2026 ya. Jadi buat kamu yang suka film thriller dengan konsep ya kejar-kejaran waktu gitu dan misteri, Killing Time ini boleh masuk ke watchlist kamu ya, teman berdua. Nah, kalau kamu dikasih pilihan punya waktu 60 menit nih untuk menyelesaikan satu tantangan besar, kira-kira kamu tuh bakal langsung gas atau malah panik duluan sih sebenarnya?

0: sedang mencari lokasi strategis untuk mengembangkan usaha Anda? Kini tersedia lahan tanah milik RRI Kupang untuk disewakan di Kelurahan Oyepura, Kota Kupang dengan luas 8.000 meter persegi. Sangat cocok untuk usaha supermarket, pergudangan, perkantoran atau tempat usaha komersil lainnya. Dan tak hanya itu, tersedia juga tanah luas milik RRI Kupang di Desa Tuapukan dengan total 26 hektar. Sangat ideal nih untuk investasi besar, industri atau proyek usaha masa depan. Lokasi strategis, akses mudah dan nilai investasi tinggi. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271. Sewa lahan strategis, wujudkan usaha dan investasi masa depan Anda.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
4: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Govinda, dia pilihlah aku ya teman Pro 2, pilih Ratri aja deh ya. Oke, teman Pro 2, Ratri juga masih membuka kesempatan untuk kamu yang mau request lagu, boleh banget langsung di 08. Ratri punya satu koleksi lagu lagi nih dari Barsena Bestandi dengan Coba Lagi ya teman Pro 2. Stay tune terus aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Sedang mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.

Aditya cantik. Iya, ini lagunya pas banget nih ya buat kamu-kamu yang lagi mungkin ngerasa apa ya, insecure gitu ya, kurang percaya diri. Ini lagu yang cocok buat kamu karena masih pagi udah dibilang cantik gitu. Oke, kita lanjut. Ratri punya satu informasi lagi nih ya, teman Pro 2 nih. Kalau kamu harus menyamar demi sebuah misi rahasia tapi malah jatuh hati sama orang yang seharusnya nih jadi bagian apa ya, dari target gitu. Gimana tuh? Nah, premis seperti ini nih hadir di drama Korea terbaru 100 Days of Deceptions yang mempertemukan Kim Yo-jung dan Park Jin-young. Kim Yo-jung berperan sebagai Lee Ga-kyung, seseorang pencopet terkenal di Gyeongseong yang kemudian menjalankan misi rahasia dengan menyamar sebagai calon penerjemah untuk menyusup ke pemerintahan kolonial Jepang. Sementara Park Jin-young memerankan Kim Tae-wong atau Sato Hideo, seorang penerjemah yang ternyata merupakan anak angkat pejabat tinggi pemerintahan tersebut. Masalahnya nih teman Pro 2, ketika dua karakter ini bertemu, hubungan mereka tuh gak sesederhana antara penyamar dan orang yang dicurigai. Ada rahasia, kecurigaan, misi, dan tentu saja benih romansa yang mulai muncul di tengah situasi penuh tekanan. Drama yang menggabungkan romansa, sejarah, dan spionase ini disutradarai oleh Yu In-shik, sosok di balik Extraordinary Attorney Wu dan Dr. Romantic ya. 100 Days of Deceptions ini dijadwalkan tayang perdana di 10 Oktober 2026. Nah, teman Pro 2, kalau kamu tahu seseorang yang sedang menyamar nih, tapi kamu malah mulai suka sama dia, kamu bakal cari tahu kebenarannya atau pura-pura nggak tahu aja nih, teman Pro 2?

0: 90,9 Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Ratri hadir nih nemenin kamu di segmen pada pagi hari ini. Dan ngomong-ngomong, kamu udah sarapan belum sih hari ini? Jangan sampai kesibukan ini membuat kita tuh melupakan waktu makan yang satu ini ya teman Pro 2. Sarapan nih merupakan makan pertama setelah tubuh beristirahat sepanjang malam. Saat tidur, tubuh tetap membutuhkan energi untuk menjalankan berbagai fungsi. Karena itu, pada pagi hari kita membutuhkan asupan makanan dan minuman sebelum memulai aktivitas. Tapi nih sayangnya teman Pro 2, masih banyak orang yang melewatkan sarapan karena terburu-buru. Terus bangun kesiangan atau merasa belum lapar. Padahal sarapan ini tidak harus dengan menu yang rumit nih teman Pro 2. Nasi dan telur bisa, roti dan telur bisa, oatmeal dengan buah atau menu sederhana lainnya yang bisa menjadi pilihan. Yang penting perhatikan keseimbangannya. Usahakan sarapan juga mengandung sumber energi, protein, serta sayur dan buah. Jadi teman Pro 2, jangan jadikan sarapan ini sebagai hal yang bisa dilewatkan begitu saja. Luangkan beberapa menit di pagi hari untuk memberikan asupan yang cukup bagi tubuh. Karena sebelum menjalani aktivitas harian, tubuh juga perlu dipersiapkan. Tetap di Spalding kali ini ya teman Pro 2, stay tune!

0: Pernah dengar suara dari dalam tubuhmu?
1: Aduh, aku lambungmu yang tiap hari mencerna makanan. Tapi, kalau terus dikasih makanan yang dipanaskan berulang kali begini, aku kewalahan.
2: Aku usus yang menyerap nutrisi, tapi gizinya sudah banyak hilang. Yang tersisa malah zat yang tidak baik. Aku hati yang menyaring racun dalam tubuh. Pemanasan berulang bisa menghasilkan zat berbahaya. Aku harus kerja ekstra.
3: Dan aku jantung yang memompa darah. Lemak jahatnya meningkat, ini bisa ganggu aliran darah. Kalau terus begini,
2: kami bisa rusak pelan-pelan.
0: Makanan yang dipanaskan berulang kali bisa merusak nutrisi dan berdampak buruk bagi kesehatan. Yuk, biasakan konsumsi makanan segar dan hangat secukupnya.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Masih di Spalding sama Ratri nih, teman Pro2. Nah, kamu pernah nggak sih merasa sulit berkonsentrasi di pagi hari? Bisa jadi banyak faktor tuh ya yang mempengaruhi, salah satunya adalah pola makan. Sarapan merupakan bagian dari kebiasaan makan yang dapat membantu mempersiapkan tubuh sebelum beraktivitas. Dengan sarapan yang cukup dan bergizi, tubuh juga mendapatkan asupan untuk memulai kegiatan. Dan buat pelajar nih, sarapan juga menjadi bagian dari persiapan sebelum belajar. Dan buat pekerja, sarapan juga bisa menjadi bagian dari rutinitas sebelum menyelesaikan berbagai tugas. Namun, sarapan ini tidak berarti harus makan sebanyak-banyaknya ya, teman Pro2. Yang penting adalah memilih makanan yang cukup dan beragam. Cobalah kombinasikan karbohidrat, protein, sayur atau buah, misalnya nih, nasi dengan telur dan sayuran, atau roti dengan telur dan buah, itu bisa banget ya teman Pro2. Jadi nggak perlu mahal-mahal, bahan makanan sederhana yang ada di rumah juga bisa menjadi menu sarapan ya teman Pro2. Jadi kalau selama ini kamu sering melewatkan sarapan karena alasan tidak sempat, coba lakukan persiapan sejak malam nih teman Pro2. Menu sederhana pun tidak masalah, yang penting tubuh ini mendapatkan asupan sebelum beraktivitas. Mulai dari kebiasaan kecil demi tubuh yang lebih siap menjalani hari.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: Seluruh organ tubuh memerlukan air untuk berfungsi dengan baik. Itulah sebabnya, kamu perlu mencukupi kebutuhan cairan tubuh kamu. Minum air putih setelah bangun tidur memiliki segudang manfaat bagi kesehatan, yakni membantu mengeluarkan racun sisa metabolisme pada malam hari, dan racun tersebut akan dikeluarkan melalui urin. Selain itu, minum air putih setelah bangun tidur juga memiliki manfaat meningkatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang bagus tentu saja diperlukan untuk melindungi tubuh dari serangan penyakit. Beberapa orang juga meyakini bahwa peningkatan asupan cairan termasuk minum air putih setelah bangun tidur dapat meningkatkan penampilan dan kesehatan kulit. Kulit mengandung sekitar 30% air, membuatnya tetap kenyal dan sehat, serta meningkatkan elastisitas dan ketahanannya. Jadi, buat kamu, jangan lupa minum segelas air putih setelah bangun tidur ya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM.

Oke, teman Pro 2, sarapan memang penting. Tapi ingat, sarapan bukan hanya tentang membuat perut kenyang. Kita juga perlu memperhatikan jenis makanan yang dikonsumsi. Terlalu sering sarapan dengan makanan atau minuman tinggi gula, tentu bukan pilihan yang terbaik untuk kebiasaan sehari-hari nih. Coba deh, buat menu yang lebih beragam. Sertakan juga sumber karbohidrat, protein, serta sayur dan juga buah. Contohnya sederhana aja, nasi dengan telur dan sayuran, roti dengan telur dan buah, atau oatmeal dengan buah dan sumber protein. Bahan makanan seperti telur, tahu, tempe, sayuran, dan buah lokal juga bisa menjadi pilihan ya teman Pro 2. Jadi, makanan bergizi ini tidak selalu harus mahal. Selain makanan, jangan lupa untuk minum air putih di pagi hari untuk membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Nah, teman Pro 2, mulai sekarang jangan hanya bertanya, sudah makan belum? Tapi juga tanyakan, sudah makan bergizi belum? Karena tubuh tidak hanya membutuhkan rasa kenyang, tetapi juga membutuhkan zat gizi untuk menunjang aktivitas. Jadikan sarapan kamu ini sebagai kebiasaan baik yang dimulai dari rumah dan dilakukan secara konsisten ya, teman-teman berdua.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM.

Oke, teman Pro 2, kita udah sampai nih di segmen terakhir. Dari pembahasan hari ini, kita tahu bahwa sarapan ini merupakan salah satu kebiasaan sederhana yang bisa menjadi bagian dari pola hidup sehat. Lalu, bagaimana sih agar tidak lagi melewatkan sarapan? Yang pertama, pilih menu yang praktis. Tidak perlu memasak makanan yang membutuhkan waktu lama ya. Yang kedua, siapkan bahan makanan sejak malam supaya ini pagi hari tuh lebih mudah untuk memasaknya. Yang ketiga, bangun sedikit lebih awal agar punya waktu untuk makan dengan tenang. Dan yang terakhir, buat menu yang bervariasi agar tidak mudah bosan. Ingat ya teman Pro 2, sarapan ini tidak harus mewah. Yang penting cukup, beragam, dan sesuai kebutuhan tubuh. Dan teman Pro 2, menjaga kesehatan juga bisa dimulai dari hal sederhana. Salah satunya dengan membiasakan sarapan sebelum memulai aktivitas. Jadi, mulai besok pagi, jangan buru-buru keluar rumah tanpa makan ya. Luangkan waktu beberapa menit untuk sarapan dan berikan tubuh asupan yang dibutuhkan. Terima pamit dulu dari Spalding kali ini. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa sarapan. Karena hari yang baik bisa dimulai dari pagi yang baik.

0: Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang merah dan ada yang hijau. Setiap hari ku siram semua.
1: Salah tuh kak, harusnya lihat jalan raya penuh dengan plastik. Ada yang merah dan ada yang kuning.
2: Ih, kok lagunya diplesetkan? Salah. Yang lebih salah lagi, jalan raya bukan tempat sampah. Jadi jangan pernah buang sampah di jalan raya.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu Pro 2 FM.
3: Info Pro 2 FM.
4: Ini saatnya teman Pro 2 mendengarkan info Pro 2 tepat pukul 10:02 waktu Indonesia Tengah tanggal 6 Oktober 2026 bersama dengan saya Ratriana Dewi. Informasi pertama teman Pro 2, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi perjuangan Timnas Indonesia yang berhasil menjuari FIFA ASEAN Cup 2026 setelah mengalahkan Thailand lewat adu penalti 4-2 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin malam. Prabowo menilai semangat pantang menyerah para pemain hingga detik terakhir menjadi contoh penting tentang perjuangan dan kerja keras. Presiden juga menyampaikan rasa bangga karena keberhasilan tersebut mengakhiri penantian gelar Indonesia selama 35 tahun. Pemerintah disebut akan memberikan bonus kepada Timnas Indonesia dengan mekanisme pemberiannya akan diatur oleh Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Informasi selanjutnya, Madani International Film Festival 2026 mengangkat pemikiran Islam modernis ala sastrawan Asrul Sani sebagai salah satu pijakan. Festival ini melihat Islam melalui pengalaman kehidupan sehari-hari masyarakat, bukan hanya sebagai doktrin atau ajaran, sekaligus membuka ruang bagi karya dan komunitas dari berbagai latar. Memasuki penyelenggaraan tahun ke-9, Madani Film Festival mengusung tema Rimpang yang menekankan kolaborasi lintas komunitas. Festival yang berlangsung 7 hingga 11 Oktober 2026 ini tidak hanya menghadirkan film, tetapi juga musik, sastra, pertunjukan, dan ruang pertukaran gagasan. Informasi terakhir teman Pro 2, film Avengers Endgame kembali menduduki posisi sebagai film dengan pendapatan box office tertinggi sepanjang masa setelah mendapat perilisan ulang di bioskop. Melalui Avengers Endgame Encore, film Marvel tersebut kini mengumpulkan pendapatan global sekitar 2,925 miliar dolar Amerika Serikat, melampaui Avatar yang berada di angka sekitar 2,924 miliar dolar Amerika Serikat. Perilisan ulang tersebut dimulai pada 25 September 2026 menjelang hadirnya Avengers Doomsday yang menjadi kelanjutan saga Avengers. Sementara itu, Spider-Man Brand New Day, Avatar The Way of Water, dan Neza 2 melengkapi posisi 5 besar film dengan pendapatan global tertinggi. Dan teman Pro 2, itulah info Pro 2 siang ini. Untuk berita selengkapnya kamu bisa akses di kbrnrri.co.id. Selanjutnya teman Pro 2 akan melanjutkan segmen Santai Siang. Stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
3: Sekian info Pro 2 kali ini.
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
3: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.
4: Rugi gak sih nyanyiin kita?

90,9 MHz Radio RRI Kupang, teman terbaik kamu. Baru aja kamu dengerin lagu dari NPD, Sempurnanya Aku. Ya, ngomong-ngomongin NPD nih teman Pradua, dan masih apa ya? Masih vibes-vibes kemenangan Timnas Indonesia. Ternyata Lukman dan juga Niki Putra ya, semalam tuh mereka nonton langsung di Stadion Gelora Bung Karno, dan mereka membawakan tarian pembawa kemenangan Timnas Indonesia yang di-upload di Instagram mereka nih teman Pradua. Katanya tarian pembawa kemenangan ya. Kalian bisa tonton sendiri deh ya di akunnya Lukman RV and Niki R Putra ya. Bisa nonton di sana aja, karena katanya di captionnya itu ritual di balik kemenangan Timnas Indonesia. Mereka melakukan tarian pembawa kemenangan. Kalian bisa lihat sendirilah kocaknya mereka berdua ya teman berdua. Dan ini Ratri sudah ada pesan yang masuk nih di line WhatsAppnya Prodo Kupang. Hai kakak, aku Mines, mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace kakak. Salamnya buat kakaknya aja, semangat terus siarannya kakak, makasih banyak. Makasih juga Mines, ya ini udah masuk ke list aku, asik. Langsung aja deh ya untuk Mines nih, ada Selena Grace dan Andrianto Sumpah Mati.

Ayah, Ibu, kalian di mana?

0: 2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

Oke, teman Pro 2, tadi kita udah ditemenin sama Charlie Puth dengan Home. Lagu ini yang punya nuansa hangat gitu ya, tentang rasa nyaman dan juga tempat untuk kembali. Karena kadang home itu bukan cuma soal tempat, tapi juga tentang seseorang, suasana, atau momen yang bikin kita tuh merasa aman dan jadi diri sendiri. Nah, dari suasana yang hangat itu, kita geser sedikit nih ke warna yang lebih manis lagi, tapi tetap santai. Ini ada Ray Brown dengan Sweet and Sour yang siap nemenin kamu di siang hari ini, yang mungkin cocok juga nih buat kamu lagi nikmatin sambil kerja, kuliah, atau lagi perjalanan gitu ya, atau mungkin juga sekedar rebahan aja nih sambil dengerin musik. Ini dia Ray Brown, Sweet and Sour.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu Pro 2.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu
2: Pro 2.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu Pro 2 FM.

RRI Kupang mempersembahkan mini drama radio berjudul Pesta. Bagi sebagian orang, pesta adalah bentuk ucapan syukur serta tanda kemenangan atas keberhasilan yang telah dicapai. Namun, bagi yang lain, pesta justru menjadi cermin yang memantulkan rasa takut, malu, dan kecewa pada diri sendiri. Saat keberhasilan orang lain terasa begitu dekat, mampukah kita tetap menghargai dan melanjutkan perjalanan yang sedang kita tempuh?

0: Sudah akhir bulan, uang tinggal buat beli mie instan. Skripsi juga belum rampung. Revisi bab 4 belum kusentuh. Jadinya malas sekali.
1: Vina, kamu di mana? Jangan lupa datang ke pesta syukuran wisuda aku ya malam ini. Semua teman-teman angkatan kita kumpul loh. Aku tunggu.
0: Hah? Datang? Buat apa? Paling nanti jadi bahan pertanyaan. Kapan wisuda? Atau malah jadi bahan bercandaan? Heh, yang lain sudah pakai toga. Aku di sini masih berkutat sama revisi. Malu. Malu sekali sama mama dan papa di kampung. Mereka terus berharap. Tapi diriku sendiri yang terus menunda. Hah, revisi itu sebenarnya bisa aku kerjakan sih. Tapi sayangnya, aku lebih sering mengalah sama rasa malas. Apa harus dikejar sekarang ya? Ah, sudahlah. Memikirkannya pun buat tambah malas.
2: Rasa takut dihakimi, malu pada orang tua, dan kecewa pada diri sendiri, perlahan berubah menjadi beban yang terus dipikul Vina. Semakin ia menunda, semakin besar rasa bersalahnya. Dan semakin besar rasa bersalah itu, semakin sulit pula ia memulai. Tanpa disadari, Vina terjebak dalam lingkaran yang menguras kesehatan mentalnya.

0: Vina, Vin, Vina, buka pintunya Vina. Vina? Ya ampun, ini kos atau sarang sih? Kok gelap sekali? Berantakan lagi. Kamu kenapa?
1: Ya, begitulah.
0: Begitulah? Maksudnya? Dari kemarin, minggu lalu, sampai tadi di chat, gak dibalas, bikin khawatir aja. Kenapa? Ceritalah.
1: Tahu lah apa. Itu, Arni, maksudnya apa coba? Buat undangan untuk datang ke pesta wisudanya. Ngapain? Mau pamer gitu? Malu kan, Dita? Mukaku nih mau ditaruh di mana? Arni wisuda dengan predikat cum laude. Lah, aku? Jangankan cum laude, rasanya lebih cocok nyemplung ke laut daripada datang ke pestanya dia.
0: Vin, yakin Arni mau pamer? Kita kan bestie, satu kaki. Hari ini dia wisuda, tapi memberikan ucapan selamat juga tidak loh kamu. Kenapa sih? Padahal di kampus tadi, Arni terus mencari dan tanya kamu di mana. Ayolah, jangan begitu. Teman kok gitu?
1: Ya karena dia sudah selesai. Enteng kan? Terus aku?
0: Apa? Kenapa? Ya terus, satu dunia ini harus sedih dan kasihan sama kamu. Sadar weh, makanya jangan malas. Berapa banyak kali Arni ajak untuk buat skripsi sama-sama, tapi selalu kamu tolak. Santai aja kali, dunia ini bukan untuk ajang lomba siapa cepat. Lagian lu juga malas kan? Sekarang baru semuanya serba salah.
1: Kamu gak ngerti. Tiap buka media sosial, isinya orang wisuda. Tiap buka laptop, yang kulihat cuma revisi. Belum lagi sama dosen pembimbing entah hilang kemana tiap kali mau bimbingan. Mentalku sudah jatuh duluan, Dita. Capek, capek rasanya.
0: Namanya juga hidup, Vin. Ngerti sekali di posisi kamu. Kan aku juga belum. Sama kan kita? Tapi jawab aku satu pertanyaan. Kamu masih mau sukses?
1: Mau.
0: Masih mau bikin mama sama bapak bangga?
1: Ya mau lah.
0: Kalau begitu ayo bangkit, Vin. Orang lain udah selesai dengan pertempurannya dan kita berdua juga harus sampai di titik itu. Arni juga pernah di posisi kita saat ini, bahkan lebih parah. Tapi dia bangkit. Nah kita berdua juga. Sini, buka laptop kamu. Kita lihat sama-sama revisinya. Yang kurang kita catat, yang sulit kita cari jalan keluarnya. Kamu gak harus kuat sendirian, Vin.

0: Malam itu bukan hanya skripsi yang mulai dikerjakan. Perlahan, semangat Vina pun kembali disusun. Dengan ditemani seorang sahabat, beban yang terasa berat menjadi lebih ringan untuk dihadapi.
1: Akhirnya, revisi kita berdua selesai ya. Besok tinggal ke kampus, terus konsul. Siap-siap yuk, kita datang ke pesta Arni. Kita rayakan keberhasilan sahabat kita hari ini. Percaya deh, kita juga akan kayak Arni.

Vina dan Dita hanyalah gambaran dari banyak anak muda yang sedang berjuang menghadapi tekanan, rasa takut, dan tantangan menjaga kesehatan mental. Tak semua perjuangan harus dijalani sendirian. Dukungan dari orang-orang terdekat dapat menjadi kekuatan untuk bangkit dan terus melangkah. Karena setiap orang memiliki waktunya sendiri untuk meraih keberhasilan.

Oke, dari Demi Lovato, Joshua Tree, kita udah diajak jalan-jalan dengan vibe yang bebas dan penuh energi. Tapi jangan berhenti di sini ya teman produk, karena habis ini kita juga bakal bikin suasananya makin fun, playful, dan pastinya bikin mood naik. Kalau tadi serasa road trip gitu ya, sekarang bayangin kamu lagi naik mobil, terus kacanya dibuka, musiknya kenceng, dan gak peduli nih macetnya kayak apa, panasnya kayak apa. Yang penting soundtracknya nih harus seru. Karena setelah ini kita akan dengerin lagu dari Meghan Trainor dengan Pink Cadillac yang siap bikin suasana kamu makin colorful dan juga catchy. Dan lagu ini sekaligus juga jadi penutup Ratri di Santai Siang kali ini ya. Makasih banyak yang sudah bergabung dari Spada sampai di Santai Siang kali ini. Setelah ini juga akan dilanjutkan sama penyiar favorit kita di Produ FM Kupang, ada Angel lah Ivania yang akan nemenin kamu di Santai Siang sampai di sore ceria nanti. Ini dia Meghan Trainor, Pink Cadillac.

0: Pro 2 FM.
1: Terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: New entry.

0: Adek, jangan manjat-manjat lemari. Sini, Mama kasih HP. Nonton aja ya, Dek ya. Biar Mama masak dulu.
1: Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala.
0: Loh. Kok suaranya beda? Dek, kamu lagi nonton apa?
2: Satu klik tanpa pengawasan bisa membawa si kecil ke konten yang belum saatnya ia lihat. Anak usia dini butuh pendampingan, bukan sekedar penenang. Ruang digital yang aman dimulai dari perhatian orang tua. Bijak mendampingi demi masa depan anak. Ingat,
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Sakit kepala dikit, langsung googling. Batuk sebentar, buru-buru tanya AI. Hati-hati, kamu bisa terkena cyberchondria. Cyberchondria adalah fenomena ketika seseorang terlalu sering mencari informasi kesehatan di internet hingga memicu kecemasan berlebihan. Ciri utamanya, terus-menerus mendiagnosis diri secara mandiri, berulang kali mencari informasi medis di dunia maya, dan selalu merasa butuh kepastian dokter padahal kondisi tubuh baik-baik saja. So, bijak gunakan internet ya. Jangan biarkan Mbah Google mengambil alih tugas merawat kesehatanmu.

Produa FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Produa, santai siang menyapa kamu setelah Ratriana Dewi di Sepada dan siang ini melanjutkan estafet siaran. Ada Angela Ivania yang udah siap akan membacakan dan mendengarkan serta memutarkan lagu-lagu terbaik yang bisa kamu request di 08 11 38 20 90 90. Apa kabar kamu semua, baik ya, yang lagi ngerjain tugas, kemudian juga yang lagi nongkrong, atau mungkin juga dari antara teman Produa yang siang hari ini lagi berkutat dengan pekerjaannya banyak ya. Semangat siang untuk kamu semua. Angel juga udah pilih lagu-lagu asik yang bisa membuat kamu terus enjoy mendengarkan Produa. Dan selanjutnya sejumlah informasi dan hiburan asik sampai di pukul 3 sore. Kita dengerin dulu ini yang lagi semriwing di media sosial, apalagi di TikTok dan juga di Instagram dari koleksinya Ash with Stop the Wedding. Khususnya untuk mantan-mantan yang menghubungi kembali padahal udah menjalin kehidupan yang baru nih.

0: sedang mencari lokasi strategis untuk mengembangkan usaha Anda? Kini tersedia lahan tanah milik RRI Kupang untuk disewakan di Kelurahan Oyepura, Kota Kupang dengan luas 8.000 meter persegi. Sangat cocok untuk usaha supermarket, pergudangan, perkantoran atau tempat usaha komersial lainnya. Dan tak hanya itu, tersedia juga tanah luas milik RRI Kupang di Desa Tuapukan dengan total 26 hektar. Sangat ideal nih untuk investasi besar, industri atau proyek usaha masa depan. Lokasi strategis, akses mudah dan nilai investasi tinggi. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271. Sewa lahan strategis, wujudkan usaha dan investasi masa depan Anda.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang. Facebook Pro 2 Kupang. Twitter, Instagram @RRIPro2Kupang. Mobile application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Dari koleksinya Christian Bautista dengan Bersamamu, teman Pro 2. Gokil nih. Isyana Saraswati ya, resmi akan menjadi salah satu penampil pembuka dalam konser Avenged Sevenfold di Jakarta. Musisi asal Indonesia tersebut bakal tampil bersama Saint Loco dalam konser yang diadakan di Jakarta International Stadium pada 10 Oktober mendatang, dan kehadiran dua musisi lokal ini juga turut menambah warna ya dalam konser tersebut. Karena Isyana kita tahu sekarang dengan karakter musik dan eksploratif akan genre terbarunya, ditambah lagi Saint Loco dengan one star rock serta hip hop, ini juga bakal membawa warna yang berbeda sebelum penampil utama Avenged Sevenfold dimulai. Ya teman Radua, konser ini akan menjadi bagian dari rangkaian penampilan Avenged Sevenfold yang memang telah lama dinantikan oleh para penggemar, khususnya di Indonesia. Mereka juga akan membawakan Dear God, Nightmare, Hail to the King, hingga A Little Piece of Heaven. Ini yang membuat nama mereka akhirnya dikenal luas oleh penggemar musik rock di berbagai negara ya. Tapi yang pastinya gimana, kamu juga salah satu fans yang nanti dapat menikmati atau menonton secara langsung, atau kita sama kayak Angel nih bergabungnya lewat story dari teman-teman yang ada di TikTok aja?

0: Siapa di sini yang dapurnya masih menggunakan lap dari baju bekas? Lap dari baju bekas mungkin terlihat praktis dan murah, tapi tahukah kamu, baju yang sudah lama tersimpan bisa menjadi sarang debu, jamur, bakteri, bahkan sisa bahan kimia dari pewarna kain. Saat digunakan untuk membersihkan meja makan, peralatan dapur atau piring dari debu, zat berbahaya yang ada dalam serat kain bisa menempel pada makanan yang kamu konsumsi. Akibatnya, risiko gangguan kesehatan seperti alergi, infeksi kulit, hingga masalah pernapasan bisa meningkat. Jangan sampai niat membersihkan justru membawa penyakit. Gunakan lap bersih yang memang khusus dibuat untuk dapur dan rumah, bukan baju bekas yang sudah tidak layak pakai. Bersih itu penting, tapi lebih penting lagi menjaga keluarga kamu agar aman dari penyakit.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Pernah nggak sih kalian mendengar orang berkata, "Wah, udaranya segar banget, pasti banyak nih oksigennya." Nah, ternyata angin dan oksigen itu bukan hal yang sama loh. Banyak orang masih menganggap angin adalah oksigen yang sedang bergerak. Padahal, dalam ilmu pengetahuan, keduanya memiliki pengertian yang berbeda. Angin adalah udara yang bergerak dari satu tempat ke tempat lain akibat perbedaan tekanan udara. Sementara udara yang ada di sekitar kita terdiri dari campuran berbagai gas. Sekitar 78% adalah nitrogen, sekitar 21% oksigen, dan sisanya terdiri dari gas lain seperti argon, karbon dioksida, dan uap air. Lalu, mengapa saat ada angin kita merasa lebih segar? Itu karena angin membantu mengalirkan udara di sekitar tubuh kita sehingga panas dan kelembapan berkurang. Angin juga membantu menggantikan udara yang terasa pengap dengan udara yang lebih bersih dan sejuk. Jadi, angin bukanlah oksigen murni, melainkan udara yang bergerak dan membawa berbagai jenis gas, termasuk oksigen yang kita butuhkan untuk bernafas.

With Joji, beautiful di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Lagu ini sendiri juga dihadirkan ya sebagai opening di tahun ini ya, teman Pro 2. Joji akhirnya merilis lagi single kolaborasi bersama musisi dan bersama produser musik, apalagi dari DJ-DJ kenamaan. Nah, ini nih salah satu film yang Angel penasaran banget tapi gak sempat Angel tonton. Ada gak sih dari tahun lalu atau tahun berapa ya dirilis film Perasuk ini, teman Pro 2, yang dimainkan oleh salah satunya Anggun C. Sasmi dan Maudy Ayunda. Ya, jadi ada kabar keren yang datang dari perfilman Indonesia, di mana film Para Perasuk mewakili negara kita Indonesia dalam ajang Asian Academy Creative Awards 2026. Dan yang Angel kutip nih dari website resmi Asian Academy Creative Awards 2026, tiga kategori yang dimenangkan Para Perasuk adalah Best Feature Film, Best Actor in a Leading Role untuk Angga Yunanda lewat perannya sebagai Bayu, dan Best Actress in Leading Role yang diraih oleh Anggun C. Sasmi yang berkarakter Guru Astri. Jadi pengumuman National Winners for Asia Academy Creative Awards ini berlangsung di 30 September kemarin, dan kalau mau dibilang ini bukan pencapaian yang B aja ya, teman Pro 2. Nah, kalau mau dibilang dia juga bersaing dengan film-film keren seperti dari Filipina, Malaysia, Hong Kong, India, Korea. Bayangin aja, teman Pro 2. Tapi sementara itu di sisi yang lain, film Para Perasuk juga akan menghadapi sederet film dari berbagai negara untuk kategori Best Feature Film. Ya, teman Pro 2 bersaing dengan negara China, negara Korea, negara Singapura. Nah, ini bakal berlangsung dalam Grand Award Gala Asia 2026 di Singapura pada 3 Desember 2026. Angel gak tahu ya maksudnya apakah bisa kita vote atau enggak, tapi yang pasti ini memang merupakan pilihan dari Dewan Juri. Nah, yang sayang kalau misalnya kita juga gak menyaksikan ya kayak Angel ini, sekali lagi teman Pro 2, karena bagus ya. Dan terus mendukung film-film nasional untuk menjadi tuan rumah di Indonesia sendiri. Oke, masih ada lagi teman Pro 2, informasi dari dunia showbiz sepanjang siang ini sampai di pukul 1 yang akan terus Angel bagikan untuk kamu di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sedang mencari lokasi strategis untuk mengembangkan usaha Anda? Kini tersedia lahan tanah milik RRI Kupang untuk disewakan di Kelurahan Oyepura, Kota Kupang dengan luas 8.000 meter persegi. Sangat cocok untuk usaha supermarket, pergudangan, perkantoran atau tempat usaha komersial lainnya. Dan tak hanya itu, tersedia juga tanah luas milik RRI Kupang di Desa Tuapukan dengan total 26 hektar. Sangat ideal nih untuk investasi besar, industri atau proyek usaha masa depan. Lokasi strategis, akses mudah dan nilai investasi tinggi. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271. Sewa lahan strategis, wujudkan usaha dan investasi masa depan Anda.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Santai siang hanya di
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
4: Pro 2 FM.

Dan informasi terakhir kita teman Pradua untuk siang hari ini ya. Kali ini Angel juga punya informasi dari The Rolling Stones yang mereka juga mengeluarkan single terbaru Mr. Charm yang dibintangi oleh Alexander Skarsgård dan yang pastinya band rock asal Inggris yang beranggotakan Mick Jagger, Keith Richards, and Ronnie Wood merilis video musik Mr. Charm sekaligus lagu baru Bad Luck Had a Way pada 1 Oktober kemarin. Nah, lagu terbaru mereka yang Mr. Charm ini memang merupakan salah satu lagu yang masuk dalam album studio ke-25 mereka Foreign Tongues ya, yang telah dirilis pada bulan Juli yang lalu. Nah, lagu ini sendiri ditulis nih oleh Mick Jagger dan Keith Richards serta diproduksi oleh Andrew Watt yang mendapatkan sentuhan visual dari sutradara Henry Schofield dengan aktor asal Swedia Alexander Skarsgård sebagai pemeran utamanya teman Rodua. Dan yang pasti kamu juga bisa request lagu ini di Produa FM Kupang di 0811 3820 9090 sambil menemani jam istirahat teman Rodua ya. Setelah ini Angel akan bacakan juga yang udah gabung di 0811 3820 9090. Ditunggu aja, lagu-lagu kamu akan Angel putar menemani jam istirahat makan siang kamu.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Apa yang terlintas di pikiran kamu saat mendengar kalimat ini? Sabar ya, kita harus bersabar dalam menghadapi cobaan hidup ini. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Ada sebuah nasihat yang sering kita lontarkan kepada keluarga atau teman terdekat saat ada yang berusaha menumpahkan keluh kesah atau rasa kesal terhadap sesuatu. Sabar ya, kamu harus bersabar. Namun, tak jarang nasihat yang dinilai ampuh ini kadang malah membuat si penderita nyaris merasa emosi, lalu berkata, "Sabar, sabar, memangnya sabar itu gampang?" Benarkah kata sabar sedemikian sulit diaplikasikan dalam kehidupan kita? Gobind Vasudev, pembicara multitalenta melalui bukunya yang berjudul Sabar Tidak Harus Menunggu Tua. Buku ini mengungkapkan rahasia menghadapi hidup dengan sabar secara sederhana dan mudah. Buku ini juga mengajak kita menjadi orang-orang yang berbesar hati untuk bersabar. Dan yang terpenting, tidak harus menunggu tua. Esensi buku Pro 2. Because when you open your book, it's open your mind.

0: 90,9 Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu Pro2 FM.

koleksi NPD, lupain aku please. Lupa yang mana nih? Lupa waktu, kalau ini udah jam makan, gak bisa teman Pro 2, gak segampang itu ya. Atau mungkin juga lupa 10-11 tahun yang lalu tiba-tiba aja nongol. Ya kadang ya, kadang bisa seperti itu juga. Tapi kalau perasaan udah beku ya mau gimana lagi gitu. Anyway, selamat siang dan selamat menikmati makan siang kamu. Angela juga udah siap dengan menu-menu Nusantara dan mancanegara. Salah satunya adalah kita berkelana dulu dari masakan Jepang. Ada yakitori sate ala Jepang yang juicy, manis, dan gurih maksimal. Apakah ini bisa mengalahkan sate ayam, sate padang, sate kambing, sate sapi, atau sate ibab? Yang pastinya teman Pro 2, kalau dari Jepang mereka juga punya sate khas yang bernama yakitori ya teman Pro 2. Jadi ini terkenal dengan kelezatan daging ayam bertekstur juicy serta balutan saus bercita rasa gurih-gurih manis yang menggugah selera. Ya, hidangan ini memang sangat cocok untuk disajikan sebagai camilan santai, lauk makan malam, maupun menu spesial ketika berkumpul bersama keluarga tercinta. Dan kita juga bisa buat sih sebenarnya teman Pro 2, karena lebih pada kecap-kecap ya, dan bumbunya juga gak terlalu sebumbu orang Indonesia karena hanya ada kecap asin, gula pasir, bawang putih yang dicincang, ada jahe parut dan air. Kemudian ya udah, di satenya ini nanti dipotong-potong aja dagingnya bebas, kemudian nanti diresapi dan kemudian dibakar. Enak ya, jadi pengen deh sate di siang hari ini, apalagi dari sate Padang sendiri. Boleh tuh menjadi salah satu menu makan siang, karena kalau makan siang Angel kali ini disponsori oleh kakak Calvin and juga kakak cantik yang menjadi ya Kak Sali yang udah tune in juga di Pro 2 menemani makan siang. Jadi kalau makan tuh gak enak ya kalau sendiri teman Pro 2, gak selera entah makanannya selezat apa. Tapi kalau makan sama-sama biar nasi ikan tunjuk aja itu juga udah lezat sih.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik.

0: dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Sugar Babes, The Shape of My Heart. Aduh, entah. Tiap kali kalau mau makan tuh teman Roy 2 rasanya kenyang, begah. Dan yang pastinya udah siap lagi ya untuk melanjutkan aktivitas. Tapi mungkin ada nih dari antara teman Roy 2 yang merasa, aduh kalau makan kayaknya kurang enak deh. Gak ada yang namanya minuman dan camilan setelah penutup, ya menjadi penutup dari makan siang. Jadi harus ada camilan-camilan enak lah teman Pro 2. Kali ini Angel juga punya resep es krim coconut milk heavy cream yang sebenarnya juga bisa kita buat sendiri dan bisa dijadikan sebagai ide usaha. Nah kalau bicara soal es krim ini, ya emang ya menjadi camilan yang siapa sih yang gak suka es krim, apalagi di Indonesia dengan cuaca yang lagi panas-panasnya. Es krim sendiri teman Roy 2 jadi es krim santapan yang menyegarkan. Nah teman Roy 2, salah satu es krim yang bisa kita buat juga adalah coconut milk heavy cream. Jadi resepnya ini mudah dibuat ya. Bahan-bahannya air kelapa, ada air secukupnya, coconut milk, heavy cream, dan makan madu. Jadi yang pastinya tinggal di blender aja kayak buat es krim pada umumnya teman Pro 2. Dan tuang di batok kelapa atau di tempat atau di wadah yang bersih yang udah disiapkan. Dan yang langsung bisa disajikan setelah keluar dari freezer. Wah enak banget ya teman Pro 2. Segar kalau mau dibilang. Tanpa es sebenarnya juga udah asik sih. Air kelapa ini menjadi sajian juga di siang hari dengan udara yang sangat panas ya.

0: Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Begitulah kata bijak yang sering kita dengar. Padahal ketika kita berpikir kita kaya, uang dalam rekening kita tidak otomatis bertambah. Akan lebih tepat jika kutipan ini sedikit diubah menjadi, kamu adalah bagaimana cara kamu berpikir. Karena perasaan dan diri kita bergantung pada bagaimana cara kita berpikir. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your mind. Buku yang berjudul Merawat Luka Batin karya Dr. Jamie Ardian, spesialis kesehatan jiwa, berisi tentang proses berpikir. Bukan sekedar berpikir dengan positif. Saat perasaan sedang tidak baik-baik saja, terlebih dalam keadaan depresi, pikiran kita biasanya ikut andil dalam memperburuk keadaan. Kenyataannya, pikiran yang buruk sering melintas di benak kita dan semakin memperburuk masalah yang kita alami dan membuat depresi. Depresi akan mempengaruhi perasaan, pikiran, dan perilaku, hingga kita tidak mampu berpikir, merasa, dan bertindak dengan baik dan benar. Salah satu fakta mengenai depresi yang dijelaskan dalam buku ini adalah depresi bisa berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Dan jika kita sudah pernah mengalaminya, ia bisa datang lagi. Walaupun kita sudah berjuang untuk mengatasinya, nyatanya kita bisa kembali mengalami depresi, bahkan dengan kondisi yang jauh lebih buruk. Buku ini akan menjelaskan bagaimana caranya melihat tanda dan mewaspadai pikiran yang berujung depresi, penyebab depresi, dan bagaimana cara mengatasi dan merawat luka batin yang disebabkan oleh depresi. Tidak hanya untuk orang-orang yang sedang merawat luka batin, para caregiver dan penyintas depresi juga bisa menarik manfaat dari buku ini. Semoga dengan membaca buku ini bisa menghapus stigma tentang depresi dan menunjukkan bahwa gangguan kejiwaan termasuk depresi bisa dialami siapa saja. Esensi Buku Pro 2, because when you open your book, you open your mind.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, Pro 2 FM.

0: no make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Apakah kamu pernah

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat.

Mau bisnis Anda dikenal luas dan jualan makin laris di NTT, RRI Kupang punya solusinya. Kini hadir paket promosi spesial untuk memajukan bisnis Anda. Paket UMKM cukup Rp500.000, Anda dapat 15 kali penyiaran, spot dan adlibs, plus bonus publikasi berita di rri.co.id dan Instagram RRI Kupang. Paket Silver hanya Rp1.000.000 untuk 25 kali penyiaran, bonus publikasi di rri.co.id, Instagram, dan Facebook. Paket Gold Rp3.000.000 dengan 75 kali penyiaran, bonus publikasi utama di rri.co.id, Instagram, dan Facebook. Paket Platinum Rp5.000.000 dapat 75 kali penyiaran, dialog interaktif live di YouTube RRI Kupang, plus jangkauan lengkap di media sosial dan rri.co.id. Tingkatkan brand awareness dan jangkau lebih banyak pelanggan bersama media terpercaya RRI Kupang. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 0822-5495-3271 atau kunjungi kantor RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8 Oibobo, Kota Kupang. RRI Kupang, suara untuk produk lokal.

0: Santai Siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Awal jualan nih minggu pertama nih kita bawa 20 pan. Ya habis enggak habis lah gitu. Okay. Udah masuk bulan ketiga. Ya alhamdulillahnya udah masuk di 150 sampai 200 pan. Untuk 3 jam sehari.
3: Bayangkan dalam satu hari 3 jam itu 150 sampai 200 pan itu habis ya dalam sehari. Itu, produksinya dari jam berapa itu?
2: Saat semua orang tidur, Kak. Jadi jam 10 malam. Jam 10 malam kita beraktivitas sampai di jam 8 pagi.
3: Every day.
2: Yes, every
3: setiap
2: day.
3: Setiap hari. Berarti sampai biasanya berapa
2: sampai
3: jam?
2: Sampai jam 8 pagi. Sampai kita habis jualan pokoknya.
3: Oh, wow. 10 malam sampai jam 8 pagi.
2: Iya, betul.
3: Wow. Enggak tidur itu?
2: Iya, makanya ini, Kak. Kita sebenarnya menjual experience-nya aja sih, Kak. Siapa sih yang mau bangun jam 5 pagi, Kak? 5 pagi hanya untuk sarapan gitu. Iya. Kalau enggak karena dia jogging atau dia karena iya, mau dinas keluar ke bandara gitu kan. Makanya sampai customer kita tuh sekarang, "Kak, aku tuh bangun jam 5 pagi cuma untuk ini loh," gitu.

0: salam jumpa lagi kita di podcastnya RRI. Masih bersama dengan Beta, Rani, Veronica. Dan kali ini Beta sudah kedatangan tamu yang luar biasa, yang ternyata berawal dari bisnis kecil-kecilan, bisnis lokal, kemudian udah jadi besar gitu ya. Rahasia bisnis dari lokal menjadi favorit. Dan saat ini Beta sudah bersama dengan owner Roti Pagi Kupang, ada Kakak Diana Swita Dewi. Halo Kakak cantik.
1: Hai Kak.
0: Apa kabar Kakak?
1: Sangat-sangat sehat ya, puji Tuhan.
0: Biasa. Dan ini bukan orang baru lagi ya buat ini buat saya ya, karena ini udah orang lama berkecimpung di dunia kulinernya, juga udah lumayan lama banget ya. Apalagi tiba-tiba saya dengar ada Roti Pagi nih ya. Wah, ini penasaran sebenarnya ya. Sebenarnya kalau kita bicara soal Roti Pagi dan juga kita bicara tentang peluang bisnis kuliner ini, khususnya roti-rotian ini.
1: Betul.
0: Ya, seberapa, maksudnya bagaimana sampai Kak, ini panggilannya panggilan apa, sayang? Panggilan sayangnya apa maksudnya?
1: Kak Dia aja deh.
0: Kak Dia ya. Bagaimana sampai Kak Dia bisa memikirkan ide segemilang ini, dan bahkan sampai impact-nya tuh gede banget sampai sekarang udah dari kecil jadi gede nih. Maksudnya usahanya ini yang luar biasa.
1: Sebenarnya kita tuh berawal dari, terinspirasi dari anak-anak muda yang di luar Jawa sana, Jawa Bali gitu, dan udah mulai banyak banget tren orang jualan subuh nih Kak, apalagi roti-roti gandum gitu.
0: Okay.
1: Nah, kita tuh terinspirasi dari situ. Nah, terus saya juga sempat survei. Oh, ternyata sarapan di Kupang tuh masih sangat minim gitu. Masih ya, masih banyak nasi kuning, apa ya, pokoknya nasi-nasian lah gitu. Sementara sekarang lifestyle-nya orang sudah beralih jadi olahraga, dan pagi-pagi udah ada yang jogging, udah ada yang sepedaan gitu. Jadi kan berat banget mungkin ya kalau sarapan nasi untuk orang yang olahraga nih gitu. Mereka maunya nyari yang dengan ringan lah gitu. Makanya terciptalah di situ Roti Pagi Kupang.
0: Simpel banget ya, roti pagi. Kenapa sesimpel itu? Mungkin kita mau dibikin agak sedikit ala-ala Prancis-Prancis begitu, atau mungkin Inggris-Inggris begitu.
1: Guten Morgen Bread gitu.
0: Atau Morning Bread. Ini gitu-gitu kan ya. Ini kenapa tiba-tiba roti pagi?
1: Sesimpel namanya aja, roti pagi Kupang. Jadi kita menargetkan untuk jualan subuh dari jam 5 pagi sampai jam 8 pagi.
0: 5 pagi sampai jam 8 pagi.
1: Yes,
0: 5, 6, 7, 8. 3 jam aja roti ini. Gimana gebrakan awal? Itu pas waktu muncul di awal-awal roti pagi ini, tapi bentar dulu ya, kita ngomongin roti ini, roti apa aja sih yang disajikan roti pagi ini?
1: Roti pagi jelas ada roti gandum. Roti gandum itu kita ada 6 varian untuk saat ini. Terus side dishnya kita juga ada donat, ada salt bread, sourdough, artisan bread yang lagi ngetrend sekarang. Terus yang lebih modernnya lagi, kita juga ada cheesecake, ada tiramisu. Jadi orang pagi-pagi sarapannya bisa yang ya ala-ala English gitu lah ya.
0: Betul-betul. Daripada bisa dapatnya di hotel-hotel gitu lah. Ini ada langsung di, ini pinggir jalan.
1: Iya, pinggir jalan.
0: Tapi eksklusif gitu. Betul. Ya, walaupun pinggir jalan tapi tetap eksklusif. Ya. Oh, roti gandum ya. Pilihan-pilihan rotinya sendiri yang lebih banyak biasanya orang lewat atau jogging untuk beli itu apa nih? Kalau pagi-pagi nih, kan biasa beda-beda ya taste-nya orangnya. Ada yang bilang, pagi-pagi nggak boleh makan roti yang manis-manis, nanti enak atau apa gitu. Jadi berlari ke gandum atau dan sebagainya.
1: Sebenarnya awalnya tuh orang-orang tertarik sama roti gandumnya. Awal-awal tertarik sama roti gandumnya. Terus ada side dish donat kita awalnya. Donat sama salt bread sama sordo awalnya. Jadi udah mereka coba roti gandum, datang lagi mau coba, Kak mau coba yang lain dong gitu. Ada donat. Mereka coba donat udah beralih lagi ke salt bread, besoknya gitu lagi, terus gitu lagi. Jadi mereka beli, kadang beli roti gandum sama semuanya yang ada di meja.
0: Oh, sekalian ya biar harus manis. Tapi Kak Dia memang punya background chef gitu? Apa sih kalau dulu pastri ya,
1: sekolah
0: pastri atau apa gitu, memang, atau ini adalah biasa zaman dulu ya, turun-temurun dari keluarga, resep rahasia begitu?
1: Kalau dari saya sendiri, sebenarnya saya tuh senangnya main di kuliner, di F&B yang apa sih, masak-masak ini loh Kak.
0: Masak-masak.
1: Kitchen lah,
0: kitchen
1: lah ya. Tapi karena banyak lebih banyak peluang ke bakery dan juga bisa belajar otodidak juga kan Kak. Nah, makanya mulailah berkecimpung di
0: Otodidak
1: situ.
0: dari YouTube gitu.
1: Iya,
0: Oh,
1: kan sekarang
0: belajar juga.
1: apalagi sekarang
0: Iya, sekarang.
1: serba sosial media udah
0: Betul.
1: banyak bertebaran
0: Betul, betul.
1: resep-resep itu kan. Jadi
0: Yang
1: kita tuh ngulik-ngulik
0: praktis-praktis
1: aja,
0: gitu.
1: ngulik-ngulik
0: Oh,
1: aja.
0: keren ya berarti. Tapi kata orang kan tangannya itu juga lah beda tangan, beda rasa gitu. Ini memang dihandle sepenuhnya sama Kak Dia atau?
1: Sudah, kita udah ada tim sih Kak,
0: Oh,
1: tim
0: ada tim
1: tiga
0: ya.
1: orang. Jadi sementara masih tiga orang dulu gitu. Jadi ya, tapi masih dengan di bawah pengawasan aku
0: Iya,
1: juga Kak.
0: pengawasannya tetap Kak Dia gitu ya. Oke, berarti belajar selama ini. Nah, kalau kita bicara tentang usaha, mungkin usaha bakery yang lain atau usaha-usaha yang lain, apa bedanya sih si roti roti pagi ini?
1: Kita sebenarnya menjual experience-nya aja sih Kak.
0: Oh.
1: Menjual experience. Jadi orang siapa sih yang mau bangun jam 5 pagi Kak? Sekarang maksudnya
0: Siapa sih yang ketemu makanan sarapan di
1: iya.
0: jam 5 pagi lah, ibaratnya
1: Oh
0: begitu
1: iya,
0: lah.
1: siapa sih yang rela bangun jam 5 pagi hanya untuk sarapan gitu.
0: Iya.
1: Kalau nggak hanya kalau nggak karena dia jogging atau dia karena
0: Iya.
1: mau dinas keluar ke bandara gitu kan. Makanya sampai customer kita tuh sekarang, Kak, aku tuh bangun jam 5 pagi cuma untuk ini loh, gitu.
0: Cuma mau cari
1: Iya,
0: rotinya
1: cuma
0: doang
1: untuk
0: ya,
1: ini
0: panas
1: loh,
0: panas
1: katanya.
0: ya, aduh.
1: Karena aku udah lihat, kita kan biasanya live kan di TikTok kan. Jadi, dia bangun, buka HP, terus dia notifikasi kita live, gitu. Dia langsung, aku tuh lihat live-nya kakak, dan aku tuh bangun, langsung bangun, katanya.
0: Bener-bener bangun ya. Ya, kalau mama susah suruh bangun pagi, tetapi roti pagi bisa membuat orang bangun pagi.
1: Betul,
0: Waduh, berkahnya
1: betul.
0: banyak ya. Wah, gila ya. Nah, itu berarti bagaimana untuk memberikan hasil dari sisi ini kualitas rotinya kepada masyarakat dari oke, artinya tetap oke gitu dari jam 5 sampai jam 8, cuman 3 jam aja. Apakah memang ini durasi fresh from the oven-nya teman-teman roti pagi nih?
1: Iya, betul. Selain dari itu sih, pemilihan bahan baku juga ya, Kak ya. Ini apa? Harus pakai ya bahan yang sama terus-menerus gitu, tanpa tanpa mengurangi atau tanpa mengubah gitu untuk menjaga kualitas dari produk yang kita jual itu gitu, Kak. Supaya karena kan mencari customer itu menjaga customer
0: Menjaga,
1: menjaga customer itu lebih susah daripada mencari gitu
0: betul, menjaga
1: Kak.
0: kepercayaan customer ya,
1: Betul.
0: karena apa yang dia taste hari ini harus sama seperti kemarin,
1: Iya.
0: sama seperti besok gitu kan, kurang dikit, apalagi kalau lidahnya tuh kayak aku ya, sensitif tuh bahaya ya. Tapi sebenarnya tapi sebenarnya ada nggak sih target khusus dari Kak Dia dan teman-teman gitu ya, atau menyasar pembeli mana aja nih, apakah lebih kepada yang lifestyle-nya jogging atau seperti apa?
1: Sebenarnya awalnya target pasarnya itu kan karena kita lihat di subuh ini sebenarnya kan sudah banyak kegiatannya di apalagi di Bundaran PU ini.
0: Oh, letaknya di Bundaran
1: Iya,
0: PU
1: di
0: tempatnya.
1: Bundaran PU.
0: Strategis ya, langsung dicari tempat
1: Iya.
0: yang strategis ya. Oh.
1: Benar, di Bundaran PU ini kan sudah banyak orang beraktivitas, ada yang ke bandara, dia mau berangkat subuh, terus ada yang olahraga, ada yang dia kerja ke kabupaten
0: Oh, betul,
1: dan perlu
0: betul.
1: sarapan yang ringan. Nah, itu kita targetnya itu sebenarnya, tapi sekarang sudah merambah nih. Jadi anak-anak sekolah yang maunya sarapan donat aja juga ini apa nyari kita, ada mahasiswa pokoknya itu sih nyasarnya sekarang dari anak sekolah
0: Iya.
1: sampai pekerja gitu.
0: Oke, kalau kita mau hitung-hitung ya dari sisi bisnis ya rotinya nih, biasanya dalam sehari itu bisa laku berapa banyak gitu?
1: Kalau kita awal jualan,
0: 3 jam aja nih, kita
1: iya.
0: mau tahu nih. Wow, gila nih pasti nih.
1: Kalau awal jualan nih minggu pertama nih kita bawa 20 pan. Ya habis nggak habis lah
0: Oke,
1: gitu.
0: oke.
1: Terus sekarang udah masuk bulan ketiga, ya alhamdulillahnya udah masuk di 150 sampai 200 pan untuk 3 jam sehari.
0: Dalam waktu 3 jam sehari 150 sampai 200 pan.
1: Iya, betul.
0: Gila ya. Tepuk tangannya mana dong? Sadis ya. Waduh, betah dong kalian ya pasti ya. Kerjanya.
1: 3 jam aja, Kak.
0: Iya, 3 jam aja langsung habis ya 150 sampai 200 pan gitu. Bayangkan dalam satu hari 3 jam itu 150 sampai 200 pan itu habis ya dalam sehari, dan itu berkelanjutan selama kecuali hari Minggu ya nggak berjualan.
1: Iya, Minggu sampai Senin kita libur.
0: Oh, Minggu sama Senin 2 hari itu libur ya. Oh, padahal Senin itu hektik loh. Padahal ada alasannya nggak sih?
1: Sebenarnya kita hari Minggu pun orang pun nyari, oh, nyari, nah, ya? Nyari kan, oh, iya, karena kan sih. Ada yang mau berangkat gereja, ada yang baru habis pulang gereja gitu. Betul. Banyak banget yang nanya kita, kenapa sih Kak nggak buka hari Minggu? Ya Kak, kita juga gereja. Maksudnya tim kita juga ada yang mau ibadah. Ibadah, betul. Dan yang mau ibadah saya juga mau istirahat.
0: Iya, benar.
1: Gengsi banget ya.
0: Enggak, tapi benar kok, kan tetap ada waktu untuk istirahat ya.
1: Benar. Iya kan.
0: Udah senyum-senyum aja dia gitu ya. Oke, jadi itu alasannya. Tapi Senin kenapa?
1: Kalau Senin saya ngelihatnya tuh flow-nya karena baru orang masuk kerja ya, baru orang mulai beraktivitas lagi hari pertama lagi. Jadi flow-nya agak kurang. Jadi saya mulai mutusin kayaknya kita mulai di Selasa deh. Okay. Gitu. Karena kan orang hari Senin udah ruburab, udah gimana ya, udah huru hara karena ada yang anaknya sekolah tiba-tiba buru-buru karena hari Minggunya libur, terus Seninnya
0: hetik
1: telat sekolah, mungkin telat bangun gitu, makanya mutusin untuk kita buka di Selasa sampai Sabtu aja.
0: Nah sekarang pertanyaan untuk mempersiapkan roti di jam 5 pagi, itu produksinya dari jam berapa itu?
1: Saat semua orang tidur Kak, jadi jam 10 malam kita beraktivitas sampai di jam 8 pagi.
0: Every day.
1: Yes, every
0: setiap
1: day.
0: Setiap hari. Berarti dari Senin tuh jam 10 malam ya. Betul. Senin ya. Berarti kemudian libur dong.
1: Iya. Setelah lagi kita meeting.
0: Oh, dari jam 10 malam sampai biasanya berapa
1: sampai
0: jam?
1: Sampai jam 8 pagi. Sampai kita habis jualan pokoknya.
0: Oh, wow. 10 malam sampai jam 8 pagi.
1: Iya, betul.
0: Wow. Gak tidur itu?
1: Iya, makanya ini Kak. Ini adalah buktinya ya, guys.
0: Oh my God, luar biasa ya. Ini buktinya ya. Kamu buktinya gak tau, badan lu gak tau naik-naik ya. Kamu buktinya ya, gitu-gitu aja kamu. Aduh, oke. Berarti kalau kita lihat dari sisi jam 10 malam sampai selesai, jam 8 pagi itu selesai dan besok berulang kembali gitu ya. Berarti kalian ini termasuk, tidurnya di pagi sampai siang hari dong ya?
1: Betul. Kita kayak kelelawar lah Kak ya.
0: Kelelawar ya, bekerjanya dari malam sampai pagi ya.
1: Terus kita terbang malam.
0: Terbang malam, gak ngisap darah?
1: Enggak, Kak.
0: Itu Dracula ya. Enggak, itu Dracula. Ya ini kan kehabisan darah ya yang ada. Oke, kalau menurut Kak Dia, sekarang ini anak-anak muda itu apakah lebih baik untuk menciptakan peluang? Seperti Kak Dia ini luar biasa menurut aku. Menciptakan peluang atau justru menunggu peluang itu datang? Sebenarnya yang harus dilakukan pertama tuh apa? Ini kayak ada dua step, tapi kita bingung step yang harus dilakukan pertama nih apa nih?
1: Kalau dari aku kan karena belum ada, jadi menciptakan peluang dulu. Sebenarnya dua-duanya sama bagusnya, tapi akan lebih baik kalau kita menciptakan peluang sendiri gitu kan. Apalagi sekarang sudah serba sosial media, apa-apa, apa yang kita upload bisa viral kan Kak. Nah itu, jadi lebih baik menciptakan peluang sendiri sih kalau menurut aku.
0: Itu segencar apa sih promo awal? Karena kan aku bilang media sosial orang nonton tuh langsung. The impact of teknologi ini menurut Kak Dia seberapa berarti gitu?
1: Sangat amat sih Kak. Sekarang sosial media tuh bisa sampai menjangkau sampai luar, bukan hanya di Kupang aja ya kalau kita. Apalagi kita kan mainnya tuh sosial media tuh di TikTok.
0: Wah itu cepet
1: TikTok
0: tuh
1: ya. TikTok tuh sangat amat cepet banget gitu. Awalnya kita cuma kontennya bawa segini, hari ini bawa segini, habis. Terus ada satu video yang saya buat tuh gimana sih roti pagi ini awalnya berdiri gitu dan rame dan dari situ orang penasaran ini kok apa sih yang mereka jual gitu, makanya mereka sampai ke lapak kami gitu. Terus mulai dari situ banyak juga konten kreator TikTok yang ini apa yang mulai bikin video di kami tentang roti kami makanya bisa sampai menjangkau itu dan ya puji syukur bisa diterima itu luar biasa sih
0: betul. Itu konten kreatornya gratisan apa bayar? Di endorse pakai roti doang?
1: Oh enggak. Jadi mereka datang banyak kan, Kak, boleh nggak aku bikin video nanti aku tag di TikTok gitu? Boleh, boleh banget gitu.
0: Oh gitu, dengan sukarela ya, dengan
1: Iya,
0: sukarela. Nanti untuk juga sekaligus mau memperkenalkan UMKM gitu kan ya, membantu
1: betul.
0: juga Kak Dia. Itu juga hal yang mulia ya, beramal sebanyak-banyaknya, berbuat baik sebanyak-banyaknya ya.
1: Iya,
0: So, ya
1: betul.
0: semangat lah buat para konten kreator yang sudah pernah memviralkan roti pagi ya.
1: Yes, kami sangat.
0: Wah, terima kasih sekali ya. Love you all gitu ya. Oke, kalau kita bicara soal enak dan viral itu, sebenarnya apakah menurut Kak Dia itu sudah cukup atau belum nih? Apalagi kalau kita bicara tentang perkembangan usaha.
1: Kalau menurut aku, bisnis makanan ini kalau dia cuma hanya menang viral tapi nggak enak, percuma ya Kak ya.
0: Iya sih.
1: Apalagi bawa nama.
0: Yang ada viralnya jadi jelek nanti,
1: Iya, makanya
0: bukan
1: kalau
0: viral yang
1: cuma
0: positif.
1: cuma kayak cuma ya cuma karena laris sesaat, cuma karena dia rame terus tapi ternyata produknya nggak enak, kan kasihan juga brandnya gitu kan. Kenapa nggak kita buat dua-duanya? Kita bikin viral, tapi produknya kita jaga
0: Iya,
1: kualitasnya
0: setuju sih kalau itu.
1: gitu. Kalau cuma
0: Enak
1: lari
0: kan?
1: sesaat doang, kasihan nanti 3 bulan aja udah.
0: Iya, udah tutup ya. Udah berapa lama sih kalau boleh tahu ini roti pagi?
1: Ini udah mau jalan 4.
0: 4
1: 4 bulan.
0: 4 bulan ya.
1: 4 bulan.
0: Sudah melewati masa training ya 3 bulan ya.
1: Iya,
0: Iya.
1: betul kan.
0: Kan training 3 bulan nih. Udah mau jalan 4 bulan dan antusiasnya justru makin membludak ya.
1: Iya, syukurnya sih Kak. Tapi dari masyarakat Kupang juga untungnya sampai nggak bikin macet ya Kak ya.
0: Oh iya,
1: Pastinya.
0: enggak lah ya, jangan lah ya. Ini bukan Jakarta.
1: Betul sekali.
0: Oke, tapi Kak, kalau kita lihat tentang survive-nya Kak di dunia usaha kuliner bakery secara khusus dengan bakery-bakery yang udah gede nih ya, udah
1: Iya.
0: besar di kota Kupang nih ya. Kak merasa itu akan seperti apa nih? Sudahlah, ngapain kita berkompetisi? Kita punya produk sendiri, nggak usah terlalu peduli sama mereka. Yang penting aku jualan aja. Atau ada prinsip lain sendiri dari Kak Dia? Mungkin kedepannya next gue juga bakal punya toko roti gede kayak gitu. I think like you have a dreams gitu, mungkin gak sih?
1: Ya
0: Wish, udah
1: mungkin
0: tiba-tiba gue Inggrisnya.
1: mungkin banget it's
0: Oh,
1: possible
0: it's
1: lah.
0: possible ya. Jangan impossible dong ya. It's possible. Jadi gimana tuh?
1: Mimpi untuk punya toko roti itu pasti sih Kak, pasti
0: Wow.
1: pengen banget banget banget. Tapi apa namanya, Kak, tadi apa pertanyaan, lupa aku sempat.
0: Kompetitor bakery-bakery yang besar ini sejauh ini dengan
1: kalau
0: tekad
1: kalau
0: kakak nanti ke depan lah.
1: Kalau kompetitor, kita juga pasti mikirin lah ya Kak ya, nggak gimana caranya kita bertahan, gimana
0: Bertahan,
1: caranya
0: survive.
1: bertahan itu, jaga kualitas, terus kita juga nggak idealis dengan produk yang kita jual saat yang ini aja terus monoton, kita juga harus ngikut tren
0: Iya
1: kan
0: betul.
1: gitu.
0: Tetap ngikut tren, tetap jaga rasa dan kualitasnya adalah ciri khasnya roti pagi lah gitu.
1: Adalah koenci.
0: Kueci ya. Apa artinya?
1: Kunci, kunci Kak.
0: Oh. Koenci maksudnya. Aku pikir bahasa Jepang dari mana? Koenci. Oh, aduh, ya ampun. Oh, seperti itu ya. Oke, 2 sampai 5 tahun ke depan nih, apa mimpi besarnya Kak Dia untuk roti pagi ini?
1: Semoga roti pagi tidak hanya ada di lapak Bundaran PU, tapi juga ada di titik-titik lain yang kadang banyak tuh customer yang sampai di Alak, mereka bilang, "Kak, buka di Alak dong," gitu. Sabar.
0: Oh iya, karena kan harus cari apa namanya branch-branch, cabang-cabang itu kan minimal cari karyawan lagi kan gitu
1: Iya,
0: ya. Oke
1: betul.
0: deh, nah itu
1: Semoga bisa,
0: OTW ya ke sana
1: iya,
0: ya.
1: semoga bisa punya tempat yang lebih bagus lah, supaya kakak-kakak semua yang mengantri di, supaya nggak mengantri di pinggir jalan lagi, supaya punya lapak sendiri.
0: Udah planning ke situ ya? Udah
1: Iya,
0: punya
1: sudah
0: tempat
1: mulai
0: sendiri.
1: mikirin ke sana.
0: Udah mulai mikir ke sana, berarti udah ada tempat juga yang udah jadi titik ini ya.
1: Sudah mulai ada.
0: Lihat-lihat ya, jalannya diincar-incar gitu
1: Iya,
0: ya.
1: sudah mulai
0: Oh,
1: melirik-melirik.
0: udah melirik ya. Tunggu aja tanggalnya gitu kan. Oke, yang terakhir nih, apa rahasia bisnis Kak Dia supaya panjang umur bisnisnya?
1: Ini sebenarnya yang pertama, ciptakanlah peluang sendiri. Jangan hanya lihat di bahwa satu usaha itu rame, Oh, kita ikut di sana gitu. Ciptakanlah ciptakanlah warna di usahamu sendiri. Itu sih satu hal yang

0: RRI Pro Kupang 2 yang sudah merich out aku.
1: Iya. Semangat.
0: Merich out Roti Pagi Kupang. Semoga Roti Pagi Kupang juga tidak berakhir di sini. Selalu Pak, selalu punya selalu, apa akan ada cabang
1: Berkembang.
0: selanjutnya, selalu berkembang begitu.
1: Betul. Amin. Juga thank you buat kru ya.
0: Ya, thank you juga buat kru kru
1: Podcast.
0: podcast, kakak-kakak yang ganteng dan cantik ini.
1: Iya, betul. Dan nanti kita akan juga apa taste ya. Kita akan testing. Nanti ada testingnya ya.
0: Yes, betul kakak.
1: Harusnya di sini ada nih. Harusnya di sini ada nih ya. Tapi nanti next
0: anggaplah
1: time.
0: Ini ya.
1: Next time, next time. Pokoknya buat yang mau cari roti, cari aja Roti Pagi dari jam 5 pagi tuh udah ada loh. Itu tempatnya di Bundaran PU, tempatnya di mana?
0: Di depan kantor PLN.
1: Oh, depan kantor PLN. Langsung di situ loh, gampang banget dapatnya gitu untuk beli roti pagi dan segala jenis varian roti. Roti gandum buat yang lagi diet itu cocok banget ya.
0: Betul.
1: Dan juga pilihan varian ada donat, ada mochi dan lain sebagainya, itu bisa langsung aja ke Roti Pagi Kupang. Kalau begitu kita pamit dulu. Thank you banyak sekali lagi buat kalian. Dan kita udah selesai ngobrol tentang rahasia bisnis dari lokal menjadi favorit. Sampai ketemu lagi di episode lainnya dalam podcast RRI berikutnya. Sampai jumpa.

0: 90,9 Pro 2 RRI Kupang. Facebook Pro 2 Kupang. Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang. Mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Dua sport dengan sejumlah informasi dari dunia olahraga untuk siang hari ini, teman Pradua ya. Setelah makan siang enaknya memang kita harus penyegaran kebugaran kembali nih, teman Pradua. Angel kasih informasi dulu deh, update terbaru dari timnas Indonesia yang akhirnya juara dalam perhelatan FIFA ASEAN Cup 2026 usai mengalahkan Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari Senin malam atau tadi malam, teman Pradua, setelah imbang 2 sama ya di babak tambahan. Tapi yang pasti timnas Indonesia mengalahkan Thailand 4-2 dalam adu penalti, dan kiper Emil Audero Mulyadi menjadi pahlawan dengan penyelamatan terhadap sepakan eksekutor keempat Thailand. Dan yang pastinya, teman Pradua, melihat jalan pertandingan yang sangat alot ya, kita bisa bergembira karena akhirnya nih Indonesia keluar sebagai juara untuk perhelatan FIFA ASEAN Cup 2026.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, Ma. Sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya. 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma. Please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Kita cenderung memiliki kebiasaan suka membesar-besarkan kesedihan. Tenggelam dalam hiruk-pikuk kekhawatiran berpikir mengenai masa depan yang belum tentu terjadi. Coba kita renungkan, apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan? Karena seringkali kita lebih disusahkan oleh kekhawatiran kita sendiri. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2, Open Your Book, Open Your Mind. Setiap kita pasti pernah atau mungkin saat ini sedang mengalami berbagai situasi dan tantangan hidup yang rasanya begitu menyesakan. Ada banyak cara untuk merilis emosi negatif dalam diri dengan sesuatu yang positif, membaca misalnya. Salah satu buku yang bisa kamu baca untuk membantu kamu mampu mengurai emosi negatif secara tepat adalah buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring. Dalam buku ini, kamu akan disuguhkan wawasan dan cara pandang yang inspiratif dalam mencapai kebahagiaan. Karya mega bestseller dari Henry Manampiring ini membahas tentang filosofi hidup dan cara mengembangkan kebijaksanaan, kejujuran, keberanian, dan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari melalui filsafat Stoisisme atau Stoa. Buku ini pada awalnya menceritakan tentang sebuah survei kekhawatiran nasional yang semakin masif sekaligus menyajikan tentang sekilas kehidupan si penulis, Henry Manampiring, yang dipenuhi oleh emosi negatif yang berlebihan. Terbitnya Filosofi Teras memang diilhami oleh kehidupan dan pengalaman Henry. Saat itu, layaknya manusia pada umumnya, Henry Manampiring pernah mengalami kehidupan yang membuatnya dipenuhi emosi negatif. Namun kehadiran Filosofi Teras dengan dasar filsafat Stoisisme membantunya dalam mengatasi emosi-emosi negatif tersebut dan menghasilkan mental yang tangguh dalam menghadapi dinamika kehidupan. Buku ini memang menarik karena mampu membuat filsafat jauh dari kesan abstrak dan mengawang-awang atau sebagai topik yang berat. Buku ini sangat berbeda dengan buku filsafat lainnya karena Filosofi Teras digambarkan dengan analogi kejadian yang real di kehidupan sehari-hari dan menggunakan bahasa yang sesuai dengan generasi milenial dan Gen Z. Hal yang menarik dari Filosofi Teras terletak pada tujuannya, yakni hidup dalam ketenangan dan terbebas dari emosi negatif. Karenanya, di setiap bab Filosofi Teras terdapat pelajaran yang diambil. Salah satunya yaitu dalam menjalani kehidupan harus selaras dengan alam, di mana kehidupan berjalan sesuai kehendak penciptanya dan selaras dengan alam. Ini berarti kita harus mengandalkan akal kita agar tidak terbawa arus yang menyimpang. Apalagi sekarang ini banyak di antara kita yang menggunakan medsos dan sering kita temukan hal-hal yang tidak tepat atau tidak benar. Kita tidak boleh terbawa emosi dan tidak boleh baperan. Satu hal yang harus kita ingat, jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagai mestinya, namun tetap diiringi dengan effort supaya mendapat hasil yang maksimal. Secara keseluruhan, buku ini menarik dan cocok untuk dibaca kamu yang sedang belajar mengatasi emosi secara tepat dan bijaksana. Selamat menikmati bacaanmu dan ketemu lagi di rekomendasi berikutnya. Because when you open your book, you open your mind. FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

jadi ngantuk deh teman Produa kalau misalnya dapat teman-teman atau pekerjaan yang masih bisa buat kita tuh fokus ya teman Produa. Dan semoga aja juga kamu mengalami hal yang sama kayak Angel. Harusnya di jam-jam kayak gini nih, aduh, ngantuk, males, moodnya juga naik turun, tapi yang pastinya semangat deh untuk teman Produa. Karena sampai di pukul 3 siang ini Angel masih akan terus menemani kamu. Dan kita juga beralih pada informasi selanjutnya. Masih dalam Produa Sport ya teman Produa. Kali ini Angel juga punya informasi terkait dengan dunia olahraga. Informasi apalagi teman Produa. Ini nih dari LeBron James yang tampil berseragam biru khas Philadelphia 79ers ya. Jadi sang superstar juga memasuki musim ke-24 bersama Joel Embiid, Tyrese Maxey, Jaylen Brown dengan ekspektasi tinggi teman Produa dengan nomor punggung 23. Dia udah main ya dan udah resmi, tapi yang pasti dari foto yang dibagikan, nah seragam biru khasnya ini yang menjadi incaran dari para fans dan juga kolektor. Karena katanya bagus sih. Ada gak sih dari antara teman Produa juga yang sama suka banget mengoleksi yang namanya seragam atau apa ya istilahnya untuk baju-baju olahraga tuh, Angel lupa namanya apa. Tapi kayak kalau kita koleksi terus kita pakai rasanya jersey. Yes, betul banget ya. Jersey bola basket atau mungkin juga yang lain yang berkaitan dengan baju olahraga, jersey olahraga itu memang selalu oke ya. Cakep-cakep semuanya teman Produa.

0: Waduh, viral di medsos soal Godzilla El Nino. Ini apaan sih? Monster beneran?
1: Tenang, Besti. Itu sebutan buat kemarau super ekstrim. Godzilla menggambarkan bagaimana cuaca bakal jauh lebih panas, lebih lama, dan bikin gerah maksimal.
0: Aduh, berarti bisa kering di mana-mana dong.
1: Makanya, kita harus waspada. Dan yang harus dilakukan mulai sekarang adalah hemat air, buat sumur resapan hujan, perbaiki kebocoran, dan hindari bakar lahan. Dan yang terakhir, jangan bakar sampah sembarangan. Yuk, lebih peduli dan waspada, karena bencana bisa dicegah kalau kita siap dan sekarang.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
4: Pro 2 FM.

0: Emang betul kata Miguel, teman Radio Kopi, bukan aja di pagi hari tapi juga di siang. Awet-awet ya seluruh pegawai, baik itu di instansi pemerintah, kemudian juga yang ada di BUMN, BUMD, swasta, dan yang pasti juga teman Radio yang masih dinas sampai sore atau bahkan sampai malam hari nanti. Semangat untuk kita semua. Angel hadirkan di segmen terakhir nantinya dalam santai siang ini. Kita balik lagi teman Radio, kita bakal chit-chat menghibur kamu semua supaya gak ngantuk ya. Dan selamat siang juga untuk teman Radio yang baru aja mendengarkan dan memantau Radio FM Kupang, teman terbaik kamu. Angel masih akan terus menemani teman Radio sampai di pukul 3 dalam rangkaian santai siang Radio Kupang. Kita next dulu, selanjutnya ke acara berikut. Stay tune hanya di Radio FM, teman terbaik kamu.
1: Santai siang hanya di
2: Radio FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Radio FM.
3: Apakah kamu seorang generasi milenial yang ingin membentuk sikap dan mengembangkan potensi untuk menjadi seorang pemimpin? Buku yang satu ini tentu bisa menjawab semua pertanyaanmu. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2, Open Your Book, Open Your Mind. Buku dengan judul Ignite Millennial Leadership, 6 langkah untuk memaksimalkan potensi pemimpin generasi berikutnya, yang ditulis oleh Andrew Sandok dan diterbitkan di tahun 2018. Buku ini disusun khusus untuk generasi milenial dengan tujuan untuk membentuk sikap dan mengembangkan potensi kepemimpinan generasi milenial. Dituliskan 6 langkah yang disebut Ignite, yang memiliki kepanjangan Inspiration, Growth, Nature, Influence, Trust, and Excellence. Inspiration merupakan langkah yang pertama dalam 6 langkah Ignite, yang menjadikannya sebagai langkah inti dalam membentuk suatu sifat kepemimpinan. Dalam jiwa seorang pemimpin yang menginspirasi harus disertai kejelasan visi dan misi, kerjasama yang baik dengan tim, memiliki integritas dan percaya diri, dapat melihat sisi positif dalam suatu masalah, dan lainnya. Growth merupakan langkah yang berarti berkembang. Maksudnya adalah seorang pemimpin harus memiliki pola pikir yang berkembang dalam mencapai suatu target yang diinginkan, mampu mengembangkan dan meningkatkan kemampuan serta keterampilan secara signifikan. Nature merupakan satu langkah yang artinya mengembangkan pikiran, mampu melihat dan menyadari kemampuan serta kekurangan, memiliki kepercayaan terhadap diri sendiri dan mengatasi rasa takut. Influence adalah langkah yang berkaitan dengan kemampuan pemimpin dalam memberikan suatu pengaruh. Dalam suatu kepemimpinan, keterampilan mempengaruhi dan menginspirasi orang lain. Trust merupakan langkah yang berkaitan dengan suatu sikap rasa percaya, baik itu terhadap diri sendiri bahkan kepada orang lain. Excellence adalah langkah terakhir dalam langkah Ignite yang memiliki arti bahwa seorang pemimpin harus memiliki suatu keunggulan yang membuatnya berbeda dari orang lain. Keunggulan juga dapat ditanam dalam kegiatan serta kebiasaan sehari-hari yang dilakukan oleh seorang pemimpin. Dan juga pengetahuan merupakan kekuatan yang penting dalam perjalanan menuju suatu keunggulan. Langkah-langkah ini dilakukan untuk dapat membangkitkan pemimpin generasi milenial yang menjadikan mereka pemimpin yang sukses, memiliki pandangan yang jelas akan masa depan, melayani sesama, saling mendukung orang-orang di sekitar, dan menjadi pemimpin yang menginspirasi banyak orang. Bagaimana? Kamu tertarik untuk membacanya? Because when you open your book, you open your mind.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang. Facebook Pro 2 Kupang. Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang. Mobile application RRI Digital.
4: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
5: Mau bisnis Anda dikenal luas dan jualan makin laris di NTT? RRI Kupang punya solusinya. Kini hadir paket promosi spesial untuk memajukan bisnis Anda. Paket UMKM cukup Rp500.000, Anda dapat 15 kali penyiaran, spot dan adlibs, plus bonus publikasi berita di rri.co.id dan Instagram RRI Kupang. Paket Silver hanya Rp1.000.000 untuk 25 kali penyiaran, bonus publikasi di rri.co.id, Instagram, dan Facebook. Paket Gold Rp3.000.000 dengan 75 kali penyiaran, bonus publikasi utama di rri.co.id, Instagram, dan Facebook. Paket Platinum Rp5.000.000 dapat 75 kali penyiaran, dialog interaktif live di YouTube RRI Kupang, plus jangkauan lengkap di media sosial dan rri.co.id. Tingkatkan brand awareness dan jangkau lebih banyak pelanggan bersama media terpercaya RRI Kupang. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 0822-5495-3271 atau kunjungi kantor RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8 Oebobo, Kota Kupang. RRI Kupang, suara untuk produk lokal.

0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Karena prinsip saya karyawan itu jangan kita berpikir bahwa saya pemimpin atau punya perusahaan, saya membiayai mereka. Tapi kita berpikir bahwa tanpa mereka, kita bukan apa-apa. Tanpa saya, mereka bukan siapa-siapa juga. Jadi harus timbal balik.
3: Timbal balik ya.
2: Harus kita. Jadi kita di sini bisa memanusiakan mereka. Biar kita juga di...

0: Anak-anak adalah masa depan kita. Mereka bermain, belajar, dan bermimpi di ruang bebas.
1: Tapi, tahukah Anda, tidak semua orang di sekitar mereka memiliki niat baik. Predator anak seringkali menyamar sebagai orang biasa, memanfaatkan ruang bebas untuk mendekati korban.
2: Tidak! Tolong!

0: sebagai orang tua dan masyarakat, kita harus waspada. Awasi anak-anak saat bermain, ajarkan mereka batasan pribadi, dan beritahu mereka untuk tidak berbicara atau pergi dengan orang asing.
1: Kenali tanda-tanda bahaya, seperti orang yang terus-menerus mendekati anak tanpa alasan jelas atau mencoba memberi hadiah yang mencurigakan.
0: Perlindungan anak adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Mari kita jaga.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo, yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kiloi, yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000, seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000, dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas

0: wifi.
1: Radio FM Kupang, teman terbaik kamu. Camila Cabello, psycho freak freak freak freak freak. Ini kalau Angel tiap kali buka media sosial kayak ketrigger banget ya, dapat informasi yang aduh. Lagi-lagi ini enggak ada gitu informasi lainnya. Teman Pro2 yang buat kita juga kadang udah skip aja informasi, kita cari informasi yang memang yang bisa kita update dan mungkin memudahkan dan membuat kita nyaman juga ketika berselancar di media sosial. Ya enggak sih? Nah, ini salah satunya teman Pro2 dari Juicy Lucy yang akhirnya mengembalikan seluruh fee usai batal manggung di Batam. Dan dari promotor juga menyampaikan permintaan maaf kepada para penonton yang sudah membeli tiket ya. Jadi melalui unggahan di Instagram, pihaknya menyampaikan kalau telah melakukan komunikasi dengan Juicy Lucy terkait dengan miskomunikasi yang akhirnya menimbulkan berbagai tanggapan dan juga kekecewaan. Dimana promotor menyebut kalau persoalan batalnya penampilan Juicy Lucy ini lahir dari miskomunikasi dalam koordinasi teknis dan operasional. Dan selain itu, Juicy Lucy juga telah mengembalikan seluruh dana yang telah dikembalikan dan diterima kepada XYZ Live Crown sebagai penyelenggara. Tapi tetap aja sih teman Pro2, ini kalau Angel lihat di media sosial, komentar banyak ya, beragam komentar, banyak yang mendukung, banyak juga yang ya gitu deh teman Pro2. Kalau kita baca tuh agak alisnya harus naik ke atas ya, karena berbagai komentar yang lain ini yang membuat kita pengen skip aja deh, skip aja ke informasi lainnya.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Sedang mencari lokasi strategis untuk mengembangkan usaha Anda? Kini tersedia lahan tanah milik RRI Kupang untuk disewakan di Kelurahan Oyepura, Kota Kupang dengan luas 8.000 meter persegi. Sangat cocok untuk usaha supermarket, pergudangan, perkantoran atau tempat usaha komersil lainnya. Dan tak hanya itu, tersedia juga tanah luas milik RRI Kupang di Desa Tuapukan dengan total 26 hektar. Sangat ideal nih untuk investasi besar, industri atau proyek usaha masa depan. Lokasi strategis, akses mudah dan nilai investasi tinggi. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271. Sewa lahan strategis, wujudkan usaha dan investasi masa depan Anda.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Prodi FM Kupang, teman terbaik kamu. Tak pernah cukup dari koleksinya Stefan Pasaribu dan menghantarkan kita juga di menit ke-40 lepas dari pukul 2 siang ini. Di Indonesia sendiri memang lagi fenomena hipdut ya, teman Prodi. Hip hop yang dipadupadankan atau dikolaborasikan, di mix sama dangdut, dan hasilnya ya ternyata gak kalah catchy, karena belakangan ini musik dangdut justru hadir dengan wajah yang lebih kekinian lewat hipdut. Teman Prodi, genre ini ternyata semakin dekat dengan Gen Z berkat beat yang catchy, lirik yang relate, dan tentunya juga gampang banget ya jadi sound buat jedak-jeduk di konten media sosial kita, CapCut atau juga di TikTok, atau mungkin juga di media sosial yang lain. Karena enak sih, apalagi dari penyanyi-penyanyi hipdut, to be honest aja, Angel suka baik itu liriknya, kemudian juga dari musiknya, apalagi kalau udah masuk visualnya, keren-keren gak sih teman Radua? Nah, kalau bicara soal hipdut, genre ini memang menawarkan warna yang sangat berbeda, paling berbeda ya di playlist anak muda zaman sekarang. Jadi gak heran kalau makin banyak musisi yang juga ikut membawa nama hipdut ini ke dalam karya mereka. Ya kita bisa lihat nih teman Prodi, seperti dari mana yang pasti Mingse, atau juga kalau yang paling terkenal itu kemarin dan sekitar tahun lalu ya, teman Prodi ini mereka juga menang. Aduh, Angel lupa siapa lagi. Gimana sih Angel? Ya, tunggu, Angel mau putarkan. Naikila ya. Naikila sama teman-temannya. Terus juga kalau sekarang Mingse, kalau sekarang ada lagi teman Produa, ada grup hipdut juga yang cowok, terus ada yang cewek. Mereka juga menawarkan warna yang berbeda. Ya enggak sih teman Produa, dalam lagu dan karya mereka di Indonesia. Jadi yang pastinya seperti Naikila ini memang mencuri perhatian lewat Main-Main Gue ya, yang udah dirilis pada Juni lalu. Jadi hasil kolaborasi Naikila dan GMC ini memang memadukan hip hop, ada trap, ada pop juga teman Produa, kemudian ada dangdut modern alias hipdut. Dan liriknya juga membawa cerita tentang seseorang yang ingin menjadi pilihan utama dalam sebuah hubungan. Ya iyalah, kayak kalau kita udah pacaran sama orang, kita maunya kita jadi center gitu, yang diperhatiin kita bukan yang lain. Makanya disebutkanlah Main-Main Gue ini. Dan masih banyak sih sebenarnya teman Prodi. Hipdut itu bukan aja dari beatnya yang enak, tapi juga dari pesan yang dibawakan oleh masing-masing penyanyi. Next Angel juga akan memutarkan untuk kamu seperti Akbar Calai dan Mingse, Astaga Bercanda ya. Kemudian ada juga yang gak dulu, ada lagi nih teman Prodi, lagu-lagu hipdut yang bisa masuk dalam playlist kamu seperti Malu-Malu, Last Call Dia sama Indakus, ya kan teman Prodi, dan masih banyak lagi sih sebenarnya kalau mau dibilang penyanyi dan juga founder dari hipdut yang aduh kalau lagunya udah diputarkan tuh siapa sih yang gak hafal, atau mungkin juga memeragakan secara langsung konten mereka di media sosial
1: sampai otak kamu tuh buffering terus.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman Pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Killing spree.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
4: Pro 2 FM.

Lanjut lagi kalau kita bicara soal Hipdot, siapa sih yang gak suka? Mungkin kalau di awal kemunculannya pasti juga awal-awal kita mendengarkan ini genre yang mana lagi. Karena kalau mau dibilang teman pro doang, gak semua anak muda zaman now suka sama dangdut. Ada sih yang suka, tapi ada juga yang menganggap bahwa kayaknya hip hop lebih oke deh daripada yang namanya Hipdot. Tapi jangan salah teman pro dua, Hipdot ini kalau sekarang pasarnya bukan di Indonesia aja, tapi juga udah merambah ya sampai ke Malaysia, apalagi ke Singapura. Karena sekali lagi genre ini menawarkan warna yang berbeda di playlist anak muda. Makanya gak heran kalau makin banyak musisi yang ikut membawa warna Hipdot dengan karakter yang beragam. Jadi yang pasti teman Rodua banyak banget lagu-lagu Hipdot ya, seperti kayak calon mantu idaman dari rombongan Bodong Koplo bersama Encum. Nah mereka juga menggabungkan kan musik koplo ini tapi versi yang kekinian dengan sentuhan Hipdot ya. Jadi yang pasti lagu ini juga punya cerita yang cukup relate lah, kayak seseorang yang pede banget merasa dirinya adalah pasangan ideal, bahkan bisa menjadi calon mantu terbaik teman pro dua. Nggak main-main loh ya, kalau mau dibilang ini viewsnya sampai udah 100 ribuan atau udah menyentuh 300 ribu video TikTok dan masuk dalam chat viral di Indonesia. Dan kalau Encum sendiri juga dia pernah dapat penghargaan dari prestasinya ya teman pro dua. Apalagi kalau mau dibilang musisi-musisi yang lain seperti salah satunya dia dan juga Indah Kus ini. Gimana? Ada gak sih lagu yang dari Hipdot nih, genre Hipdot yang kalau kamu putar tuh pasti selalu aja menghidupkan suasana. Entah mau lari, mau jogging, mau olahraga, mau nge-gym atau juga membantu banget ya teman pro dua yang mau mengerjakan tugas-tugas, baik itu tugas di kantor dan juga tugas dari kampus nih.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: saatnya teman Pro 2 mendengarkan info sore Pro 2 FM Kupang tepat di pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah untuk Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya Angela Ivania menghadirkan sejumlah informasi dari dunia hiburan yang Angel kutip dari kbrnrri.co.id. Teman Pro 2 kita awali dari Bradley Cooper nantinya akan membintangi karakter Komandan Lapangan Duke dalam reboot live action G.I. Joe yang terbaru dari Paramount Pictures. Ya, film ini disutradarai oleh Danny McBride yang turut menulis naskahnya bersama Jeff Fredley dan John Kersey, di mana Paramount Pictures secara resmi telah mengisahkan waralaba G.I. Joe dari rencana crossover Transformers yang sempat dibocorkan sebelumnya. Kemudian kita juga punya informasi terbaru teman Pro 2 dari Avengers Endgame yang kembali bertahta di posisi 1 dalam daftar box office dunia sepanjang masa dengan pendapatan sebesar 2,925 miliar US dollar mengungguli Avatar ya. Nah, perilisan ulang teatrikal oleh Disney ini juga menambah lebih dari 160 juta US dollar ke total pendapatan film rilisan tahun 2019 tersebut. Dan kembalinya film ini juga menjadi pembuka jalan menuju Avengers Doomsday, ajang kolaborasi bersama Marvel berikutnya yang akan hadir pada bulan Desember. Kemudian kita tutup informasi di sore hari ini, teman Pro 2, pelawak Eddie Murphy dipastikan akan membintangi serial drama terbaru yang sedang dikembangkan di Peacock yang berjudul The Chairman. Ya, teman Pro 2, proyek ini diciptakan oleh showrunner Mad Men, Matthew Weiner, dan diproduksi oleh Universal Television bersama 101 Studio. Dan kalau secara resmi diberikan lampu hijau, nantinya acara ini akan menandai peran televisi script live action pertama bagi Eddie Murphy. Yang selengkapnya, tiga informasi ini dapat teman Pro 2 akses melalui situs kbrnrri.co.id. Itu dia informasi yang dapat Angel hadirkan untuk kamu. Kita lanjutkan kebersamaan kita masih dalam rangkaian sore ceria buat sore kamu semakin berwarna.
1: Sekian info Pro 2 kali ini.

0: FM 90,9 Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro2 FM.
3: Sore ceria with Pro2.

Salah satu lagu Hipdut yang baru aja dikeluarkan atau dirilis sama Indakus, Call atau Last Call. Dari Indakus sendiri ya teman Rodua, kayak kita tuh udah tahu sebenarnya ada yang salah sama pasangan kita, pacar kita atau suami atau istri atau partner kita lah ya, dalam hal percintaan atau mungkin juga kayak teman kita, bestie kita. Kita udah tahu sebenarnya, tapi kalau kita bertanya lagi hanya mau make sure aja, bisa enggak sih kita juga dibagikan cerita yang sebenarnya, atau kalau misalnya kita bertanya tuh ya dijawab jujur aja gitu. Ada yang mengatakan bahwa aduh gak bisa sama sekali. Ada yang gak bisa bohong dan ada yang udah terbiasa bohong ya. Jadi ya kalau udah ditanya terus bohong, nah buat yang bertanya juga kesel, kecewa, terutama teman Produa. Karena sebenarnya kita udah tahu nih, hanya mau make sure aja kamu bisa jadi orang yang jujur atau ya seperti itu teman Produa, orang yang menyembunyikan segala sesuatu di belakang pasangannya. Tapi gak enak juga ya kalau misalnya mempertahankan pasangan yang suka bohong apapun itu. Kayak ditanya hal yang paling sederhana deh teman Produa, kayak udah makan belum, tinggal dijawab aja gitu. Ini kayak orang Kupang bilang harus bata putar nih, karmana kok, iyo. Pas ya dengan lagunya Indakus. Dan jangan lewatkan nanti di pukul 4 sore, Angel juga akan menghadirkan untuk kamu perbincangan menarik bersama teman-teman dari Forum Remaja PKBI NTT. Anyway, kalau kamu ke kantor, ke kampus, atau nongkrong gitu teman Produa, outfit warna apa sih yang paling membuat kamu tuh kayak seneng gitu pakainya? Outfit yang berwarna-warni kah atau kalem kah? Kalem nih alias warna yang netral ya teman Produa. Atau juga ada corak biar bikin berwarna.

preferensi warna perempuan berdasarkan gaya fashion termasuk warna pakaian yang bakal dibeli juga. Jadi dalam penelitian tersebut secara singkat nih, warna hitam dan warna putih ternyata menjadi pilihan yang paling menonjol di berbagai gaya fashion. Ya kalau mau dibilang juga simple kan teman Pro 2. Nah warna-warna akromatik tersebut atau warna netral ini menunjukkan preferensi yang cukup tinggi di kalangan generasi zaman now. Ya, meskipun tren fashion juga terus berganti, tapi ternyata teman Pro 2, warna netral tetap menjadi pilihan yang mudah dipadupadankan untuk berbagai outfit. Jadi apakah teman Pro 2 juga sama nih, tim netral aja, karena bisa masuk sih kalau mau dibilang di segala event ya, maksudnya di segala segmen, entah kayak warna putih, warna hitam, atau warna coklat, warna yang earth tone, asik ya, itu kayak mau nongkrong oke, mau yang lebih formal juga masuk ya gak sih, karena kita juga takutnya ya itu, kelihatan kayak kita pakai kalau yang corak-corak kelihatan kayak agak berlebihan atau memang gak masuk aja di tongkrongan dan lain sebagainya. Karena kalau memakai baju yang kelihatannya oke aja juga udah membuat mood kita tambah semangat dalam menjalankan aktivitas, apalagi orang-orang yang melihat kita ya rasanya tuh kayak ih cakep deh.

0: seru banget nih. Seru.
1: Senang bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi.

0: partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Lisa Manoba atau Lisa Blackpink with Sawadika. Selamat sore untuk semua teman Pro 2 juga. Di sore hari ini kayaknya kita mampu banget ya melewati hari ke-6 untuk bulan Oktober ini, gimana? Masih semangat ya untuk menjalankan hari pekerjaan, rutinitas kamu yang harus masih sampai sore nanti. Tapi tenang aja teman Pro 2, Angel juga akan kasih semangat kamu dengan hiburan-hiburan di sore ceria ini. Karena nanti dikit lagi teman-teman dari Forum Remaja PKBI NTT juga akan menghadirkan perbincangan menarik nih terkait dengan dunia remaja. Nah, ada kabar menarik juga, apalagi untuk teman-teman Pro 2 yang merantau dan pengen pulang Natal nanti atau bulan Desember nanti, apalagi tahun baru, pulang ke kampung kayaknya jadi ide yang bagus kali ya teman Pro 2. Pas ini bakal ada diskon tiket pesawat buat libur Nataru nih 2026-2027 yang Angel kutip dari www.kbrnrri.co.id. Dari pemerintah lagi menyiapkan diskon tiket pesawat ketika libur Nataru ya, Natal dan Tahun Baru 2026 hingga 2027 lewat PPN yang ditanggung oleh pemerintah, dan besaran PPN yang ditanggung diperkirakan mencapai 11%. Teman Pro 2, cus langsung dilihat di website masing-masing untuk kamu yang mau pakai pesawat, mau pakai kapal, mau pakai bus, mau pakai transportasi lainnya kayak kereta api juga kalau misalnya nanti pulang balik ke Jawa gitu ya teman Pro 2. Karena pemerintah akan mempertimbangkan penyesuaian PSC dan fuel surcharge agar harga tiket tuh maksudnya tetap terjangkau gitu teman Pro 2. Ya. Dan nilai PPN DTP ini memang diperkirakan sekitar 11% sesuai dengan komponen PPN dalam harga tiket pesawat. Tapi ya ditunggu aja dulu kali ya teman Pro 2. Besaran resminya masih menunggu peraturan Menteri Keuangan yang nanti bakal diterbitkan. Karena kebijakan ini juga disiapkan untuk menekan kenaikan harga tiket pesawat selama musim perayaan Natal dan Tahun Baru, dan turut juga menjaga daya beli masyarakat dengan kemungkinan penyesuaian biaya lain seperti passenger service charge, fuel surcharge, dan lain sebagainya. Mungkin kalau dari sekarang bisa mempersiapkan juga tabungan-tabungan tuh lebih dipush lagi gitu. Karena kalau udah pulang sayang banget ya kita gak bawa oleh-oleh. Aduh, sangat melekat banget ya kebiasaan dari masyarakat kalau misalnya kayak kita mau pulang setiap kali pulang atau pergi liburan, dan ya intinya pulang lah itu harus ada bingkisan atau sesuatu yang dibawa untuk orang-orang rumah. Iya, soalnya kalau mau dibilang juga salah satu tanda sukses kita dengan kehadiran oleh-oleh tuh. Tapi menurut kamu gimana? Oleh-oleh tuh memang sesuatu yang wajib gak sih? Yang harus memang ada ketika kamu pulang rumah? Atau itu gak harus jadi kewajiban atau kebiasaan gitu?

Sedang mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: 90,9 Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM.
1: Sore ceria with Pro2.
3: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM. Teman terbaik kamu,
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Dari kawasan Tomelo 8 Ayo Bobo Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu sore ceria, buat sore kamu semakin berwarna. Selamat sore untuk semua teman Pro 2, happy banget Angel bisa menghadirkan kali ini Talk Space. Kita akan berbincang-bincang ya, terkait juga masalah remaja dan apa sih yang lagi menjadi trending topik kali ini bersama teman-teman dari Forum Remaja PKBI NTT. Please welcome teman Pro 2 di sore hari ini. Kita udah kedatangan Kakak Rinto Kaleka dan juga Kak Clotilde. Ya. Namanya Cindy, Angel Taket, Kak Cindy ya, dari 4PKBI NTT. Apa kabar kakak berdua?
1: Sangat luar biasa baik ya, kalau Kak Rinto.
2: Luar biasa ya, hari ini senang ketemu Kak
1: Rinto. Iya, benar-benar.
0: It's been a while ya. It's been a while. Tapi terima kasih loh untuk kebersamaannya dan sukses untuk kehidupan barunya. Kak Rinto dan juga Kak Cindy.
1: Iya, terima kasih Kak.
0: Kak Rinto yang baru aja di wisuda, bagaimana?
1: Congrats.
0: Bagaimana perjalanan? Bagaimana perjalanan hidupnya?
2: Aduh, roller coaster ya Kak. Karena setelah lulus tuh tantangannya jauh lebih banyak.
0: Oh iya. Oh, boleh dong diceritakan dulu sebelum kita lanjut ke topik kita.
2: Setelah lulus kan kita mulai mencari kerja. Ternyata rutinitas kuliah tuh seperti apa ya? Dulu kan kita bangun pagi kuliah atau misalnya kerja skripsi. Setelah lulus tuh ternyata semua itu tidak ada, tapi kayak digantikan kayak tidak ada deadline. Nah, tapi tetapi digantikan sama yang lain. Jadi kerjaan kita harus ketemu orang. Kalau dulu mungkin kita sering ketemu orang tapi secara di komunitas gitu. Kalau ini lebih kayak profesional. Jadi lebih belajar mengenal dunia kerja sih Kak itu. Jadi asik. Proses adaptasi.
0: Tapi sukses dan selamat ya Kak Rinto ya.
2: Iya. Yes.
0: Semoga juga kita bisa berbagi ilmunya ya di Pro 2 nantinya. Dan yang pasti Kak Cindy, very proud of you. Sekarang lagi sibuk apa nih Kak?
1: Lagi sibuk kerja saja seperti pada remaja pada umumnya. Enggak juga sih. Pokoknya seperti ya sudah dunia kerja gimana ya kayak gitu. So, Kak Angel pasti tahu sih.
0: Iya, yang pastinya kehidupan masing-masing
1: iya,
0: ya.
1: Iya, itu dia.
0: Oke, Kakak berdua terima kasih dan kita bakal membahas terkait dengan keberagaman dan inklusivitas. Yes. Hal pertama yang ingin Angel tanyakan kepada Kakak berdua, kenapa sih topik ini dipilih? Apa urgensinya kepada anak muda? Karena biasanya kalau forum PKBI itu memang fokusnya memang banyak topik ya, tapi lebih pada kesehatan remaja dan lain sebagainya. Tapi kalau bicara soal keberagaman dan inklusivitas ini baru loh. Boleh dong di-spill sama teman Pro 2, silakan kakak berdua.
1: Kakak Intol boleh, silakan.
2: Kenapa ini penting untuk dibicarakan ya, terutama anak muda barangkali. Pertama mungkin kalau kita bicara beragam, pada dasarnya Indonesia itu beragam kak ya.
0: Yes.
2: Jadi, bahkan Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tetap satu. Bahkan kalau misalnya kita spesifik bicara NTT tuh, NTT ini kan apa istilahnya, bisa dibilang miniaturnya Nusantara.
0: Yes.
2: Karena kita di sini banyak suku, banyak bahasa.
0: Yes.
2: Tapi ya itu tadi by sonde by flow moral lebih baik.
0: Yeah.
2: Jadi nah, keberagaman dan inklusi itu bekerja di situ. Jadi kita lihat banyak orang yang beragam. Entah beragam profesi, beragam suku, ras, bahasa, budaya, agama. Tapi pada akhirnya inklusi itu sendiri kan artinya semua terlibat atau semua include ya istilahnya. Jadi dari di tengah keberagaman semua orang harus dilibatkan secara penuh itu sih sebenarnya. Kenapa ini penting ya? Karena memang kita hidup di konteks yang sangat beragam. Apalagi Kota Kupang ini kan tempat sangat plural ya. Semua orang datang di Kota Kupang. Bukan hanya orang NTT, tapi ada dari Jawa, dari Medan, dari apalagi ini paman-paman
1: di Bugis.
0: Betul.
2: Banyak sekali suku. Kalau kita hanya bicara suku, belum lagi kita bicara keberagaman-keberagaman yang lain.
0: Yes, betul sekali ya. Oke, kasih ini mungkin
1: kalau aku juga sama kayak Kak Rinto bilang bahwa NTT juga memang bisa kita lihat dari luar juga sih. Kalau misalnya beragam banget nih, mulai suku, bahasa, ras, bahkan ketika kotong pergi ke satu tempat yang dekat-dekat sah, itu tuh bisa bikin kayak beda bahasa gitu. Bahkan padahal cuman beda kali atau cuman beda jalan gitu, itu dari buah bahasa tuh ada hal-hal atau kata-kata tentu tuh yang pasti berbeda tapi punya makna yang sama. Nah itu bagaimana keberagaman itu kan perbedaan, tapi apakah perbedaan ini tuh bisa menjadi kekuatan gotong atau bahkan menjadi kekuatan keterbatasan. Nah, inklusi hadir untuk membuat keberagaman itu tuh bukanlah menjadi keterbatasan, tapi jadi kekuatan punya penguat. Hmm. Bagaimana inklusi ini adalah ruang di mana semua orang itu bisa mendapatkan kesempatan yang sama, kayak gitu. Hmm. Makanya penting banget nih buat dibahas mengenai keberagaman dan inklusivitas. Jadi satu hal, dua hal yang tidak bisa dipisahkan, kayak gitu.
0: Oke, mengerti ya. Dan yang pasti, kalau kakak berdua yakin gak sih kalau masyarakat, apalagi remaja dan anak muda, ini udah paham perbedaan antara inklusivitas dan juga keberagaman nih. Karena kalau mau dibilang NTT tuh seperti seberang, balik lagi, ya. Banyak.
1: Iya, banyak banget.
0: Tapi apakah mereka paham dengan POV mereka masing-masing?
2: Sapa dulu.
1: Aku tuh gak dulu.
2: Kalau beta sendiri sebenarnya mungkin paham konteks beragam tuh pasti paham ya. Mm-hmm. Maksudnya, oh bahwa saya berbeda dari yang lain, bahwa saya unik gitu. Itu pasti apa namanya orang NTT paham. Dan harus bangga juga ya kalau orang selalu bilang NTT ini kan nusa terindah toleransinya.
1: Iya, benar.
2: Sangat toleran, dan itu kita sudah merasakan sini bagaimana praktik di Indonesia. Tapi apakah kemudian konteks ketika kita lihat masyarakat yang plural dan beragam ini, apakah kita juga kemudian melihat perbedaan itu sebagai apa namanya, ya variasi, memang kita berbeda saja gitu, unik gitu. Akan beda orang ketika melihat oh dia berbeda dan ada superioritas di situ, kayak ada orang merasa lebih. Nah, kadang itu yang bagi saya tuh kayaknya kita perlu kritisi juga kita punya masyarakat. Apakah kemudian mereka melibatkan semua orang, dalam artinya itu mempraktekkan inklusivitas tadi di masyarakat. Nah, itu kayaknya masih jadi tantangan, walaupun NTT ini sering disebut sebagai orang apa namanya nusa terindah toleransinya gitu. Misalnya contoh kayak orang kan, misalnya kayak sekarang ya, orang selalu bilang gini, muka timur.
1: Iya, benar.
0: Masih.
2: Iya.
0: Ya, itu dalam, meskipun dalam tongkrongan juga tetap.
1: Iya, misalnya itu jadikan penjandaan gitu kan, kakak.
2: Saya rasa itu bukan candaan yang lucu, karena bagaimana ya, saya bukan orang timur, tapi saya merasa
0: Tersinggung.
2: Iya. Kayak bagaimana ya, memang ketemu muka timur
0: Juga kenapa? Tapi itu dalam konotasi yang negatif banget.
2: Itu jadi menurut saya itu ya, walaupun kita bilang toleransi, barangkali kita tidak boleh menyempitkan arti toleransi itu hanya di beda agama atau kita berbeda suku dengan orang lain dan misalnya dari yang bukan NTT lalu kita bilang oh kita sangat toleransi orang lain. Tapi toleransi di tubuh orang NTT sendiri itu belum hidup gitu. Jadi kita bisa lihat orang Timor kita anggap muka Timor, orang apa gitu.
1: Flores gitu.
2: Jadi menurut saya ya memang walaupun kita memang mewarisi karakter bentuk tubuh mungkin yang berbeda-beda ya karakternya, tapi itu bukan berarti ada yang lebih bagus dan lebih buruk, ya semua sama aja gitu.
0: Ras ini gimana kak?
1: Jadi juga kalau misalnya kayak keberagaman tuh pasti semua orang udah tahu kayak ragam kan, berarti banyak tuh berbeda-beda itu sudah pasti. Tapi kalau untuk mengenai inklusi sendiri tuh menurut beta masih belum banyak tahu, karena untuk kutong bisa mengerti inklusi sendiri tuh bukan cuman punya satu waktu saja, tapi butuh waktu yang panjang untuk semua orang bisa mengerti. Karena seperti yang kalian bilang tadi mengenai toleransi itu bukan hanya sekedar kata menerima terus menghargai, tapi juga bisa memberi kesempatan atau ruang buat orang lain tuh bisa terlibat di dalam tanpa

0: Keluarga terkecil ya Pak?
1: Iya, keluarga sebagai organisasi paling yang kecil. Dikenalkan terlebih dahulu iya. pada anak gitu. Jadi kayak bapak mama, terus kakak adik, om dan tetangga dan lain sebagainya. Iya. Itu juga beragam, tugas dan lain sebagainya. Tapi ternyata dikotak-kotakan juga ya.
0: Iya benar.
1: Tapi gak apa-apa, nah kita pengen bertanya dan semoga keberadaan kakak berdua ini bukan saja memberikan paham, memberikan sekali lagi apa ya, inspo lah kepada teman-teman, tapi juga kepada semua masyarakat bahwa kita nih beragam, tapi tahu dari perbedaan itu bisa menyatukan kita. Iya ya teman Pradiwa. Dan yang pastinya kamu juga bisa ikutan gabung di 0811 3820 9090 sama kakak Cindy dan juga kakak Rinto sampai di pukul 5 sore nanti. Jadi untuk teman Pro2 juga, kita lagi sementara live di YouTube channel RRI Kupang. Jadi kamu juga bisa ikut nonton dan menyaksikan secara langsung ya. Jadi bukan aja mendengar, tapi juga bisa ikut berpartisipasi. Oke, kita lanjut lagi dengan pertanyaan, kenapa sih perbedaan yang tadi Angel bilang tuh, perbedaan yang banyak kan harusnya menjadi kekayaan. Tapi justru ini menjadi satu sumber konflik.
0: Benar.
1: Iya kan, perundungan,
0: iya,
1: bully,
0: iya. Bener,
1: Kak. Angel tadi tuh buka informasi ada anak SD yang dibully ya kalau nggak salah, pengucilan. Itu fenomena lingkungan kita yang kalian berdua lihat ini sebenarnya seperti apa sih sekarang ini? Apakah memang semakin anak muda aware atau kayak gimana?
2: Kasih ini dulu.
0: Aku dulu.
2: Oke. Kalau sebenarnya aduh, isu perundungan, diskriminasi, pelabelan negatif, stigma itu kayaknya kita terlalu banyak lihat ya. Berita, informasi seperti itu terlalu banyak kita konsumsi sebenarnya.
0: Bahkan untuk merasakan sendiri juga sih ya.
2: Iya, betul. Bahkan kadang-kadang sadar tuh hal-hal itu justru ada di kita punya lingkungan paling dekat sebenarnya. Kalau lihat fenomenanya sih sebenarnya, B melihat perkembangan sekarang tuh, di satu sisi tuh perkembangan atau percepatan informasi tuh buat orang akses bahwa oh, kita tidak boleh melakukan perundungan tentang hak-hak. Misalnya kalau konteksnya anak tuh, orang jadi lebih mudah dapat informasinya. Jadi orang tuh harusnya jadi well educated begitu. Tapi di satu sisi perkembangan informasi ini juga yang membuat apa namanya, banyak tren muncul. Lalu kemudian banyak standar sosial juga itu diproduksi.
0: Jadinya berubah kan?
1: Okay.
2: Ya, jadi misalnya kayak orang, oh jadi misalnya paling kerasa mungkin ya standar good looking tuh yang seperti apa?
0: Oh, iya, benar.
2: Standar cantik tuh harus seperti apa?
0: Yes.
2: Nah itu kan akhirnya membuat orang merasa oh, perbedaan tuh yang seperti saya bilang tadi, harusnya kan berbeda ya berbeda sah begitu. Memang kita berbeda begitu. Tapi yang justru jadi persoalan adalah ketika perbedaan itu dan ada orang yang perbedaan itu melibatkan standar tadi. Ketika misalnya, oh cantik harus putih. Jadi ketika ada orang lain yang harus, yang dia juga cantik tapi tidak putih, dianggap ini di luar nih dari hal-hal yang seharusnya. Enggak
0: cantik gitu.
2: Iya, gitu. Jadi dikotakkan pada kotak yang misalnya dianggap tidak cantik begitu. Jadi saya rasa tuh kayaknya begitu. Tapi memang sejak dulu kayaknya memang orang tuh punya selalu apa namanya sentimen terhadap perbedaan nih. Tapi bagi beta harusnya proses pembelajaran tuh membuat orang harus lebih sadar bahwa keunikan setiap orang tuh harus diakui dan itu dihormati gitu.
0: Itulah mengapa ketong sebagai anak muda tuh harusnya tidak hanya mau berkutat dalam kutubung pertemanan sendiri, tapi keluar dari zona nyamannya dan belajar hal baru. Karena ketika ketong belajar hal baru, ketong akan mengerti orang secara lebih langsung. Jadi ketong terlibat langsung, ketong tahu dia punya personalnya seperti apa. Daripada ketong mendengar dari orang-orang tertentu kayak atau tongkrongan ini tuh, pertemanan ini tuh malah bikin ketong jadi kayak punya tadi Karin tuh bilang ada boundaries-nya. Ada standarnya. Kalau misalnya kayak kalau kamu mau berteman dan orang seperti itu harus kayak gini, kayak gini, kayak gini. Itu karena ketong sudah pernah mencoba hal baru di luar dari ketong punya lingkungan pertemanan kayak gitu. Jadi mencoba hal baru tuh penting banget sih buat tahu adakah perbedaan lain nih di antara semua orang, di antara ketong dan ketong lingkungan yang lain. Apakah ketong lingkungan yang ini sudah betul-betul benar buat ketong atau lingkungan lain ada lebih baik lagi dari yang lingkungan ini kayak.
1: Jadi kalau mau dibilang besar juga ya pengaruh lingkungan pertemanan terhadap bagaimana cara kita melihat. Ada pertanyaan yang lagi diketik, tapi ada satu sementara typing nih, dia bilang, nah ini Beta tertarik banget, tanpa nama ya, selamat sore untuk kamu.

0: mau tambah nama ya, katanya seberapa besar sih pengaruh lingkungan pertemanan terhadap cara seorang remaja memandang orang yang berbeda dari dirinya. Tadi udah dijawab langsung ya, ternyata memang pengaruhnya besar. Tapi dia juga bilang, ini pertemanan yang sekarang, pertemanan yang harus seperti apa? Karena based on iya, dia punya pengalaman katanya. Pribadi. Pertemananku juga enggak pertemanan yang B aja gitu. B aja ini maksudnya adalah pertemanan yang dia anggap tidak toksik. Tapi melihat orang tuh dengan cara yang
1: berbeda. Ini nih.
0: Jadi rata kanan begitu.
1: Nah, kayak chat-chat yang enggak diisi kan, cuman
0: gitu. Heeh, baik, tapi hanya baiknya kita. Baiknya kita gitu, circle-nya kita. Kalau orang mah udah di situ gitu, terserah gimana.
1: Kalau dari Beta sendiri sih, kalau punya teman, ya maksudnya gini, masing-masing orang punya pandangan yang berbeda-beda soal perbedaannya. Ketika kau dalam satu circle-nya ketong, dan kayak kakak-kakak Angela bilang rata kanan begitu, dan ketong pasti akan melihat perbedaan di luar dari ketong pertemanan itu akan sangat berbeda. Ada gap yang sangat besar antara itu. Nah, bagaimana caranya ketong untuk bisa tetap mengerti itu perbedaan walaupun ketong tetap berteman dengan ketong teman-teman adalah yang tadi Be bilang, pelajari hal baru di luar dari ketong punya kebiasaan pertemanan. Mungkin di tempat ini, contoh Beta dengan Rinto berteman, oh cara bertemannya kita seperti ini, seperti yang kakak bilang tadi, oh begini. Tapi kenapa tidak mau mencoba hal baru untuk mengenal teman lain di luar dari circle-nya ketong, supaya ketong tahu, oh ternyata di circle ini tuh mereka pertemannya segini. Tapi bukan berarti kita bawa hal negatif dari pertemanan ini untuk dibicarakan dengan ketong punya teman-teman, tapi malah ketong ambil positifnya dan ketong bawa ke ketong punya circle yang sudah terlanjur dekat ini. Untuk menjadi lebih baik gitu. Dijadikan patokan, bukan jadikan patokan sih, lebih ke dijadikan salah satu alasan untuk berubah lebih baik gitu. Menurut aku. Gimana Karinto?
2: Kalau ya Beta sepakat. Menurut Beta sebenarnya kalau bicara tentang berteman tuh memang kita berteman harus sebebas-bebasnya. Berteman dengan siapa saja, seperti saya bilang tadi, kita memang beragam dan sebisa mungkin juga kita berteman seberagam mungkin. Tapi kalau ternyata kita berteman lalu kita melihat kelompok lain yang berbeda dari kita, misalnya kita menganggap mereka aneh atau itu kayaknya sesuatu yang perlu diperbaiki dari cara kita berteman. Menurut saya, terlepas apakah kamu memang mau berteman dengan mereka atau tidak, itu hal yang berbeda. Karena kamu misalnya Beta, Kak Cindy atau Kak Angel juga pasti punya preferensi mau berteman dengan siapa, itu hal. Tapi ketika kepertemanan kita justru kita menganggap orang lain itu aneh gitu. Jadi itu yang salah. Jadi kita boleh memilih teman, tapi jangan menganggap orang lain aneh, atau jangan menganggap orang lain tuh kayak, jangan memandang rendah orang lain.
1: Dijadikan bahan bercandaan gitu kan.
2: Lebih kayak gitu sih. Karena begini, kalau kita bicara inklusi, tadi kita belajar tentang beragam ya, Kak. Sebenarnya kalau inklusi ini kan poinnya adalah semua orang terlibat, tidak ada yang terpinggirkan. Tidak ada orang yang ditolak lah begitu. Tidak ada orang yang mungkin kalau kita bicara ini tadi konteks lebih banyak ke pertemanan. Kalau misalnya kita lihat konteks di masyarakat tuh, kalau kita bicara inklusi, misalnya kita bicara orang-orang yang selama ini tuh jarang didengar, misalnya kelompok disabilitas, kita bicara itu. Atau juga mungkin kita bicara dengan anak-anak yang tidak sekolah selama ini, anak-anak yang jualan koran, bagaimana. Sebenarnya kan kita bicara di landscape yang jauh lebih luas, cuman tadi karena mungkin obrolan lebih banyak ke pertemanan. Nah, artinya bahwa, nah bayangkan kalau misalnya kita punya teman lalu kita melihat dunia nih sesempit itu. Misalnya kita lihat ada adik-adik kita mungkin yang harusnya bukan di usia bekerja, tapi mereka bekerja misalnya jual jagung. Lalu kita merasa, ih Beta son mau dendong gitu. Itu karena kamu pandangannya kamu. Kamu bagaimana kita melihat sebenarnya apa yang dong jalani hari ini adalah akumulasi dari berbagai macam faktor sebenarnya. Siapa yang memang mau memilih hidup begitu gitu kan. Jadi inklusi itu mengajak kita juga untuk melihat hidup di dunia ini nih lebih-lebih dari kacamata yang lebih luas begitu sih sebenarnya. Jadi ketika kita bawa ke pertemanan pun kita tidak mengambil kesimpulan, ah mereka nih kok begini. Gitu. Jadi kita mencoba untuk mengerti apa yang terjadi itu tanpa cepat-cepat ambil kesimpulan. Begitu
1: berarti. Jadi dipelajari dulu personalnya tanpa harus stereotip awal sih, maksudnya enggak don't judge a book by its cover. Jadi sebelum ketong mengerti atau ketong judge ini orang kayak dia gini-gini ini, sebaiknya ketong pelajari dulu atau ketong kenal dia secara langsung, gimana personalnya dia tanpa melihat kelompoknya.
0: Betul ya. Dan ada juga Adinda. Selamat sore untuk kamu Adinda yang sudah bertanya. Katanya banyak orang yang paham sih sebenarnya Kak Angel, Karinto dan juga Cindy terkait dengan kesetaraan, tapi mereka memperlakukan semua orang dengan cara yang sama. Nah, pemahaman ini apakah sudah tepat Atau menurut kakak berdua gimana? Semua orang tuh memang harus sama? Atau memang kita harus nge-treat orang sesuai dengan, oh oke, okay, apa yang mereka butuhkan gitu. Terus dia tanya, kalau misalnya bukan membedakan, tapi nge-treat orang ya, memperlakukan semua orang, apa sih perbedaan antara memberikan perlakuan yang sama dengan memberikan kesempatan yang setara kepada masyarakat? Karena konteksnya bukan aja, kata Karinto katanya, bukan remaja, tapi juga masyarakat. Okay. Gimana?
2: Okay. Wow. Kita
1: duluan nih. Seru.
2: Oke, okay, ini menarik ya.
0: Berarti kan lagi didengar nih.
2: Iya, betul. Terima kasih ya.
1: Tau membantu nih kan.
2: Iya, betul. Oke, okay, yang pertama pada intinya, kalau kita bicara tentang inklusi itu memang pertama-tama adalah menyadari bahwa memang semua orang unik. Ya, itu sih yang pertama. Jadi tidak harus juga pada akhirnya kita treat semua orang sama. Balik lagi karena cara komunikasi beda. Sama kalau kita kayak di sekolah kan, guru tuh harus misalnya ada tuntutan untuk peka terhadap gaya belajar siswa. Yeah, nah, kira-kira begitu juga kalau kita berhadapan dengan orang. Oh, ada memang orang yang cenderung dia tidak banyak omong, tapi dia gaya komunikasi kayak gini. Itu kita bisa sesuaikan gitu. Tidak memaksakan perlakuan yang sama
1: gitu.
2: Tapi betul tadi, sesuai dengan kebutuhan. Atau misalnya kalau misalnya contoh untuk Kak Angel dong, yang orang komunikasi, bilang tuh kayak, oh, sesuai dengan gaya komunikasi yang cocok nih, atau pendekatan yang tepat gitu sebenarnya. Lalu kemudian pertanyaan yang kedua tuh soal apa namanya tadi Kak, sorry beta agak
1: panjang juga.
0: Iya banyak. Adinda nih kayaknya dia betul-betul penasaran ya. Apakah kita memberikan perlakuan yang sama dengan setiap orang tuh semuanya sama atau berbeda sesuai dengan kelompok mereka, kebutuhan mereka. Terus juga kesempatan yang setara kepada semua masyarakat.
2: Okay. Kesempatan yang setara tuh konteksnya adalah bukan misalnya gini ya Kak. Ada pernah kayak misalnya kita kasih analogi bahwa ada satu pagar tinggi, lalu ada di situ tuh ada anak kecil, ada orang dewasa, dua orang misalnya, ada yang sedang tingginya gitu, kan ada nih tinggi
1: tangga gitu kan, bertangga gitu.
2: Kalau misalnya kita mindset ini kan sebenarnya mereka harus menonton satu pertunjukan yang sama.
0: Oke.
2: Okay. Jadi ada levelnya sebenarnya. Supaya orang bisa sampai nonton itu pertunjukan yang sama, ada beberapa opsi. Yang pertama adalah yang pendek dikasih kursi. Apa namanya? Kursi.
0: Oh iya. Yeah.
2: Atau yang kedua adalah pagarnya dihilangkan.
0: Oke. Okay.
2: Sekatnya. Nah, apa namanya? Kalau tadi kasih kursi berarti kita memberikan akses tambah untuk orang yang membutuhkan kan? Tapi sebenarnya katong son butuh itu kalau pagarnya son ada.
0: Oke.
2: Okay. Nah, itu sebenarnya yang dibutuhkan. Misalnya kalau kita bicara contohnya contohlah di ruangan ini kakak dong kan ada apa tempat miring nih untuk teman-teman mungkin pakai kursi roda
0: iya,
2: gitu.
0: Iya, ada.
2: Heeh. Itu kan sebenarnya penting. Itu artinya kita memberikan akses supaya mereka bisa juga menjangkau hal yang sama. Yeah. Tapi sebenarnya kita bisa saja bangun tempat yang tidak tinggi.
0: Oh,
2: hambatannya dihilangkan gitu.
1: Supaya mereka bisa tetap.
2: Nah, sekarang tuh kalau kita bicara tentang akses yang setara, sebenarnya itulah kita membangun sesuatu yang aksesibel untuk semua. Konteksnya begitu. Bisa menghilangkan hambatannya sama sekali. Kalaupun misalnya ada risiko lain, misalnya memang dia harus tinggi, contoh kayak panggung begitu ya.
1: Iya. Yeah.
2: Tapi bisa saja kita memberikan akses tambahan tadi. Kayak misalnya, oh oke, untuk teman-teman yang menggunakan kursi roda, mereka butuh
1: akses tambahan,
2: jalan miring. Okay. Ya, katong sediakan aksesnya begitu. Nah, seperti ini, kira-kira kalau memberikan akses yang setara. Pada intinya kalau bicara tentang akses yang setara, terutama misalnya kalau kita bicara dengan layanan dasar, kesehatan, pendidikan, kayak gitu-gitu. Pada intinya, at the end of the day, semua orang mendapatkan akses yang sama. Misalnya pendidikan, kesehatan, atau apa, misalnya tadi contoh nonton pertunjukan. Bahwa caranya gimana itu bisa saja kita treat orang berbeda-beda tadi. Tapi harapannya sih sebenarnya adalah hambatan yang dihilangkan.
1: Jadi kayak lebih adil gak sih?
0: Adil lah. Semuanya harus dapat sama gitu kan, ya porsinya.
1: Jadi setara sama tapi adil juga. Jadi tidak ada yang merasa lebih, juga tidak ada yang merasa kurang.
2: Jadi istilahnya tuh memberikan akses yang setara tuh bukan berarti misalnya semua dapat uang 5.000 semua, bukan begitu. Tapi kita lihat ini orang kira-kira kalau bayi kasih 5.000 nih, dia bisa kosong deh. Ini. Misalnya contoh nih kak ya, ini juga ya kayaknya kalau ketemu kritik misalnya, ketemu bicara tentang pembangunan daerah ya.
0: Silahkan, ini tempatnya.
2: Salah satu yang beras itu kenapa ketemu orang-orang di daerah itu pay more untuk menjadi pintar, karena satu akses buku mahal di sini.
0: Sangat.
2: Iya kan?
1: Iya. Satu buku
2: lalu kemudian kalau kita mau akses universitas-universitas yang bagus, katong harus bayar tiket pesawat.
1: Yep.
2: Mahal kan pesawat domestik. Katong tempat harus bayar tinggal. Tempat tinggal di sana. Tapi apa yang terjadi? Yang akses yang dikasih ke kita tuh tidak sebanding. Satu UMR kita lebih kecil dari di Jawa. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau ini nih contoh ketimpangannya ya. Jadi kalau kita bicara tentang pemberian akses yang setara, seharusnya adalah orang yang paling membutuhkan dia dapat akses lebih banyak, dia lebih dapat sumber daya lebih banyak. Nah, itu contohnya kalau kalau kita bisa lihat.
0: Kecuali kita punya privilege kayak Maudy Ayunda ya.
2: Iya, betul. Atau misalnya Cinta Laura begitu.
0: Iya, baru-baru dia datang.
2: Omong Tenun harusnya itu mungkin ini.
0: Ah iya, kemarin.
2: Harusnya tuh ibu-ibu penenun yang datang.
0: Iya. Kak Diki, makasih semua story. Status ya.
2: Oh, ini sama apa, Kak?
0: Enggak apa-apa kan kita membahas terkait dengan inklusivitas. Jadi memang agak luas, tapi ya itu dia. Ini contoh kalau mau dibilang kenapa sih kok kita membahas segala sesuatu suatu karena ini bentuk contoh inklusivitas dan kesetaraan di dalam kehidupan bermasyarakat kita. Jadi kalau misalnya ada yang memprotes dan lain sebagainya karena mereka melihat bahwa kok nggak setara, kok nggak inklusi, kok nggak memang dilibatkan mama-mama dari judul dan lain sebaginya. Tapi okay, kita lanjut lagi ke teknik. Ini kalau mau dibilang ya teman Pradua. AC-nya dingin banget, tapi panas ya topik kita.
2: Iya betul. Tapi panas obrolan.
0: Iya, tapi memang ini juga untuk meyakinkan dan mengingatkan kita sekali lagi teman Pro2, ini memang kita masih berjuang untuk mendapatkan privilege untuk diri sendiri. Tak usah yang jauh deh, buku aja atau pendidikan atau ya akses mau ke sekolah, dapat seragam dan lain sebagainya ya. Nah, ini juga bagus nih dari Ali Manu karena selamat sore, beta juga punya teman yang merupakan penyandang disabilitas dan untuk mendapatkan pekerjaan masih susah.
1: Iya. Iya, ketersediaan lapangan pekerjaan untuk orang
0: yang sesuai
1: itu agak susah. Bahkan ketika mereka bisa dapat pekerjaan di satu tempat, kadang di tempat tersebut belum ada akses khusus yang memang disediakan untuk mereka. Tapi sebenarnya bukan menjadikan mereka itu sebagai privilege buat mereka ya, tapi seperti yang tadi Karinto bilang bahwa kesetaraan gak sih?
2: Iya, betul. Ya,
1: gitu. Jadi aksesnya juga ada buat mereka, tapi mereka juga bisa bekerja secara nyaman gitu. Jadi udah ngapain kalau bekerja bisa diterima di satu tempat pekerjaan tapi tidak ada tempat kenyamanan buat mereka gitu. Jadi mereka enggak nyaman dalam bekerja. Harus malah harus lebih berusaha lagi menyamakan diri dengan orang yang mohon maaf normal ya.
0: Sama, iya betul. Ya,
2: itu, tidak di. Nah, sebenarnya bicara tentang kalau bicara tentang bisa, lapangan kerja segala macam ini problemnya belum kita bicara tentang orang yang disabilitas, teman-teman kita yang disabilitas.
0: Makanya dia bilang kita sampai ini hari bemungkawan
1: susah banget cari kerjanya
0: kecuali ya ikut
1: kursus pun kursus. Juga sama
0: tapi kalau kursus ya itu dia tergantung ikut kursus juga. Meskipun di ya kita harus pintar-pintar mencari peluang yang ada kalah.
2: Sebenarnya gini teman-teman yang disabilitas tuh sebenarnya tidak kekurangan skill kalau yang saya lihat ya kakak. Cuman bagaimana orang yang menyediakan lapangan kerja tuh mau tidak untuk melibatkan dong.
0: Ya,
2: kalau hari ini sakatong punya lowongan kerja tuh harus menampilkan berpenampilan menarik, tinggi badan sekian gitu tuh.
0: Padahal kerja di balik layar. Jangan
2: teman-teman yang disabilitas
1: kita yang biasa aja nih yang juga langsung
2: tidak disabilitas pun
1: tersingkir sih.
2: Betul.
1: Benar.
2: Jadi
1: bener.
2: Jadi gitu. Jadi menurut beta tuh kayaknya penyedia kerja tuh juga perlu apa namanya? Menginkludkan orang-orang yang juga sebenarnya memang butuh pekerjaan termasuk misalnya teman-teman disabilitas gitu sih kayaknya mungkin kalau sangat substan misalnya kayak bicara tentang
1: oke mungkin lah mengenai kayak kalau misalnya di bank ya dan atau bertatap muka langsung dengan kasar begitu boleh lah kayak murut-murut ya
0: tapi menurut saya juga gitu. Bisa tapi, sih sebenarnya
1: iya
0: bisa.
1: Sebenarnya kan ada banyak juga mereka yang
2: mungkin yang tinggi badan
1: iya maksudnya tinggi badan gitu
0: atau mereka dilibatkan di back office sebagai data
1: itu iya kan jadi kan kalau misalnya di depan itu memang mereka membutuhkan yang harus yang tinggi
0: visualnya lah
1: oke gitu tapi kan tidak kekurangan tadi yang kakak Karinto bilang tidak kekurangan skill kan teman-teman penyandang disabilitasnya juga bisa di back office juga gak masalah
2: tapi berasa itu pun gimana? Sebenarnya ya,
1: iya,
2: maksudnya gini, kenapa tuntutannya harus good looking? Kenapa harus tinggi gitu?
0: Because we judge.
2: Nah itu persoalannya. Karena gini, orang mindsetnya sangat kapitalistik kan.
1: Terbatas itu.
2: Padahal sebenarnya yang datang ke bank pun belum
1: bukan
2: tentu
1: melihat
0: bukan
1: orang
0: melihat,
1: ya,
0: mau butuh.
2: Ya, gitu.
1: But why gitu? Kenapa harus
2: kenapa
1: kayak
2: harus
1: gitu?
0: Itu yang sudah terbentuk dari dulu.
1: Dari dulu,
0: ya.
1: Iya kak. Jadi kayak
2: itu
1: sebenarnya
2: yang kayaknya perlu di ini nih. Di
0: tapi kritis. Agak susah.
1: Hanya susah karena
0: iya,
1: sebuah kebiasaan
0: sistemnya
1: tuh
0: sudah berakar,
1: gitu.
0: Ya betul. Oke.
2: Makanya apa namanya bisnis owner atau penyedia lapangan kerja
1: kalau boleh
2: kalau boleh.
1: Kayak
2: harus sih, harus. Ini bukan kalau boleh.
1: Sih ya, kalau itu kayak ada satu kasal, satu kafe di Jawa, di Jogja apa di mana. Ini bukan membandingkan dengan
0: negara kita ya.
1: Tapi ada salah satu kafe yang mereka tuh semua orang-orang yang bekerja di dalamnya adalah penyandang
0: disabilitas.
1: Benar kalau enggak salah. Dan dia pernah mungkin masuk ke podcast juga sih kakaknya itu, dan mereka tuh diajarkan bagaimana skill untuk bawa minuman ke customer. Jadi semua orang yang bekerja di situ adalah semua penyandang disabilitas. Jadi dong ngerasa bahwa mereka tuh mampu, mereka punya skill tuh bisa dihargai gitu. Jadi mereka merasa berguna gitu. Kenapa kita di sini nggak buat kayak gitu?
0: Bisa.
1: Tapi
0: bisa. Karena ada juga Angel kurang tahu ya di sini apakah memang sudah ada.
2: Ada kok bisa kalau
0: Oh iya, aku bisa betul, kok bisa betul ya. Shout out to ownernya kakak Kici Jacob ya, dan juga teman-teman betul sekali. Dan juga kalau di luar itu juga ada bukan aja teman-teman disabilitas, tapi juga opa oma yang sebenarnya mereka juga
2: masih
0: butuh, iya masih produktif. Entah kenapa ya, kalau misalnya udah usia 60, jangankan 60, kita 30
1: dianggap udah tua dan tidak bisa bekerja.
0: Iya, masalahnya Angel tuh pernah punya pengalaman ya kakak berdua, based on apa yang Angel rasakan. 25 ke atas tuh kayaknya sudah tua sekali kak untuk urusan pekerjaan. Tapi dengan lamaran udah punya pengalaman lebih dari umur kita.
2: Itu paradoksnya kak. Itu yang gimana ya, tapi mereka mensyaratkan di bawah umur ini
1: tapi butuh pengalaman kerja yang kayak gini-gini. Sedangkan seumuran kita tuh belum tentu semua orang sudah punya pengalaman kerja yang lebih banyak dibanding yang di atas usia.
2: Akhirnya terjadi tuh ketika kita kuliah, kita dipush untuk ambil pekerjaan. Padahal sebenarnya kuliah tuh ketong harus memang fokus belajar sih. Kecuali mungkin yang pendidikan vokasi ya, yang kayak
0: Teman-teman dari
2: D3 ini, atau ambil diploma. Tapi kalau sarjana menurut beta tuh memang dia harus penguatan di
1: fokus belajar.
2: Iya, tentang belajar teori, melakukan riset. Begitu, bukan justru melakukan
1: pekerjaan tambahan di luar itu.
2: Atau kayak magang gitu.
1: Jadi kan fokusnya kayak terbagi begitu.
0: Ali Manu juga bilang stereotip itu sering muncul loh kakak bertiga, dalam bentuk anggapan kalau kelompok tertentu yang tadi kakak bertiga bahas ini punya sifat tertentu. Nah, ini sebenarnya seberapa berbahaya sih framing stereotip bagi masyarakat, apalagi anak muda melihat seperti sangat, itu.
2: Gini kak, stereotip tuh mempengaruhi gini ya, segala sesuatu tuh akan kita persepsikan, lalu kemudian dia berproses menjadi
1: prasangka gitu.
2: Prasangka lalu kemudian menjadi perilaku. Sebenarnya punya prasangka itu tidak salah, itu manusiawi. Misalnya kita melihat kayak, kayaknya contoh ya, kita punya penilaian, bunga ini jelek gitu. It's something yang kita harus bisa judge, karena dia muncul tiba-tiba, akumulasi dari kita proses belajar, pengalaman begitu ya, cara kita melihat dunia. Tapi yang bermasalah adalah ketika itu keluar ucap dalam bentuk mulut, tindakan, kata-kata gitu sebenarnya. Nah, makanya penting sebenarnya bagaimana kita tuh juga membentuk mindset yang bagaimana yang inklusif tadi, kayak mencegah supaya kita tidak punya prasangka dan stereotype itu. Caranya adalah belajar. Tidak ada cara lain. Karena kayak misalnya contoh ya, mungkin waktu beta belum terpapar dengan isu Kespro, isu-isu di PKBI dan tempat belajar, ruang belajar lain di Kupang ini, saya juga mungkin saya mengembangkan juga apa namanya stereotype atau persepsi-persepsi buruk terhadap ya apa yang saya lihat berdasarkan apa yang saya pelajari sebelumnya gitu kan. Tapi kemudian setelah saya belajar, oh itu tuh saya melihat dunia ternyata jauh lebih luas, tidak sesempit ini. Atau oh ada reason-reason tertentu bahwa oh ini harusnya begini gitu. Jadi proses belajar. Jadi tadi seberapa berbahaya, memang kan sangat berbahaya. Kayak apa istilahnya, orang bilang gini, kekuatan fisik tuh mungkin hanya bisa menggerakkan lu saat itu, tapi kayak apa yang ada dalam kepala tuh bisa mempengaruhi lu berkali-kali. Jadi harus mulai ubah dari mindsetnya sih menurut Berta.
0: Oke, mindset. Kasih ini gimana kak?
1: Iya, dari yang kayak Karinto bilang sih, apa namanya, belajar tuh penting, kayak mengenal hal baru itu penting. Jadi ketika stereotype yang kita bangun dari dulu, yang kita sudah punya prasangka, yang kita sudah ada tuh, nanti keluarnya tuh lebih bukan hal yang negatif yang menyakiti orang lain, tapi hal yang bagus begitu. Apalagi kayak soal diskriminasi atau stereotype seseorang yang mohon maaf ya, orang yang pakai tato tuh adalah orang yang kayak gini. Itu kan stereotype, dan memang sudah ada kebiasaan dari dulu bahwa kita didoktrin bahwa orang-orang yang menggunakan tato itu adalah, apalagi kalau cewek yang NATO itu tuh dia bakal kayak gini, kayak gini, kayak gini. Tapi yang Karinto bilang lagi tadi, ketika ketongsu belajar dan mau belajar, dia belajar di PKBI, bertemu dengan komunitas-komunitas lain di luar dari PKBI, yeah, ya, bukan hanya belajar soal kesehatan mental, kesehatan reproduksi, tapi ada banyak soal buku, terus soal pokoknya dengan kakak-kakak di dunia luar, itu jadi paham bahwa oh ternyata kebiasaan seseorang itu tuh punya alasannya kenapa sampai dengan hal ini terjadi, kenapa sampai dengan mereka melakukan itu, oh karena ada seninya, oh karena ada artinya. Jadi bagaimana ketong mau tahu, bagaimana ketong mau belajar, bagaimana ketong hanya mau tahu dan mau belajar saat dengan hal yang sudah ada gitu. Jadi tidak ada lagi hal-hal yang negatif yang terjadi dari prasangkanya ketong tuh timbul kata-kata atau kelakuan yang negatif, tapi malah muncul positifnya gitu. Kalau misalnya ketong mau belajar gitu.
2: Terus sebenarnya kak, kalau beta pernah, sebenarnya mana pengaruh sebenarnya ketemu persepsi nih juga sangat erat kaitannya dengan bagaimana media tuh memframing hal.
0: Aduh kalau sekarang
2: TikTok. Jadi beta pernah baca satu hasil riset dari Australia kak.
0: Boleh dijelaskan?
2: Ya, saya lupa di tahun berapa melakukan riset, ada apa juga saya lupa. Intinya mereka melihat tentang apa namanya sexual well-being, kesejahteraan seksual kelompok disabilitas. Jadi mereka tuh bilang ini lebih kayak bagaimana juga mereka akhirnya melihat diri sendiri ya, ini kaitan dengan media. Mereka beberapa partisipan bilang tuh mereka tidak pernah membayangkan bagaimana rasanya jatuh cinta, walaupun mereka jatuh cinta, karena pengetahuan mereka tentang jatuh cinta, kehidupan romantis tuh tidak pernah mewakili dong punya kelompok.
0: Oh, oke.
2: Kak pernah lihat sinetron yang jatuh cinta dengan orang disabilitas?
1: Oh, oke.
2: Tidak pernah kan? Jadi framing media tentang percintaan tuh citra-citra yang ditunjukkan tuh harus good looking. Even misalnya ya, contoh kalau kita lihat kayak di sinetron kita sekarang ini, tokoh utama dan tokoh, jangankan kita bicara ke teman-teman disabilitas dulu. Tokoh utamanya itu yang jadi center of attention tuh pasti berkulit putih.
1: Yes,
0: hidup maju. Dan kita selalu jadi villain. Pokoknya yang agak-agak tuh
1: yang mukanya garang itu pasti jadi, akan jadi
2: villain. Ternyata bagaimana orang mempersepsikan tentang jatuh cinta tuh juga dikaitkan dengan bagaimana media tuh menunjukkan jatuh cinta tuh harusnya begini. Akhirnya kalau misalnya kita punya kelompok tidak terwakili dalam narasi-narasi atau yang ditampilkan media, teman-teman disabilitas dalam penelitian itu bilang kayak dia tuh bahkan ketika jatuh cinta pun dia tidak merasa dan perasaan tuh cukup berharga. Karena dia merasa kayak masa sih beta jatuh cinta? Ada gak yang suka dengan beta gitu?
0: Kayak
2: gitu kak. Jadi itu sebenarnya problem. Jadi menurut beta tuh juga kalau kita bicara inklusi tuh benar-benar menangkap semua cerita orang. Nah ini sebenarnya bukan bagian ini apa marketing mah. Beta pengen sekali tuh teman-teman yang dengar tuh pergi ke merekam kota. Karena sekarang nih yang dong rekam nih kak, salah satunya itu adalah konsepnya pinggir piring. Jadi betul-betul orang-orang di kota Kupang yang jarang sekali diangkat ceritanya.
0: Istilahnya urban ya waktu itu.
1: Jadi kayak mereka ngangkat filosofi kehidupan orang-orang di yang terpinggirkan di pokoknya kayak yang di
2: Kupang jarang,
1: kayak jarang yang orang angkat ke media sosial, jarang orang bicarakan gitu.
0: Boleh tahu itu sampai tanggal berapa dan di mana?
1: Kalau nggak salah sampai tanggal 17 Oktober.
0: Tempatnya di mana? Tempatnya di mana? Dari jam berapa?
1: Di DKK Museum Cafe, if I'm not wrong.
0: Di mana itu kakak?
2: Samping gereja kota Kupang.
0: Yang rumah Belanda itu ya teman Pro 2.
1: Mereka selalu buat setiap tahun sih, dan tahun ini konsepnya menurut beta sangat oke banget.
2: Kemarin beta lihat dan beta merasa kayaknya banyak cerita dari yang beta sendiri bahkan belum pernah tahu sebelumnya. Kayak misalnya ada kampung Keva ternyata di
0: ada. Tapi itu kutong son tahu sampai
1: ini
0: hari.
1: Aku juga baru tahu dari cerita kamu.
0: Iya.
2: Jadi, itu sepenting. Makanya beta bilang tadi katong bicara tentang media, mungkin media arus utama kan jarang capture tahu. Mungkin son muncul di pos Kupang. Beruntung nih kakak undang katong suka katong bicara di sini.
0: Harus
2: atau
0: ya.
2: Mungkin nanti undang orang merekam kota menarik.
0: Oh udah kemarin.
2: Nah lanjut. Maksudnya mungkin media arus utama mungkin tidak capture, tapi ternyata ada banyak seniman yang angkat ceritanya. Nah itu sih mungkin yang kayak tadi kaitannya bagaimana melibatkan cerita orang-orang juga tuh dalam dalam media itu juga sangat penting.
0: Memperluas ketumpung pemahaman.
2: Makanya beta nih sangat senang dengan RRI karena betul kalau kalian lihat nih hampir semua narasumber tuh hampir semua orang bisa datang ke sini.
0: Dengan kan? Advokasi mereka dong.
1: Iya betul. Dengan pendapatnya juga kayak menurut aku RRI juga ruang inklusi banget itu, buat makanya, kita yang mau menyuarakan pendapat.
2: Itu yang saya bilang kan. Ya kalau kita ngelihat media-media bukan membandingkan ya, tapi memang selama ini tuh ketong tuh jarang punya apa media tuh yang menghadirkan banyak orang dengan
0: menghimpun
2: representasi. Tapi itu karena RRI ini memang mengundang, jadi kita banyak topik dibicarakan. Jadi dirasa itu memang harus lebih banyak yang seperti itu, Kak.
0: Yes, betul sekali. Kita rehat dulu karena terlalu panas, terlalu menyala. Angel sampai lepas, mau lepas kacamata ini, teman Pro 2 ya. Dan yang pasti kita juga masih akan bicara soal keberagaman dan inklusivitas. Jadi salah satu contoh yang sudah disebutkan oleh Karinto dan juga Kak Cindy adalah, ayo kita sama-sama jom pergi ke merekam kota. Yes. Kemudian juga kita banyak mengikuti organisasi, yes, komunitas, ya kan Kak?
1: Iya, betul. Kurang banget sih sekarang buat anak-anak muda untuk ikut komunitas.
0: Betul, sekarang sudah terlalu beragam. Iya. Kalau dulu mungkin zamannya Angel ya satu dua.
2: Komunitas tuh bikin ketemu dengan banyak orang berbeda-beda.
1: Relasi gitu.
0: Bukan saja relasi, juga pandangan.
1: Iya, merubah
2: itu yang paling penting.
1: Itu. Belajar gak sih?
0: Iya.
1: Mau mulai hal baru nih, mau belajar hal baru, ya coba cari relasi komunitas-komunitas lain.
0: Karena meluruskan pandangan kita, betul. Ya. Seperti kata Karinto tadi sama Kak Cindy, betul juga sih. Kayak kita melihat orang bahwa ini pas, ini satu nih. Maksudnya kita udah tahu, ini pasti kelompok ini nih.
1: Pasti begini.
0: Padahal tidak. Iya. Tidak seperti itu, teman berdua. Ini menarik sekali ya. Dan banyak yang sudah bergabung.
1: Really?
0: Aku bingung, makanya tunggu kita rehat aja dulu ya. Kita pilih pertanyaan-pertanyaan terbaik yang nanti juga bakal dijawab. Stay tune terus karena kita juga lagi live di TikTok. Jadi Angel mau menyapa untuk semua teman Pro 2. Selamat sore aja yang lagi menyaksikan. Stay tune terus hanya di Pro 2 FM Kupang. Teman terbaik kamu.

0: Kita lanjut lagi di Pro 2 FM Kupang, semakin seru. Dan selamat sore, boleh menyapa dong teman-teman kita yang ada di TikTok Pro 2. Ini yang lagi live juga, ada bunga-bunga dikasih sama Kak Ojan ya. Makasih loh Kak Ojan udah bantu. Nah, kita masih bicara soal inklusivitas dan juga keberagaman. Jadi yang pasti Indonesia plural, apalagi NTT. Kalau sekarang tuh NTT udah ramai banget ya, kakak-kakak semuanya. Tapi itu dia, ada pertanyaan. Dengan ramainya Nusa Tenggara Timur, Nusa Toleransi, apakah kita juga masih menganggap kaum kita nih menjadi tuan rumah atau seperti apa? Tanpa nama, okay. Selamat sore aja untuk kamu yang sudah bertanya.
1: Iya, makanya berat ini pertanyaannya juga, agak umum tapi gak spesifik, tapi spesifik juga.
2: Kalau beta secara pribadi tuh prinsipnya pada dasarnya adalah semua tempat tuh mewariskan budaya, cara hidup yang berbeda. Sebenarnya kalau misalnya contoh ya Kak, kalau katong bicara contoh di budaya di mana sa, itu tuh selalu berkaitan dengan bagaimana konteks lokasi dan geografis di situ. Misalnya kayak bentuk rumahnya, katong kenapa begini? Oh ya, itu menyesuaikan dengan cuaca di sini, bentuk kayak gini-gini. Jadi menurut beta tuh okelah bahwa migrasi tuh membuat orang kesana kemari. Tapi soalnya boleh kehilangan tempat ini. Siapa saja bisa jadi tuan rumah. Teman-teman misalnya yang dari misalnya kalau di Kupang ini kan banyak orang dari Sumba, Rote, Alor, atau dari Jawa, dari Bugis gitu. Mereka juga orang Kupang. Ketika mereka merasa mereka orang Kupang, tapi bahwa budaya Kupang ya budaya Kupang, begitu. Jadi kalau menurut beta begitu ya, ini mungkin akan berbeda-beda pandangan lah. Karena bagi saya tuh atau identitas tuh bukan hanya dibentuk dari katong pu orang tua asal dari mana, katong pu peranakan dari mana, tapi katong identitas tuh bisa katong bentuk berdasarkan katong tuh merasa seperti sebagai orang yang mana. Tapi dengan ya identitas etnik yang itu, misalnya beta merasa sebagai orang Kupang ya, oh Kupang begini, kayak gitu. Jadi ada nilai-nilai yang tetap juga katong harus rawat. Kayak pada seperti orang bilang di mana langit di gimana sih?
0: Dijunjung.
1: Di situ langit
2: dijunjung.
0: Iya.
2: Di mana bumi dipijak,
0: di situ langit dijunjung. Di mana bumi dipijak, di situlah viral.
1: Jadi kayak masing-masing perspektif orang tuh beda-beda sih, tergantung masing-masing pandangan. Makanya tadi Kak Arinto bilang agak sedikit tricky dengan pertanyaan ini, apakah TNTT masih jadi tuan rumah atau bagaimana?
0: Iya, untuk masyarakatnya kita sendiri.
1: Iya. Jadinya kayak yang tadi Garinto bilang, bagaimana ketong tetap bisa mempertahankan bahwa oh ini beta nih orang Kupang, orang bisa beta pang kupang
0: pang ismi kok
1: intinya adalah bagaimana ketong mempertahankan oh ciri khas orang Kupang tuh kayak gini entah dari mana orang mau datang mau menetap di sini pun orang bakal tahu dan tetap tahu kalau oh ini nih orang Kupang, oh ini nih orang ini, karena pasti semua akan ada perbedaan kan. Benar, tapi balik lagi bahwa walaupun ada perbedaan itu, orang-orang pasti akan tahu oh ini asli orang Kupang nih, karena caranya berbeda, gerak-geriknya berbeda, terus kayak ketong punya cari interaksi dan orang-orang juga berbeda. Jadi tetap sih mau siapapun tuan rumahnya, kayak Karinto bilang, tetap ciri khasnya tuh harusnya tetap ada secara turun.
2: Pada intinya menurut beta tuh bahwa memang ketong berbeda, apalagi di kota nih dengan migrasi ke sana kemari, banyak orang dari berbagai daerah tinggal. Poinnya tuh bukan persoalan siapa tuan rumah menurut beta ya, tapi bagaimana ketong memperlakukan satu sama lain tuh dengan harmoni yang baik. Ya, ketong kan terkenal dengan kota toleransi, masa ketong kayak masih memandang orang berdasarkan suku tuh.
1: Jadi kan dia bukan tuan rumah, jadi son boleh. Jadi ketong kayak sebagai tuan rumah ketong harus usir.
0: Atau karena beta pendatang.
1: Iya.
2: Intinya saling menghargai.
0: Betul.
2: Dan Kupang nih ketong sama-sama di Kupang.
0: Betul, sama-sama di Kupang. Orang cari Kupang, makan, Kupang, kuliah dan lain sebagainya. Betul sekali. Nah, ini juga ada yang membahas tanpa nama sekali lagi, son papa. Intinya tolonglah dikasih inisial ya. Tapi selamat sore, terima kasih loh untuk kamu yang udah bergabung. Ini kita melihat fenomena teman-teman yang suka live, apalagi yang ada di media sosial seperti TikTok ya. Banyak TikTokers, Iya, TikTokers. Dia juga melihat mungkin
1: aku juga.
0: Tapi ini enggak dia melihat secara mungkin secara umum. Beta melihat banyak sekali yang kayak ada satu konten terus nanti ditimpa komentar atau konten lain lagi untuk menyampaikan ketidaksetujuan terhadap pendapat seseorang.
1: Oh, okay.
0: Tapi sering banget ketompo orang tuh menyerang identitas atau latar belakang orang tersebut. Bagaimana sih sebenarnya ketong bisa menyampaikan ketidaksetujuan terhadap pendapat tanpa harus menyerang identitas?
1: Iya,
0: apalagi gitu yang ada di ya konten-konten yang kita sudah lihat ya, yeah. Misalnya kayak NTT, TIT, dan lain sebagainya, itu gimana? Iya kan, kadang kayak aja lihat orang itu lagi.
1: Iya, yang sama terus.
0: Maksudnya, maksud?
2: orang begini, orang kalau kalah debat tuh dong serang personal.
1: Iya. Nah,
2: menurut beta begini ya, kayak sebenarnya media sosial itu sama ruang terbuka kan, semua orang bebas menyampaikan pendapat.
0: Iya.
2: Juga kita sebenarnya sama halnya, kita juga bebas menyampaikan pendapat. Ketika misalnya ada satu pendapat atau argumen yang kita tidak setuju, ya just be fair.
1: Yeah.
2: Kita juga bantah dengan argumen.
0: Okay.
2: Gitu. Jadi kalau misalnya dibilang, oh saya begini ABC contoh, ya kita bantah ABC, bukan masalah. Lu orang ini begini. Jadi jangan serang personal. Itu kan kalau beta, itu tuh sama selalu menunjukkan kalau lu tuh tidak sanggup.
0: Kualitasmu gimana?
1: Iya,
2: jadi tidak sanggup untuk memberikan argumen yang
1: sudah kalah sebelum berdebat gak sih?
2: Iya,
1: menunjukkan bahwa oh ternyata dia memang tidak mau berargumen, tapi hanya mau menunjukkan bahwa dia lebih bisa dari orang ini. Padahal malah menjatuhkan
2: betul
1: diri sendiri gitu.
2: Nah itu yang banyak sekali terjadi di kita punya masyarakat. Misalnya kalau ketong terutama di TikTok ya, kalau mungkin di Instagram ya agak-agak, tapi santer lalu. Kira TikTok tuh komentar Tuhan.
0: Aduh,
1: terlalu sangat sadis.
0: Bacakan.
1: Iya betul. Kakak, pedas-pedas ya ternyata. Bahkan ketika mereka tidak tahu personal orangnya pun dikritik segitunya. Bahkan iya dicari tahu kayak
0: personal space.
1: Personal space-nya orang tuh malah jadi hilang gitu.
2: Tapi kalau misalnya pertanyaan kakaknya adalah bagaimana sih caranya kita mau menyampaikan pendapat atau kritik tanpa menyerang personal. Buat saya tuh simple sah. Misalnya ketong tuh lihat ya, orang dia menyampaikan ide pokoknya apa yang mau disampaikan nih, poin dia apa. Kalau kita tidak setuju, kenapa kita tidak setuju?
0: Kasih tahu.
2: Misalnya contoh, oh begini dia sampaikan gini sudah sesuai deh kenyataan di lapangan. Ya lu tunjukin yang tidak sesuai itu apa? Lu punya data lain tidak? Ada informasi. Sebenarnya sesimpel itu, ruang diskusi itu memang harusnya dijaga begitu. Berasa kayak media sosial itu memberikan kita ruang untuk kita bisa menyampaikan pendapat. Semua orang bebas mau kritik siapa, pemerintah atau lu menyampaikan pendapat tentang sesuatu boleh.
0: Yeah.
2: Nah, kalau ruang diskusinya ketong fair begitu, nah artinya kan pertukaran pikiran di dalam media sosial itu kan menjadi sehat toh.
0: Iya.
2: Jadi semua orang terlatih untuk melihat banyak hal tuh dari berbagai perspektif. Justru menurut beta tuh berbeda pendapat tuh sangat penting. Karena kalau satu pendapat sih kayak orang sedang belajar
1: banyak hal baru gitu.
2: Karena memang ada banyak hal yang memang dia perlu diperdebatkan sebenarnya. Tidak harmoni itu tidak berarti tidak berbeda pendapat. Justru paling penting tuh berbeda pendapat tapi disampaikan dengan penuh tanggung jawab.
1: Karena pasti ada semua masalah tuh pasti ada gapnya.
2: Yeah,
1: tidak mungkin semuanya sempurna gitu.
2: Betul.
1: Jadi research jadi lebih penting. Research yang valid benar-benar baru mau berargumen silahkan gitu, tapi dengan bahasa yang benar.
0: Tapi kalau malas lebih baik ya udah skip
1: aja.
0: Gak usah.
1: Iya makanya itu.
0: Tapi kita pernah punya pengalaman berargumen di media sosial. Aku punya dan aku akhirnya
1: diserang.
0: Diserang pastinya karena pendapatku lo kok gitu. Maksudnya dengan pendapatnya kita, pandangannya kita, tapi setelah itu bikin notif full, hapus. Maksudnya
1: ya,
0: gini loh.
2: Pendapatnya kita malah juga lagi. Kita sebenarnya.
0: Iya, itu.
1: Jadinya malah kayak, mungkinkah argumen, akhirnya kita mempertanyakan sendiri, apakah
0: betul,
1: argumen kita ini benar kosonde ya?
0: Memang argumen ini betul kosonde.
1: Akhirnya daripada memicu hal-halan yang lebih tidak diinginkan lagi, mending hapus aja, delete.
0: Hapus aja. Kalau sekarang kayak gitu. Kalau dulu menyala ya, tapi kalau sekarang mungkin love saja yang relate aja kita love ya pernyataan. Nah, karena kita juga sudah di akhir kebersamaan. Thank you loh.
1: Thank you
0: ya.
1: Juga.
0: Menyala kan?
1: Cepat banget ya.
2: Sangat aktif bertanya.
0: Yes, audiens kita kalau misalnya teman-teman PKB ya, atau memang yang relate sama kehidupan mereka, mereka pasti akan langsung bertanya. Dan ini sebenarnya masih banyak sih WhatsApp, tapi karena kakak-kakak kita juga dibatasi oleh waktu, dan setelah ini juga kakak-kakak akan melanjutkan lagi aktivitas dan pekerjaan. Sebagai konklusi dan penutup, dan ada beberapa mungkin bahasan yang belum kita bahas ya, kita ungkapkan lewat talk space di sore hari ini. Bolehkah kakak-kakak juga kasih paham lagi, adakah hal yang ingin disampaikan sebagai akhir dari kebersamaan kita di sore hari ini, please, terkait dengan keberagaman dan inklusivitas.
2: Oke, kalau dari Betas, semua orang tuh berbeda. Tidak ada satupun yang sama persis. Dan itu hal yang wajar. Dan memang kita harus menyadari perbedaan itu keunikan begitu ya. Tapi apa namanya, menyadari keberagaman dan keunikan itulah yang membuat ketong harusnya memperlakukan orang lain tuh apa namanya, sebaik bagaimana kita ingin diperlakukan gitu. Jadi mau ajak teman-teman ketong semua bisa belajar lebih apa namanya, lebih bersimpati dengan orang punya kehidupan, melibatkan teman-teman yang mungkin barangkali selama ini ketong sudah pernah sadari mereka ada gitu. Atau kalau tidak sampai di sana, setidak-tidaknya kita belajar untuk memperlakukan orang lain tuh dengan baik, sebaik yang ingin kita diperlakukan. Segitu sama mungkin ya poinnya.
1: Kalau dari Cindy sendiri, beragam dan inklusi itu satu hal yang tadi Cindy bilang di awal tidak bisa dipisahkan. Jadi bagaimana ketong sebagai anak muda sekarang memanfaatkan media digital itu untuk bisa sama-sama belajar apa itu beragam dan bagaimana beragam itu bisa terkait dengan inklusi. Jadi ketong juga bukan hanya sebagai orang yang mencari ruang untuk mengajukan ketong pendapat, tapi juga bisa memberikan ruang untuk orang lain atau teman-teman sekitar ketong yang tadi Rinto bilang mungkin ketong ternyata selama ini tuh dong mampu sebenarnya mengutarakan pendapat, tapi kayak mungkin ketongnya saja yang tidak mau kasih ruang untuk orang memberikan kesempatan buat berani bicara. Itu saja sih.
0: Ya. Kakak berdua terima kasih, Kak Rinto dan Kak Cindy. Ini banyak sekali memberikan insight, memberikan pemahaman sisi yang baru untuk kita semua ya. Kita melihat, biasanya kita melihat pakai dua mata kita dengan apa yang kita pikirkan, tapi kali ini kita melihat secara luas dan berbeda. Dan seperti di sore hari ini teman Pro 2, topik kita udah membahas terkait dengan keberagaman dan juga inklusivitas. Angel mau kasih ucapan ya, closing statement kayaknya kakak berdua aja ya. Tapi yang pasti terima kasih juga untuk teman-teman yang udah pada mendengarkan ya.
1: Thank you banget.
0: Iya, tadi ada siapa aja yang udah bergabung
1: ada
0: ya?
1: Adinda tadi.
0: Iya, Adinda, ada Joyce, ada Ali Manu dan juga WhatsApp yang belum sempat Angel buka. Sorry ya. Tapi yang pastinya teman Pro 2 juga, untuk kamu yang mau ikut bertanya atau belum puas dengan topik di sore hari ini, bisa aja langsung ke Instagramnya for PKBI NTT ya. Kamu juga bisa bertanya dan kamu bisa update informasi kegiatan advokasi yang nantinya kakak-kakak tuh akan berikan, karena banyak banget yang bisa kita dapatkan. Dan di sore hari ini kita juga mau kasih shout out untuk Kak Rinto dan Kak Cindy, boleh dong spill advokasi lewat Instagram kakak, jadi teman-teman juga bisa tahu dan follow kegiatan-kegiatan supaya kalau misalnya kan ya kita juga open ya, kalau misalnya mau diskusi atau apapun itu silahkan kakak berdua.
2: Kalau dengan Rinto bisa, mau kita bisa berdiskusi di TikTok, cari saja Rinto Kaleka. Kalau di Instagram di @rnto_k.
1: Kalau Cindy sendiri, kalau di Instagram masih belum ada yang terlalu beradvokasi sekali. Tapi kalau misalnya kalau ada banyak pertanyaan dan mungkin mau sharing pendapat saja, bisa ke Instagramnya aku di Clotilde, ini susah banget nih, Clotilde CNDY_.
0: Wow, awan-awan ya.
1: Makanya namaku susah ya Bu, ya maaf.
0: Deh, kalau begitu makasih sekali lagi kakak berdua.
1: Terima kasih juga kakak, senang banget berbincang dengan Kak Angel nih.
0: Kita ketemu lagi dengan topik-topik seru dan semoga teman Pro 2 juga bisa menginspirasi. Setelah ini siaran kita berdampak ya, berdampak langsung kepada kamu semua. Angel tutup. Jadikan dirimu sebagai headline karena kita Indonesia. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas kamu. Dadah, bye-bye.

0: 107,9 per 2 RRI Kupang. Facebook Pro 2 Kupang. Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang. Mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Sore ceria with Pro 2.

Ada satu pertanyaan yang mungkin pernah terlintas di kepala kita. Mengapa kita harus mencintai Indonesia? Bagi sebagian orang, jawabannya sederhana. Namun, bagi Raka, seorang pemuda yang merasa hidup di zaman yang sudah merdeka, pertanyaan itu tidak pernah penting.

0: Raka, kamu sudah lihat berita? Katanya ada banyak masalah di negeri ini.
1: Masalah selalu ada, Bu. Korupsi, ekonomi susah, orang susah cari kerja. Memangnya saya bisa apa?
0: Setidaknya kita bisa peduli.
1: Peduli untuk apa? Aku kan tidak pernah merasakan perjuangan kemerdekaan. Aku lahir ketika Indonesia sudah merdeka, Ibu.
0: Justru karena kamu lahir merdeka, ada tanggung jawab untuk menjaganya.
1: Menurutku, tugasku cuma sekolah, kerja, dan mengurus hidup sendiri.

0: Kak, besok ikut kegiatan bersih lingkungan yuk.
1: Tidak dulu.
0: Kenapa?
1: Buat apa? Negara ini punya masalah lebih besar. Korupsi di mana-mana. Ekonomi sulit. Satu orang bersih lingkungan juga nggak akan mengubah apa-apa.
0: Kalau semua orang berpikir begitu?
1: Ya, bukan urusanku.
2: Raka tidak tahu, beberapa jam kemudian, kalimat, bukan urusanku, itu akan menjadi kalimat yang paling ia sesali. Hari itu, bumi yang selama ini ia pijak, tiba-tiba berguncang.
3: Raka! Gempa! Keluar cepat!
4: Bu! Adik! Ayo keluar!
3: Kak, aku takut!
4: Pegang tangan kakak, jangan lepas!
3: Ya Tuhan, ya Tuhan!
2: Beberapa detik terasa begitu lama, rumah yang selama ini menjadi tempat Raka pulang berguncang hebat. Dinding retak, barang-barang berjatuhan, suara orang-orang berteriak memenuhi jalan. Kemudian, semuanya tiba-tiba sunyi.

0: Bu. Bu.
1: Raka. Raka.
0: Ibu tidak apa-apa?
1: Rumah kita. Rumah kita, Nak.
0: Bu, jangan nangis. Yang penting kita selamat, Bu.
1: Foto ayahmu. Kamar kalian semuanya. Semuanya hancur.

0: Aku lahir tanpa harus mendengar suara perang. Aku sekolah tanpa harus takut dilarang. Aku bisa berdiri di tanah ini tanpa ada yang menyuruhku tunduk kepada penjajah. Semua itu karena ada orang-orang sebelumku yang selalu berjuang. Dan sekarang, ketika negeriku sedang menghadapi bencana, kesulitan ekonomi, ketika masih ada orang yang mengambil sesuatu yang bukan haknya, aku malah memilih untuk tidak peduli.
1: Raka, jangan salahkan dirimu terus.
0: Bukan soal menyalahkan diri, Bu. Aku cuma baru sadar, kalau mencintai Indonesia, tidak harus menunggu adanya perang.
1: Lalu apa yang akan kamu lakukan, nak?
0: Aku akan mulai dari yang bisa aku lakukan. Seperti menolong orang, menjaga lingkungan, tidak ikut menyebarkan ke sebuah kebencian, bersikap jujur, bekerja dengan benar, dan kalau negeri ini sedang jatuh, aku tidak mau lagi mengatakan bukan urusanku. Bukan soal menyalahkan diri, Bu. Aku cuma baru sadar, kalau mencintai Indonesia, tidak harus menunggu adanya perang.

Rumah Raka mungkin telah runtuh, tetapi di tengah reruntuhan itu, sesuatu justru tumbuh. Sebuah kesadaran bahwa Indonesia bukan hanya nama sebuah negara, bukan hanya bendera yang dikibarkan setiap bulan Agustus. Indonesia adalah rumah, rumah bagi jutaan manusia yang mungkin berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda keyakinan, tetapi berdiri di atas tanah yang sama.

0: Kak, besok kami mau bantu bersihkan lingkungan. Kamu ikut?
1: Aku bukan cuma mau ikut, Dion. Aku mau mengajak lebih banyak orang.
0: Wah, kakak yang dulu udah berubah ya.
1: Mungkin aku baru sadar, kita tidak bisa memilih dilahirkan di negara mana. Tapi kita bisa memilih apa yang akan kita lakukan untuk tempat kita dilahirkan.

0: Aku tidak pernah melihat penjajah. Aku tidak pernah ikut merebut kemerdekaan, tapi aku hidup dari kemerdekaan yang mereka perjuangkan. Aku tidak tahu apakah suatu hari namaku akan disebut sebagai seorang pahlawan, tapi aku tahu aku ingin menjadi seseorang yang berguna bagi tanah airku sendiri. Karena Indonesia bukan hanya tempat aku dilahirkan. Indonesia adalah tempat ibu membesarkanku, tempat keluargaku bermimpi, tempat aku jatuh dan bangkit, tempat kakiku berpijak.
1: Mungkin kita tidak hidup di zaman ketika Indonesia membutuhkan pemuda untuk mengangkat senjata. Tetapi hari ini, Indonesia membutuhkan pemuda yang mau peduli. Karena mencintai tanah air bukan hanya tentang mati untuk Indonesia, tetapi tentang hidup untuk Indonesia.

0: Ikannya, Bu. Segar-segar baru ditangkap tadi pagi.
1: Wah, Bang. Ikan kakak tua ya? Berapa sekilo?
2: Idih, si Mama. Jangan beli ikan itu.
1: Loh, kenapa, Kak? Kan kata abangnya ikannya segar, bagus dan bergizi.
2: Memang bergizi, Ma. Tapi ikan kakak tua itu penting sekali untuk laut. Dia pemakan alga yang menempel di terumbu karang. Mama tahu nggak sih, kata ibu guru, ikan kakak tua itu penjaga ekosistem laut. Mereka bertugas memakan alga yang menempel dan mengganggu terumbu karang. Kalau ikan ini terus ditangkap dan dikonsumsi, alga akan menyebar luas, menutupi karang, bahkan bisa mematikan karang kita. Kan sama aja buat ekosistem kita tidak seimbang.
3: Waduh, sampai segitunya ya, Dek?
1: Ya, si Abang nggak percaya. Ada HP, coba googling aja, Bang. Kalau karangnya mati, ekosistem laut jadi tidak seimbang dan ikan-ikan lain malah bisa hilang. Emang boleh Abang nangkap alga buat dimakan?
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Air merupakan kebutuhan utama bagi tubuh manusia. Namun, seringkali kita lupa untuk memenuhi kebutuhan cairan setiap hari. Kurang minum air dapat menyebabkan tubuh mengalami dehidrasi. Gejalanya bisa berupa rasa lelah, pusing, sulit berkonsentrasi, dan tubuh terasa lemas. Selain itu, kekurangan cairan juga dapat mempengaruhi kerja organ tubuh, seperti ginjal dan sistem pencernaan. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan. Air berperan penting dalam menjaga suhu tubuh, melancarkan peredaran darah, membantu proses metabolisme, serta membuang racun dari dalam tubuh. Karena itu, para ahli kesehatan menganjurkan untuk mengkonsumsi air putih sekitar 8 gelas setiap hari. Biasakan membawa botol minum sendiri dan minum secara teratur, bahkan sebelum merasa haus. Dengan memenuhi kebutuhan cairan tubuh, kita dapat menjaga kesehatan dan menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih optimal.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Sore ceria with Pro 2.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu
3: Sore ceria with Pro 2.

Radio FM Kupang, teman terbaik kamu. Dan akhirnya Angel juga udah harus pamit dari ruang dengar kamu. Terima kasih banyak teman Pro 2 untuk kebersamaan kita di sore hari ini. Setelah itu kamu bakal mendengarkan suaranya Isaac Octavian yang akan menemani teman Pro 2 dalam sore ceria hingga jaga malam. Jangan galau malam-malam. Tulus teh hijau, dan setelah itu Angel akan hadirkan dari koleksinya Dead Bill 1345678 9, gak ada duanya untuk kamu.

0: Aduh, Jeng. Si kecil makin gembul ya. Tapi kok lengannya ada bekas suntikan? Pasti habis diimunisasi ya?
1: Iya nih, Bu. Ini habis imunisasi campak rubella biar badannya punya benteng.
0: Ah, kalau anakku sih nggak perlu. Alami aja. Dari lahir nggak pernah tuh dicampak-campak. Badannya kuat kok.
1: Aduh, Bu. Bukan gitu konsepnya. Justru imunisasi itu perisai buat mencegah komplikasi bahaya. Kayak radang paru-paru sampai radang otak akibat campak. Gratis loh di fasilitas kesehatan.
2: Jangan tunda lagi. Berikan imunisasi campak tepat waktu untuk buah hati Anda.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Sore Ceria with Pro 2.

0: 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu Pro 2 FM.
3: RRI Kupang mempersembahkan drama radio Rumah Tanpa Pintu.

0: Pinggiran kota itu selalu punya caranya sendiri untuk bercerita. Di antara deretan rumah seadanya, berdirilah sebuah tempat yang lebih mirip bertahan daripada benar-benar layak disebut rumah. Dindingnya tersusun dari triplek bekas yang sudah rapuh. Atapnya hanyalah bentangan karung yang berbisik setiap kali angin lewat. Dan pintunya selalu terbuka. Bukan karena sambutan, bukan pula tanda keramahan, melainkan karena memang tidak ada yang bisa menutupnya. Di rumah itulah Mama Nia membesarkan dua anaknya seorang diri. Lia, putri remajanya yang penuh mimpi, dan Rio, si bungsu yang selalu mencoba tertawa, meski hidup jarang memberinya alasan. Setiap hari mereka hidup berdampingan dengan aroma tajam dari tempat pembuangan akhir yang hanya berjarak beberapa langkah. Seakan dunia ingin mengingatkan bahwa hidup mereka adalah tentang bertahan dari sisa-sisa yang dibuang orang lain. Namun hari ini berbeda. Pintu yang biasanya menganga itu terasa jauh lebih kosong. Ada perasaan yang sulit diucapkan di antara bangga, takut, dan kehilangan. Lia berdiri di ambang pintu yang tidak pernah bisa ditutup itu. Tas kecilnya sudah tersampir di punggung. Matanya berulang kali menatap Mama yang sibuk menahan gemetar. Hari ini, Lia akan pergi mengejar harapan, menjemput masa depan yang selama ini hanya berani ia simpan dalam mimpi.
1: Ma, kakak Lia mau ke mana? Kok wajah-wajahnya kakak semua di bawah?
2: Kak Lia mau pergi ke sekolah, Rio. Kakakmu mendapatkan kesempatan belajar di sekolah rakyat. Itu loh sekolah yang bantu anak-anak putus sekolah atau anak-anak dari keluarga susah seperti kita ini.
1: Oh, sekolah itu yang Mama pernah cerita yang tidak pakai uang.
3: Iya, Rio. Kakak beruntung bisa diterima di sekolah rakyat. Sekolah itu benar-benar bantu anak-anak kayak kakak dan kamu.
1: Tapi kenapa kakak kelihatan sedih? Kan kakak pintar dan suka belajar. Selama ini juga kakak selalu mengajari Rio dan teman-teman di sini. Kakak takut pelajarannya susah nanti.
3: Bukan takut belajarnya, Rio. Kakak cuma, ya, kadang merasa mimpi itu terlalu besar buat kakak. Karena keadaan kita, Rio, kita tinggal di rumah yang pintunya aja tidak ada. Kadang kakak tuh mikir, masa iya kakak bisa punya masa depan yang bagus? Kalau pintu rumah saja tidak ada, bagaimana mungkin ada jalan ke pintu masa depan?
2: Lia, kamu jangan membandingkan diri kamu sama orang lain, nak. Rumah ini memang sangat sederhana. Tapi kamu punya semangat yang tidak sederhana. Pintu rumah kita memang tidak ada. Tapi pintu kesempatan itu selalu ada bagi kamu yang mau berjuang dan berusaha, nak.
3: Iya, Ma. Makanya Lia mau coba. Dan puji Tuhan, Lia bisa diterima. Lia mau sekolah yang benar. Lia mau buktikan kalau kita juga bisa punya masa depan. Walau datang dari tempat yang bahkan untuk bermimpi pun rasanya sulit.
2: Terima kasih, nak. Kamu tidak menyerah dan tidak mempermasalahkan kondisi kita. Terima kasih karena mau berjuang, nak. Semoga Tuhan memberkati perjalanan kamu selama di sana.
1: Tapi nanti kalau kakak pergi, Rio tidur sama siapa? Belajar sama siapa?
3: Rio, kamu kan bisa tidur sama Mama. Kalau tentang belajar, kakak rasa kamu dan yang lainnya sudah mulai bisa belajar bersama-sama sekarang. Kan kalian sudah bagi buku-buku hasil sumbangan dari kakak-kakak relawan kemarin. Kalian nanti pasti bisa juga kok untuk melanjutkan sekolah seperti kakak kelak di waktunya. Asal tidak menyerah dengan keadaan dan terus berusaha. Apalagi nih, sekarang kita punya sekolah rakyat yang sangat membantu anak-anak seperti kita untuk tetap bisa memiliki masa depan.
1: Tapi sekolah rakyat itu seperti apa sih?
3: Sekolah rakyat itu sekolah yang dibangun buat anak-anak yang kondisi hidupnya kayak kita, Rio. Yang rumahnya jauh, yang orang tuanya tidak sanggup bayar sekolah, atau yang tinggal di wilayah yang susah untuk akses belajar. Di sana juga, kita bisa belajar banyak hal. Bukan cuma pelajaran biasa. Kita juga belajar bercocok tanam, belajar teknologi sederhana, belajar cara hidup mandiri, bahkan belajar percaya diri dan berani bermimpi.
1: Berarti kalau kakak pulang, kakak jadi orang hebat dong. Terus kita bisa keluar dari sini kan, Ma?
4: Amin, amin. Kita doakan kakak Lia selama di sana ya, nak. Semoga Tuhan memberkati perjalanan kakak Lia. Dan semoga kakak Lia sehat dan pintar selama di sana ya. Ayo istirahat sekarang.

0: dia. Rio akan selalu berdoa untuk kakak. Rio yakin kakak nanti akan jadi orang hebat.
1: Kakak akan berusaha sebaik mungkin. Sekolah rakyat itu seperti jembatan, Rio. Selama ini, kakak cuma bisa mimpi dari rumah kita yang pintunya saja tidak ada. Tapi, sekolah rakyat memberikan kakak sebuah pintu baru. Pintu yang bisa kakak lewati untuk masa depan yang lebih baik.
2: Betul, nak. Sekolah itu bukan cuma tempat belajar. Itu kesempatan. Pintu rumah kita boleh tidak ada. Tapi, pintu rezeki dan harapan bisa datang dari mana saja. Semua barangnya sudah siap ya, nak? Hati-hati di sana ya. Tuhan memberkati.
1: Ya, pamit, Bu. Rio, doakan Lia ya.
0: Dan kakak.

Lia pergi dengan langkah kecil, tapi membawa impian yang besar. Dan di balik kepergiannya, mereka percaya pintu rezeki tidak selalu terbuat dari kayu, engsel, atau kunci. Kadang, pintu itu hadir dalam bentuk kesempatan, kebaikan orang lain, atau sekolah yang mau menerima anak biasa dengan mimpi luar biasa. Dan meski rumah mereka tetap tanpa pintu, hari ini mereka tahu satu hal yang pasti, bahwa harapan selalu menemukan jalannya. Masuk tanpa perlu diketuk, datang tanpa perlu diundang, dan membuka masa depan yang selama ini mereka kira tak pernah ada.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Dari kawasan Tompel nomor 8, Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Ditemenin sama Isaac Octavian. Teman Pro 2, gimana kabarnya? Ketemu lagi hari ini di tanggal 6 Oktober 2026. Hari ke-6 di bulan Oktober, which is mungkin kamu akhirnya udah dapetin banyak deadline, banyak kerjaan yang harus diselesaikan di sepanjang Oktober ini. It's okay, enjoy ya. Ditemenin sama lagu-lagu enak yang masih bakalan terus kita hadirin. Dan di sore ceria ini nanti Isaac bakalan temani kamu dengan informasi-informasi seputaran traveling yang menarik yang bisa direkomendasi kamu juga nih. Yang lagi cari tempat mungkin untuk staycation atau untuk sekedar menghabiskan waktu di tengah mumetnya dunia kerja, asik. Nanti ya kita bahas sudah ini. So stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

Kamu mungkin sering mendengarkan istilah Kanoto ketika menghadiri pesta perkawinan dari kerabat atau keluarga yang berasal dari suku Sabu. Tapi, kira-kira Kanoto itu artinya apa ya? Kanoto adalah tempat yang terbuat dari anyaman daun lontar yang berbentuk segi empat. Ukuran dan manfaatnya juga berbeda-beda. Ada yang berfungsi sebagai tempat sirip pinang, ada juga yang digunakan untuk menyimpan benih. Yang paling terkenal dari Kanoto adalah sebagai simbol perkawinan adat bagi orang Sabu Raijua ketika seorang laki-laki hendak meminang seorang wanita. Seorang laki-laki tidak dapat meminang gadisnya jika tak membawa Kanoto. Dalam konteks perkawinan orang Sabu, peran Kanoto sangat penting mulai dari sejak peminangan atau Pemaho Kanoto hingga pada acara perkawinan adat atau Pemaana. Dalam acara peminangan, pihak laki-laki bersama keluarga akan membawa Kanoto yang sudah diisi dengan sirih, pinang, kapur, dan juga tembakau. Ketika pihak laki-laki akan masuk ke dalam rumah si gadis, terlebih dahulu akan dilakukan dialog secara adat antara kedua keluarga. Keluarga wanita akan menanyakan apakah benar sang gadis yang akan dilamar memiliki hubungan dengan pria yang datang meminangnya atau tidak. Jika jawabannya iya, maka pihak keluarga akan membuka Kanoto yang dibawa keluarga laki-laki, dan dengan dibukanya Kanoto yang berisi sirih pinang, maka acara peminangan tersebut baru dikatakan resmi. Pada saat yang telah ditentukan untuk dilangsungkan acara perkawinan, pihak laki-laki bersama keluarganya akan menuju rumah si perempuan dengan membawa Kanoto. Kanoto ini akan digendong oleh seorang wanita dari keluarga pria dan diiringi oleh keluarga lainnya. Di dalam Kanoto tersebut, semua perjanjian tentang belis sudah disiapkan. Kalau belisnya berupa ternak, maka ternak akan dibawa, dan di dalam Kanoto hanya berisi sirih pinang. Di dalam Kanoto yang dibawa juga sudah ada bagian pilidida atau bagian dari saudara laki-laki dari gadis yang akan dipinang. Jika dirasa sudah sesuai permintaan, maka Kanoto yang dibawa akan dibuka. Dan saudara laki-laki dari ibu wanita yang dipinang akan lebih dahulu mengambil bagiannya yang disebut pilidida. Dengan demikian, maka perkawinan adat dinyatakan sah dan kaum laki-laki sudah bisa memboyong si gadis menuju rumah mereka.

Kamu masih ditemenin sama Isaac Octavian di 90,9 Pro 2 FM Kupang. Barusan kita dengerin ini lagu musik aktif dari Papua ya, judulnya Perempuan Selatan. Yep, yang dibawain sama temen-temen Gubuk Derita. Well, lanjutin ya, Isaac bakalan bawain, kok bawain, puterin maksudnya ya, lagu yang udah masuk di requestan Pro 2 FM hari ini. Sembari kita juga lagi ngebahas nih teman Pro 2, tempat-tempat traveling yang jadi impian kamu. Mungkin ada yang punya tempat yang dia pengen banget kunjungin meskipun terdengar impossible, mungkin karena jaraknya atau mungkin juga karena emang susah untuk dijangkau. Tapi ada nggak tempat yang bener-bener kamu pergi ingin kamu kunjungin meskipun ya impossible gitu atau sedikit susah untuk diraih, untuk dijangkau? Kalau ada teman Pro 2 boleh banget ya kasih beberapa tempat yang hampir impossible untuk dikunjungi, kita bakalan bahas barengan juga. Nah, kita mau puterin dulu ya teman Pro 2, ini requestan dari kakak Johan, Bani Benesi featuring Chris Brown dengan Paradise. Mungkin aja juga ada tempat-tempat yang kamu rasa ini bakalan jadi paradise banget, tapi ya gitu, sedikit impossible untuk dikunjungin atau untuk di capai. So langsung aja kita puterin ya, menghantarkan topik ini ke teman Pro 2 yang mau gabung, boleh langsung di 90,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

Malam-malam dari Wijaya 80, teman berdua. Malam-malam gini harus dengerin cerita yang seru, cerita yang menarik yang akan Ishak bagikan ke kamu nih, teman berdua ya. Kali ini kita akan ngobrol nanti di tamu malam ya, bersama dengan dua tamu spesial kita dari D3 mahasiswa Poltekkes Kemenkes Kupang nih, teman berdua ya. Seperti apa D3 farmasi ya, teman berdua. Mereka ini juara lomba esai. Apa yang mereka tulis dan seperti apa perjalanan mereka sampai dengan ngeraih prestasi ini, kamu boleh tune in terus ya di Peredua FM. Kita akan ngobrol bersama dengan adik-adik keren berprestasi ini.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
3: Teman Pro 2, setia kamu mendengarkan Info Pro 2 FM Kupang untuk edisi hari ini. Ya, untuk edisi hari ini Rabu 6 Oktober 2026 bersama dengan saya Isak Octavia. Kita ke informasi yang pertama, teman Pro 2. Ya, teman Pro 2, kita ke informasi yang pertama. Warner Bros. Dan juga DC Studio menghentikan sementara produksi film The Batman Part 2 setelah sang sutradara Matt Reeves mengambil jeda untuk mengurus masalah keluarganya. Dalam film ini, karakter utama Batman tetap dibintangi oleh Robert Pattinson, dan para pemain lain yang terlibat dalam The Batman Part 2 adalah Scarlett Johansson, Colin Farrell, Sebastian Stan, Andy Serkis, dan Jeffrey Wright. Selanjutnya, lebih dari satu dekade membangun karir di Indonesia, Jazz Hayat akhirnya kembali ke tanah kelahirannya Brunei Darussalam. Kepulangan kali ini terasa berbeda karena membawa perjalanan musik yang selama ini dia bangun di Indonesia di atas panggung di negara asalnya, teman Pro 2. Momen ini diwujudkan melalui konser Jazz Hayat The Homecoming yang akan digelar, yang sudah digelar, teman Pro 2, 3 dan 4 Oktober 2026 di Jazz Art Center Jerudong International School Brunei. Terakhir, teman Pro 2, industri perfilman Asia Tenggara kian membuktikan kualitas di panggung sinema global. Memasuki Academy Awards atau Oscar 2027, 7 negara di kawasan ASEAN secara resmi mengirimkan karya film mereka. 7 film yang akan bersaing ini hadir di salah satu kategori paling bergengsi, yaitu Best International Feature Film, film feature internasional terbaik yang sebelumnya dikenal sebagai Best Foreign Language Film. Dan tapi ini menjadi langkah awal bagi masing-masing negara sebelum Academy of Motion Pictures Arts and Science menyaring seluruh perwakilan dunia ke dalam daftar pendek atau shortlist berisi 15 film. Sekian update Info Pro 2 kali ini. Kita lanjutkan. Sesudah ini kita akan ada dalam tamu malam ngobrol bersama dengan mahasiswa-mahasiswa keren dari D3 Farmasi Poltekkes Kemenkes Kupang.
2: Sekian Info Pro 2 kali ini.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman.

0: Dan gak usah tempel nomor 8, Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, senang bisa kembali menjumpai kamu. Dan yap, di tamu malam bisa akan ajak kamu untuk kita berkenalan dan berbagi cerita dengan adik-adik muda keren. Mereka ini mahasiswa dari Prodi D3 Farmasi Poltekkes Kemenkes Kupang yang berhasil keluar sebagai juara 2 lomba esai tingkat nasional. Ada siapa di sana teman berdua? Sudah terhubung bersama dengan kita di line Zoom. Bisa akan ajak kamu, kita akan berkenalan ya teman berdua. Ada Maria dan juga Victoria. Maria dan Victoria, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Gimana kabarnya kalian berdua?
1: Puji Tuhan, baik, Kak.
0: Oke, ya teman berdua, kita ngobrol ya hari ini bersama dengan Maria dan juga Victoria. Kalian ini mahasiswi di Poltekkes Kemenkes Kupang, benar ya?
1: Benar,
0: ya. Oke, ya. Sebelum kita jauh lebih lanjut ngobrol soal prestasi kalian, boleh dong kalian perkenalan ke teman berdua yang lagi dengerin. Mungkin udah teman-teman kampus atau ada bapak ibu dosen atau mungkin ada juga yang baru tahu. Oh, ternyata ada loh ya teman-teman Poltekkes Kemenkes D3 Farmasi yang berprestasi. Boleh dong bagiin nama, aktivitas sehari-harinya, berkuliah, selain berkuliah mungkin ada kegiatan-kegiatan lain atau boleh berbagi sedikit nih tentang diri kalian ke teman berdua. Silakan.
1: Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Maria Octaviani Susanto, saya biasa dipanggil Viani, bersama partner saya Victoria Nanda Tutunuhi atau biasa disapa Victoria. Kita dua merupakan salah satu mahasiswa Prodi D3 Farmasi Poltekkes Kemenkes Kupang. Tepatnya pada saat ini sudah menjadi seorang alumni Poltekkes Kemenkes Kupang karena baru di yudisium pada bulan September kemarin. Nah, jadi kita berdua kesibukannya pada saat ini ya karena sudah selesai di yudisium, kesibukannya hanya menunggu waktunya untuk wisuda dan ya gitu sambil mencari-cari lowongan pekerjaan gitu, Kak.
0: Oh, sudah alumni, udah yudisium ya, berdua ya?
1: Iya.
0: Oh, keren, keren. Berarti sekarang lagi ini ya, nunggu wisuda dan selain itu apa nih yang biasa kalian lakukan? Cari lowongan kerjaan dan?
1: Iya, cari lowongan pekerjaan saja sih, Kak, untuk saat ini. Sama prepare untuk persiapan-persiapan wisuda.
0: Nanti kapan nih?
1: Wisudanya, kalau wisudanya itu tanggal 29 Oktober, Kak.
0: Oke, baiklah. Kalau gitu kita langsung ya ngobrol soal prestasi kalian ini ya. Lomba esai nasional. Ceritain dong, ini lomba esai nasional ini diselenggarakan oleh siapa? Konsep lombanya seperti apa? Esainya bagaimana sih? Kalian boleh berbagi nih ke.
2: Nah, jadi lomba ini merupakan salah satu lomba yang diselenggarakan oleh Universitas Palangkaraya dalam rangka Disnatalis Program Studi Farmasi. Nah, kami tertarik karena kebetulan temanya itu cukup relevan sama kami, yaitu dari alam menjadi inovasi. Nah, untuk lombanya sendiri sudah berlangsung selama sebulan ya. Pertama itu tahap pengumpulan naskah, jadi kami itu mengumpulkan naskah esai kami. Nah, setelah dikumpulkan, baru deh nanti disaring 5 besar. Nah, dari 5 besar itu baru mereka melakukan presentasi. Dan puji Tuhan, kami bisa sampai ke tahap itu dan bisa meraih juara 2.
0: Luar biasa, tepuk tangan guys, keren. Kalian berhasil meraih juara 2 ya. Lomba ini diselenggarakan tadi oleh Poltekkes Palangkaraya. Poltekkes Kemenkes
1: Universitas Palangkaraya.
0: Oh, oleh Universitas Palangkaraya. Sorry. Oke. Baiklah. Prodi Farmasi dari Universitas Palangkaraya ya.
1: Iya.
0: Oke, baiklah. Nah, ini temanya apa nih? Berkenaan dengan farmasika atau seperti apa nih?
2: Iya, tapi lebih ke farmasi bahan alam. Dia mengusung tema dari alam menjadi inovasi.
0: dari alam menuju menjadi inovasi.
2: Inovasi.
0: Oke, kalian ceritain dong, kalian kemarin tuh menulis apa dan inspirasinya datang dari mana? Kalian beremuk seperti apa? Kalian berdua kan satu tim berarti ya?
2: Iya, Kak.
0: Oke, lombanya itu per tim?
2: Iya, lombanya per tim. Satu tim, dua orang.
0: Oke, nah gimana tuh ceritanya setelah kalian, emang dari awal kalian berdua langsung beremuk atau siapa yang ngajak siapa atau gimana?
2: Awalnya sih kita mendapat di farmasi sendiri, kita itu punya satu grup besar nih Kak. Jadi di grup besar itu kan ada dosen, ada mahasiswa, dan juga ada alumni. Nah dosen itu hampir setiap hari itu atau ada beberapa waktu mereka itu suka sering share nih ke perlombaan atau kompetisi-kompetisi yang diadakan oleh universitas lain atau lembaga-lembaga lain. Nah dari situ kita lihat nih, oh ada satu lomba yang sangat menarik nih. Nah, kebetulan kita berdua kan untuk urusan perkuliahannya itu

0: alam untuk menulis esai tersebut, Kak.
1: Oh, oke. Okay. Jadi dari awal emang kalian pengen langsung setim nih atau gimana? Emang bestie?
0: Iya, emang bestie sih, Kak. Sering bersama setiap hari.
1: Asik. Oh, setiap hari. Rumahnya deketan.
0: Rumahnya jauh sih, Kak. Cuma karena kami memiliki chemistry yang baik. Jadi kami berdua
1: Asik.
0: sering bersama, walaupun
1: Asik.
0: rumah kami jauh.
1: Jadi biarpun jauh, tapi setiap hari ketemu ya. Oke. Nah,
0: Iya.
1: lanjut nih, karena tadi kan akhirnya kalian dapat informasi, kalian langsung tertarik juga ikut lomba. Nah, proses kalian untuk akhirnya menuangkan ide kalian ke dalam tema tersebut itu seperti apa ceritanya? Kalian riset kemana dan akhirnya memilih apa di latar belakangnya apa? Boleh berbagi juga dong ke kita.
0: Mohon maaf, Kak, mungkin bisa diulang pertanyaannya.
1: Iya, nah setelah kalian kan akhirnya,
0: Jaringan, sorry.
1: oke, okay, setelah kalian akhirnya berembuk pengen ikut, temanya kan tadi dari alam menjadi inovasi, inovasi kan? Iya kan? Temanya itu ya. Nah,
0: Iya.
1: gimana tuh akhirnya setelah dapetin tema,
0: Iya, Kak,
1: kalian
0: benar.
1: berembuk seperti
0: Iya.
1: apa, memilih akhirnya menuangkan tulisannya apa di dalam, di latar belakangnya apa, boleh nih bagi juga ke kita.
0: Oh iya. Jadi pertama-tama kami coba bagikan sedikit ya, Kak, terkait dengan judul esai kami. Jadi esai kami ini berjudul Gumela Kelor Anak atau Gami Kelor Anak. Nah, jadi alasan kami untuk memilih judul tersebut tuh yang pertama, kalau dari saya pribadi, sebelumnya saya melakukan penelitian dan melakukan penulisan karya tulis ilmiah terkait kelor. Nah, jadi setelah melakukan penulisan tersebut dan melakukan penelitian, saya menyadari bahwa ternyata, oh, kelor ini memiliki khasiat yang cukup tinggi dan memiliki nilai gizi yang tinggi bagi perkembangan seorang anak, begitu, Kak. Nah, jadi dari situ kami berdua mengaitkannya dengan fenomena yang terjadi di sekitar kita, khususnya bagi kita di daerah NTT yang menurut data survei kesehatan masyarakat itu angka stunting kita masih cukup tinggi, yaitu sekitar 37,9%. Nah, dari situ kami kaitkanlah dengan si kelor ini. Karena kan berhubung di NTT ini kita memiliki banyak kelor ya, Pak. Dari situ kami bertanya nih, kenapa sih kayak di daerah NTT ini yang banyak kelor, yang dimana nilai gizinya tinggi, justru juga menyumbang angka stunting yang cukup tinggi. Dari situ kita survei nih, kira-kira apa ya yang menjadi alasan. Jadi dari situ kita melihat bahwa ternyata yang pertama dari karakteristik dari kelor itu sendiri. Nah, kelor ini kan memiliki, anak-anak ini kan cenderung kayak susah untuk makan sayuran ya, Kak, apalagi untuk kelor. Warnanya hijau, rasanya juga agak pahit. Jadinya anak-anak itu agak susah untuk makan kelor. Dari situlah kita mencari ide gimana sih kelor ini caranya biar si kelor ini masih bisa dikonsumsi oleh anak-anak dan anak-anak tuh suka. Nah, dari situ kita membuat inovasi dari kelor itu berupa gami yang memiliki bentuk yang bermacam-macam dan juga warnanya juga beraneka ragam. Dengan demikian anak-anak pasti suka. Nah, jadinya kayak sambil ngemil, gumela tersebut gizinya juga masih masuk gitu dari si kelornya, gitu kan.
2: Selain itu juga, selain inovasi dari si gaminya ini, kami juga punya inovasi lagi yaitu pada kemasannya. Jadi di kemasannya itu kami juga menyertakan QR code, di mana QR code itu nanti berisi tentang stunting itu apa sih, terus 1000 hari pertama kehamilan itu apa, terus cara mencegah stunting itu seperti apa, terus ini pentingnya posyandu itu seperti apa, dan mengapa sih anak harus memenuhi nutrisinya. Jadi inovasi kami bukan hanya pada sekedar produknya saja, tapi juga pada kemasannya. Jadi sambil ngemil bisa juga nih, oh, orang tuanya searching kira-kira gimana ya untuk pertumbuhan anak saya ini gimana. Di situ sih.
1: Oh, keren. Asik ya. Jadi kalian melihat fenomena yang ada di Nusa Tenggara Timur ya, kita punya banyak kelor, sumber protein, tapi kok anak-anak banyak yang stunting dan akhirnya kalian merubah itu menjadi bentuk gummy ya, kayak permen gitu ya?
0: Iya, Kak.
1: Oke, okay.
0: Ya,
1: Yang
0: permen.
1: gummy yang itu ya, Pokoknya kayak Gami ya, oke. Okay.

0: Kenyal-kenyal.
1: Ya, kenyal-kenyal.
0: Iya.
1: Oke, itu gimana tuh kalau misalnya nanti dijadiin produk, berarti diolah seperti apa tuh?
0: Nah, di sini kami itu kalau untuk formulasinya kan belum, ini baru sekedar gagasan. Tapi dalam gagasan ini kami menawarkan teknologi yang namanya mikroenkapsulasi. Nah, apa sih mikroenkapsulasi itu? Jadi mikroenkapsulasi ini nantinya itu kami akan menyalut ekstrak dari kelornya, sehingga diharapkan nanti ekstrak kelor itu yang dari kental itu nanti bisa diubah menjadi suatu padatan yang bentuknya mikro. Nah, diharapkan si mikropartikel ini nantinya itu bisa membuat rasanya itu menjadi tidak rasa sayur lagi, tapi menjadi rasa yang lebih mudah diterima oleh anak-anak. Tapi kalau untuk ini formulasinya, untuk pengembangannya sih belum ada, karena ini baru sekedar gagasan dari kami.
1: Tapi keren ya, esainya, gagasannya ini menarik ya. Jadi menawarkan sesuatu yang modern yang melekat dengan anak-anak gitu ya. Jadi bentukannya gami, asik. Ya, ini kalian apa namanya? Berproses seperti apa nih? Berapa lama persiapannya dari cari ide, terus juga ke risetnya, surveinya, nyari data sampai nulis tuh berapa lama totalnya? Dan kalian bagi tugasnya gimana tuh antara Viani dan juga Victoria gimana tuh? Kan berdua nih.
0: Kalau untuk penyusunannya kurang lebih 1 minggu ya, karena waktu kami juga cukup lowong, jadi kami bisa sambil tuh nyari-nyari seharian penuh gitu. Tapi kalau untuk pembagiannya, kami punya peran masing-masing, di mana seperti yang kita lihat dari tadi itu, Viani ini orangnya lebih vokal ya. Jadi di sini Viani itu lebih kayak dia kasih masukan, terus di bagian presentasi dia yang lebih vokal, sedangkan saya itu lebih ke penyusunan. Nah, jadi dalam tahap penyusunan itu kan pasti ada perbedaan pendapat kan. Nah, ketika kami menemukan adanya suatu insight baru ini, kami langsung berdiskusi, Viani, gimana nih? Ini ada ide tentang ini loh. Nah, nanti dari Viani bilang, oh bagus, tapi kira-kira kelebihannya apa, kekurangannya apa? Jadi dari situ kami berdiskusi lagi. Jadi seperti itu sih.
2: Kebetulan kita berdua sudah punya chemistry yang baik sih Kak. Jadi karena sering bertemu setiap hari, jadi waktu diskusi itu tuh jadi lebih banyak begitu. Jadi lebih dipermudah.
1: Karena kan sudah sering kerja sama, jadi sudah tahu masing-masing nanti buat ini, buat itu, begitu ya.
2: Iya Kak.
1: Oh keren. Nah, waktu nyusun ini kalian sempat ketemu apa namanya tantangan atau apa sih yang jadi kendala dalam penyusunan esai ini?
2: Palingan kalau misalkan soal kendala, kalau kesibukan sih tidak ada sih Kak. Tapi lebih ke melawan rasa malas dan juga cepat ke distract dengan hal-hal lain begitu Kak. Itu yang menjadi tantangan kami. Kayak walaupun kami berdua sering sama-sama punya waktu yang luang untuk melakukan penulisan esai ini, tapi kadang-kadang kami tuh cepat ke distract. Kalau misalkan kayak teman-teman ajak nongki atau ajak main game, itu cepat ke distract. Terus kadang-kadang kerjanya kan sambil baring-baringan nih Kak, tiba-tiba sudah tertidur atau malas-malasan kayak nunda-nunda kerja. Ya, itu sih yang menjadi tantangan kami pada penyusunan esai.
1: Oke, jadi lebih ke apa namanya ya, hal-hal anak muda seperti biasa, distraksi-distraksi. Tapi kalau tentang teknis, survei, penyusunan dan sebagainya, aman ya?
2: Ya, puji Tuhan aman sih Kak.
1: Oke, nah dari awal ini kalian waktu ngikut targetnya gimana? Emang langsung tahu nih kayaknya kita bakalan juara atau targetnya seperti apa?
0: Sebenarnya kalau untuk targetnya sih kami, itu sebenarnya tidak terlalu menargetkan juara sih. Yang kami mau, tujuan awal dari kami itu sebenarnya bagaimana sih membawa gagasan ini ke orang yang ada di luar NTT. Kami berharap itu ketika kami memberikan gagasan, mereka tertarik dan mereka mulai mengembangkan gagasan kami. Karena tentunya di sini kan kita ada keterbatasan ya. Jadi tentunya kami hanya bisa memberikan gagasan, tapi kami tidak bisa merealisasikan itu. Jadi kami harapan, kami punya target utama sih awalnya, agar mereka tahu ide kami, terus mereka bisa merealisasikan itu, dan itu bisa berguna bagi masyarakat. Bukan hanya untuk masyarakat NTT, tapi tentunya masyarakat Indonesia. Tapi ternyata pada proses lombanya, kami memperoleh hasil yang baik, sehingga juara menjadi bonusnya kami.
1: Sih, jadi ya cari pengalaman dan kalian juga pengen menyuarakan ini ya supaya menjadi inovasi untuk orang-orang yang mungkin berkompeten dan mereka juga punya sumber dayanya ya untuk dikembangkan ya. Karena kalian kan juga mungkin masih mahasiswa terbatas dan SD apa sumber daya untuk melahirkannya dalam bentuk produk tuh mungkin agak susah. Jadi perlu orang-orang yang sudah ahlinya, yang ada sumber dayanya ya gitu ya.
2: Iya. Yeah.
1: Oke. Okay. Nah, kalian ini nulisnya gimana nih? Ada dibimbing juga kah, konsultasi ke dosen atau memang benar-benar pure kalian berdua aja nih?
2: Kalau untuk penulisannya pure kita berdua sih Kak, karena mengingat dosen-dosen yang mungkin lagi sibuk dan kami kan sudah bukan mahasiswa aktif lagi dan pada saat itu dosen-dosen juga lagi mempersiapkan untuk ujian adik-adik tingkat. Jadi untuk itu sudahlah kita berjuang saja berdua. Lagian juga kan zaman kita sudah berkembang kan Kak, pastinya untuk searching kiri kanan itu sudah lebih dipermudah. Seperti itu sih Kak. Jadi kita sendirian saja.
1: Wow, keren ya, karena memang kalau mau konsultasi kecuali ini lomba dari kampus ya, tapi ini kan inisiatif kalian berdua sendiri ya untuk ikut ya.
2: Iya, benar okay, sekali.
1: Oke, baik. Nah, waktu juga menulis atau menyusun esai ini ya. Kalian kan tentu juga harus punya argumentasi yang kuat atau mempertahankan ide dan gagasan kalian ini. Waktu presentasi itu ada gak mungkin pertanyaan yang menarik yang kalian tidak ekspektasikan akan muncul dan kalian mengatasinya dengan cara seperti apa?
2: Jadi kalau misalkan terkait argumen ya Kak, pertama dari penyusunan dulu. Kalau misalnya dari penyusunan ini kan kita berdua punya argumen yang pasti punya argumen yang berbeda. Nah untuk itu kita untuk mencari titik tengahnya kita mencari dari sumber-sumber yang terpercaya atau berdasarkan data yang akurat. Nah dengan demikian itu menjadi titik tengah dari kami. Lalu untuk pada saat presentasi pastinya juri-juri juga pasti memiliki pertanyaan yang memang di luar ekspektasi kami, di luar perkiraan kami. Jadi di situ kami cukup kebingungan, tetapi syukurnya kayak ini kita juga kayak punya kan yang menulis esai itu kan kami berdua juga kan Kak, dan sebelum kita melakukan presentasi juga kita pasti memperkirakan terus mempersiapkan juga. Jadi dengan begitu kami untuk mengatasi hal tersebut kita jawab apa adanya saja sih Kak. Kayak gitu. Karena kan benar-benar sudah tahu mau seperti apa, mau cari-cari juga tidak bisa karena benar-benar sudah di tahap penilaian. Jadi sudah kita memanfaatkan apa saja yang kita tahu dulu dan jadikan apa yang menjadi kurangnya itu menjadi masukan untuk kedepannya gitu Kak.
1: Asik, keren. Okay. Nah, yang sempat kalian ingat ada pertanyaan apa nih yang muncul yang kalian sempat kaget gitu sama pertanyaannya? Masih ingat nggak atau sudah lupa nih?
0: Yang menarik perhatian kami waktu itu sempat ditanya kayak kenapa sih mikroenkapsulasi kalau cuma mau menghilangkan rasa kan bisa ditambah gula atau ditambah zat-zat lain, terus kayak kenapa harus ini mikroenkapsulasi sedangkan itu kan masih kayak terbatas, memang sudah ada di Indonesia tapi kan belum digunakan untuk keseluruhan. Nah, jadi dari situ memang kami sudah mempersiapkan jawaban hanya kayak sepertinya belum sesuai dengan juri mau. Jadi kayak kami menjawab sebisanya sesuai dengan kapasitas kami. Kemudian juga berdasarkan pengalaman ya kayak misalkan kalau ditanya kenapa sih lebih memilih mikroenkapsulasi padahal kan udah ada tepung kelor nih. Padahal tepung kelor itu kelor yang dibuat menjadi tepung. Sedangkan kalau mikroenkapsulasi ini ekstraknya kita salut. Jadi kalau mau dipilih ya mending lebih pilih yang mikroenkapsulasi lah, kita sudah tahu oh zat aktifnya sekian. Sedangkan kalau tepung kelor kan kita belum tahu nih zat aktifnya berapa. Ya, Kayaknya seperti itu.
1: Wow, keren, keren ya. Jadi cara kalian mempertahankan argumentasi juga dengan riset, dengan sesuai dengan bidang keilmuan yang selama ini udah kalian pelajari juga ya, selama di kampus ya. Keren banget ya, menarik nih teman Pro2 ya, yang akhirnya berhasil meraih juara kedua. Tepuk tangan. Nah, waktu diumumin gimana tuh perasaannya? Ekspektasinya seperti apa? Terus waktu diumumin gimana rasanya?
2: Jujur waktu diumumkan sebelum mengetahui bahwa sebelum juara dua kan kita masuk lima besar dulu nih Kak. Waktu masuk lima besar saja kita sudah cukup kaget sih Kak, karena kayak awalnya lomba ini kan kayak terbuka untuk, maksudnya lomba ini kan terbuka untuk semua, yang namanya lomba nasional kan Kak. Jadi kita tidak terlalu berekspektasi untuk, jangankan untuk masuk ke tiga besar, untuk ke lima besar saja kita masih kayak ya sudahlah, kayak kalau misalnya masuk syukur, kalau tidak juga tidak apa-apa, yang penting gagasan kita tersampaikan. Tapi tahu-taunya masuk lima besar dan kita masuk ke babak final gitu. Nah dari situ saja kita sudah, waduh gimana ini, kayak itu sudah mulai senang sekaligus gugup juga. Nah terus waktu tahap presentasi itu kita tambah gugup lagi, dikarenakan kita ini kan D3 kan, dan maksudnya peserta lain itu kebanyakan S1. Dan okay, dari situ membuat kami juga kayak minder, kayak aduh gimana ini, kita dari tingkat pendidikannya saja mereka sudah lebih tinggi daripada kita. Jadi ya sudahlah, maksudnya sudah terlanjur masuk ke sini, kita usahakan apa saja kayak sebisa kita. Tahu-taunya kayak puji Tuhan kami mendapatkan juara dua pada pengumuman keesokan harinya. Kayak gitu sih Kak. Jadi asik, senang sekaligus kayak kaget aja, tidak menyangka bisa sampai begitu.
1: Wow, padahal ini ya karena umum, jadi mungkin teman-teman yang lain tuh dari S1 farmasi, dan kalian luar biasa nih ya. Dari NTT, dari Poltekkes ke Menkes, kupang berhasil meraih juara kedua. Gimana nih respon teman-teman di kampus, bapak ibu dosen? Wah gila nih, dua anak yang sebentar lagi wisuda menyibukkan diri dengan mengikuti lomba esai.
2: Dengan, iya sih Kak, kebetulan kita berdua kan ikut lombanya kan diam-diam. Jadi teman-teman juga kayak kaget, kayak wah kok kalian berdua kayak dari, maksudnya kayak yang kita lihat itu kan kalian berdua kayak santai-santai saja, main game, nonton, pokoknya kayak nongki-nongki, tapi tiba-tiba sudah dapat juara dua esai begitu, kayak tidak menyangka saja kayak begitu. Begitu juga bapak ibu dosen. Dan kami sangat bersyukur juga di Poltekkes bahwa sekecil apapun prestasi yang kami raih itu mereka selalu mengapresiasi dengan begitu baik. Jadi kayak gitu sih Kak. Jadi
1: keren ya. Nongkrong, nonton, tapi tetap ya kalau ada sesuatu yang penting untuk diikuti, untuk mengupgrade ilmu, menambah pengalaman, harus juga diikuti, dan kalian berdua membuktikannya ya. Jadi kalau bukan berarti kita ikut kegiatan atau kejar prestasi jadi tidak bisa nongkrong ya, bukan berarti seperti itu ya. Tetap nih mereka berdua aja nongkrong main. Yeah. Keren, alright. Nah teman Pro2, kamu yang penasaran sama kisah dan perjalanan dari Viani dan juga Victoria ya, mereka berhasil menjadi juara kedua untuk lomba esai nasional yang diselenggarakan oleh Universitas Palangkaraya teman Pro2, bersaing dengan teman-teman dari program studi farmasi seluruh Indonesia. Ya, kamu boleh WhatsApp kita untuk bertanya pengalaman mereka, tips and trick mungkin untuk nulis esai dan lain sebagainya di 0811 3820 9090, atau di Facebook kita Pro2 Kupang dan Instagram @RRI Pro2 Kupang, di mobile application kita RRI Digital, dan juga YouTube channel kita RRI Kupang. Ini lagi live streaming juga, teman Pro2 yang mau bertanya boleh langsung aja ke sana. Viani dan juga Victoria, kita rehat dulu ya, sembari nanti sudah ini kalau ada pertanyaan yang masuk kita lanjutin untuk ngebahas perjalanan kalian. Boleh ya?
2: Boleh Kak.
0: Terima kasih.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tips pencegahan stunting sejak dini. Fokus pada awal kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Pengecekan kehamilan secara rutin, pemberian ASI pertama pada bayi. ASI eksklusif sampai usia 6 bulan. Pengecekan tumbuh kembang anak, mengikuti imunisasi dasar, peningkatan pola hidup bersih dan sehat di masyarakat. Penambahan zat besi dan folat untuk persiapan masa kehamilan dan selama kehamilan. Pemberian vitamin A pada anak usia 6 hingga 59 bulan. Meningkatkan keragaman konsumsi pangan dan frekuensi makan selama masa kehamilan. Pemenuhan gizi sesuai kebutuhan. Cegah stunting sedini mungkin. Jaga 1000 hari pertama kelahiran anak dengan hidup sehat, asupan gizi, dan vitamin yang mencukupi.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal GTK, Direktorat GTK PAUD.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Ditemenin masih sama Isaac Octavian dan kita juga masih nih ngobrol bersama dengan dua mahasiswi yang sebentar lagi akan menjadi alumni dari Prodi D3 Farmasi Poltekkes Kemenkes Kupang. Masih bersama dengan Viani dan juga Victoria di sini. Ya, tadi kita udah ngobrol ya tentang perjalanan mereka sampai akhirnya juga berhasil mendapatkan raihan juara kedua untuk lomba penulisan esai Prodi Farmasi yang diselenggarakan oleh Universitas Palangkaraya nih teman Pro 2 ya. Oke, mereka tadi ngangkat tema juga atau topik ya tentang inovasi kelor menjadi gummy yang bisa dikonsumsi oleh anak-anak. Jadi anak-anak bisa lebih suka karena bentuk dan rasanya yang lebih melekat atau lebih dekat dengan mereka. Nah, kita lanjut nih. Kalian sendiri ya, ini setelah berhasil meraih prestasi ini setelah mendapatkan juara kedua, ada target apa lagi nih? Pengen ngikut lomba apa lagi atau punya tujuan apa nih ke depan setelah raihan prestasi ini?
1: Setelah mendapatkan prestasi ini, untuk sekarang sih kita lagi apa, kan lomba yang kemarin itu kan untuk mengisi waktu luang aja Kak. Jadi untuk sekarang kita kan lagi coba ke fokus ke karir kita masing-masing untuk mencari pekerjaan dan lain sebagainya. Dan sambil kalau memang nantinya akan ada kompetisi-kompetisi lagi di luar sana dan kami akan mencoba untuk mengikutinya lagi, karena dengan meraih juara dua pada kompetisi ini dengan begitu lebih membakar lagi semangat kami untuk mengikuti kompetisi-kompetisi selanjutnya. Dan harapannya untuk kompetisi selanjutnya itu kami bisa lebih baik lagi, lebih prepare lagi dibandingkan untuk kompetisi selanjutnya, sehingga diharapkan untuk kompetisi yang akan kami ikuti nantinya itu bisa lebih membuahkan hasil yang lebih baik lagi Kak.
2: Selanjutnya kami juga berharap ya, nantinya entah karya yang sudah kami buat saat ini ataupun karya nanti itu bukan hanya sekedar menjadi gagasan, tetapi bisa dikembangkan lagi agar bisa berguna bagi masyarakat sekitar.
0: Amin, amin. Oke. Nah, dari proses kalian ya mengikuti perlombaan ini menulis esai, ya tentu prestasi ini kan bukan tentang hanya piagam atau piala atau penghargaan. Apa nih pelajaran paling besar yang kalian dapetin dari seluruh proses mengikuti perlombaan menulis esai kemarin?
2: Kalau dari saya sih, ini cukup merubah cara pandang saya ya, dari yang awalnya merasa kayak, wah, lomba nasional itu sesuatu yang wow dan sangat sulit, pastinya membutuhkan ini sesuatu effort yang lebih besar. Tapi ternyata pada saat saya mencoba lomba ini, ternyata yang dibutuhkan itu bukan pengalaman saja, bukan hanya sekedar dana saja, tapi yang dibutuhkan itu keberanian untuk mencoba. Ketika kita mencobanya itu terasa lebih mudah untuk dijalani.
1: Dan kalau dari saya pribadi Kak, mengikuti suatu kompetisi, mengikuti suatu kompetisi perlombaan suatu karya tulis bukan hanya sekedar menulis atau bukan hanya sekedar untuk mengiming-imingkan suatu prestasi, tetapi juga mengajarkan kita atau menjadi sarana bagi kita untuk menuangkan pola pikir, kreativitas, dan juga mengajarkan kita bagaimana cara kita menuangkan, menyampaikan ide dan pendapat kita, bagaimana cara kita mempertahankan ide kita, dan bagaimana cara kita menerima masukan dari orang lain itu secara positif kepada suatu esai atau karya yang sudah kita buat. Begitu sih Kak.
0: Keren. Nah, ini juga tentunya pengalaman kalian kan jadi inspirasi nih untuk teman-teman yang lainnya yang masih mahasiswa yang juga ingin cari pengalaman, ingin punya upgrade di skill, di cara menulis. Kan tentu sebagai mahasiswa ini kemampuan menulis dan riset itu adalah sebuah kemampuan atau kompetensi yang harus dimiliki ya. Kalau mau lulus ya emang harus bisa nulis, harus bisa riset nih ya. Jadi yeah, ini jadi buat kalian makin tertarik sama dunia riset, menulis atau gimana nih?
1: Kalau untuk sekarang sih Kak, setelah ini mengikuti kompetisi ini ada, maksudnya kita tertarik untuk belajar lebih lagi terkait dengan dunia penelitian atau kayak untuk melakukan suatu riset, tetapi itu pastinya didukung dengan pengetahuan yang lebih tinggi juga. Untuk itu nanti seiring berjalannya waktu, kami berharap juga, kami berharap bahwa setelah mendapatkan pendidikan yang lebih jenjang, pendidikan yang lebih tinggi nantinya, kami akan melakukan suatu, tertarik untuk melakukan suatu riset lagi, dan tertarik untuk menulis suatu karya tulis lagi, Kak.
0: Asik.
1: Okay. Karena menurut saya, melakukan suatu, menulis suatu karya tulis ilmiah itu juga cukup kayak tertantang dan cukup menarik juga. Sambil kita melakukan suatu penelitian, kita menemukan suatu gagasan baru, kita juga bisa menulis apa yang, maksudnya ide yang tiba-tiba muncul di kepala kita, dan juga siapa tahu dengan ide-ide tersebut bisa berguna bagi masyarakat lain yang mungkin masyarakat kayak belum kepikiran tentang ide tersebut, tapi kita punya gitu Kak. Jadi menurut saya menarik.
0: Keren, betul nih ya. Apalagi kalau misalnya gagasan kita bisa diterima dan dipertanggungjawabkan ya secara ilmiah. Oke. Nah, kalian kan sebentar lagi juga akan menjadi alumni ya dari D3 Farmasi. Apa nih kalau misalnya diminta satu kalimat yang menggambarkan perjalanan kalian dari semenjak jadi mahasiswa sampai akhirnya berdiri sebagai juara 2 lomba esai nasional nih. Silakan.
2: Kalau dari saya sih jangan pernah berhenti mencoba ya, karena kebanyakan itu bukan hanya dari segi lomba aja, tapi kayak dari kegiatan pada saat kuliah itu kebanyakan mahasiswa tuh lebih kayak, aduh nggak deh, nanti dulu deh, kayaknya aku belum bisa deh, kayaknya saya belum cukup deh. Tapi kalau kita berpikir kayak, kalau kita harus menunggu sampai sempurna, sepertinya itu tidak akan terjadi. Jadi sebaiknya menurut saya teman-teman sekalian itu coba mulai dari sesuatu yang dekat di sekitar kita. Kita coba mulai, kita coba belajar, kita coba kembangkan. Entah hasilnya seperti apa, setidaknya kita sudah mulai mencoba. Ketika kita sudah mulai mencoba, itu kita sudah menang dari diri kita yang sebelumnya. Menurut saya seperti itu.
1: Kalau dari saya pribadi, jangan ragu dengan apa yang kamu punya, dengan apa yang kamu miliki pada saat ini. Nah, bukan berarti kita berada di daerah NTT, kan banyak orang yang berpikir kalau misalkan kita orang NTT dibandingkan dengan orang-orang di luar NTT, pengetahuan kita ataupun pokoknya pengetahuan kita tuh kayak jauh, maksudnya agak lebih di bawah mereka begitu, Kak. Nah, dengan begitu, pokoknya jangan minder sih, jangan ragu, karena kamu akan mengetahui apa kemampuan kamu itu sejauh mana ketika kamu sudah berani mencoba untuk keluar dari zona nyaman kamu sendiri kayak gitu. Jadi jangan karena kamu rasa ih kayaknya saya kalah deh, karena kan pesertanya itu kan dari luar NTT. Nah, belum tentu nih saya menang. Nah, coba saja kamu keluar dari pola pikir kamu seperti itu, coba kamu keluar dari zona nyaman kamu. Dengan begitu kamu sudah mengetahui, oh ternyata kemampuan saya sejauh ini. Kalaupun kamu kalah atau belum meraih prestasi dalam kompetisi yang kamu ikuti pada saat itu kan bukan merupakan akhir. Kalah dan menang itu kan sudah kayak wajar dan sudah biasa, dan itu bisa menjadi suatu patokan bagi kamu untuk mengetahui titik lemah kamu itu di mana, dan dengan titik lemah tersebut tuh kamu bisa gunakan untuk kayak memperbaiki diri kamu lebih baik lagi untuk mengikuti kompetisi selanjutnya.
0: Keren ya, asik banget nih pola pikir mereka berdua, teman perdua ya. Kamu jangan takut mencoba, coba aja dengan apa yang kamu milikin, jangan tunggu sempurna, jangan tunggu udah wow dulu baru berproses ya. Karena justru dengan keberanian kamu untuk mencoba, langkah kecil kamu dengan apa yang kamu punya, dengan keterbatasan yang ada, bisa membuat kamu akhirnya jadi lebih baik, terupgrade, jadi tahu banyak hal, punya banyak pengalaman seperti Viani dan juga Victoria. Terakhir nih sebelum kita tutup, ada gak pihak-pihak yang mau kalian ucapin special thanks karena selama ini sudah support perjalanan kalian ya, dari kuliah sampai sekarang, bahkan juga berproses dan akhirnya menjadi juara lomba esai tingkat nasional nih. Sebelum kita akhiri, ada sosok-sosok spesial yang mau kalian sampaikan terima kasih, boleh nih.
1: Pertama-tama kalau dari Dari kami berterima kasih banyak kepada Bapak Ibu dosen dari Poltekkes Kemenkes Kupang, khususnya di D3 Farmasi. Terima kasih karena sudah kayak memberikan kesempatan bagi kami mahasiswa untuk mengikuti perlombaan-perlombaan yang ada. Terima kasih karena sudah share lomba-lomba yang bahkan kami tidak kepikiran untuk bahwa lomba tersebut ada, tapi karena Bapak Ibu dosen tahu, juga Bapak Ibu dosen kayak share ke kami untuk meningkatkan prestasi yang kami miliki. Terus terima kasih atas apresiasi yang sudah diberikan, atas pokoknya ilmu yang sudah diberikan sehingga membuat kami memiliki gagasan ini untuk menulis suatu karya tulis ilmiah atau menulis suatu esai. Lalu yang kedua, kami berterima kasih juga kepada teman-teman kami yang sudah support kami dalam penulisan esai ini. Dan terima kasih juga kepada partner saya yang sudah melengkapi, yang sudah mau saling bertukar pendapat, saling melengkapi dalam lomba esai ini.
0: Oke, keren. Terima kasih juga sudah berbagi bersama dengan kita hari ini, Viani dan juga Victoria. Sukses ya setelah ini. Semoga segera dapetin kerjaan yang terbaik. Atau kalau mau nambah pendidikan, semoga Amin. Bisa segera tercapai. Kita ketemu lagi nanti mungkin dengan inovasi-inovasi lainnya, prestasi dan pengalaman yang bisa kalian bagikan, menginspirasi teman mahasiswa yang lagi dengerin kita, teman Produa yang juga mau berkembang seperti Viani dan Victoria, yang sudah membuktikan bahwa dengan keterbatasan pun bisa nih tetap ya mencoba untuk berprestasi, mencoba untuk mengembangkan diri lewat prestasi-prestasi bahkan hingga ke tingkat nasional. Sampai ketemu di lain kesempatan, selamat malam, terima kasih sudah berbagi. Ya.
1: Selamat malam, terima kasih.
0: Oke, okay, sampai jumpa ya. Sukses untuk kalian berdua. Ya, teman Produa, seru ya obrolan ya, kita bersama aku. Dengan Viani dan juga Victoria. Keren banget nih, dua anak muda berprestasi sudah berbagi untuk kita, menambah ilmu juga, gak cuma tentang esai tapi tentang stunting juga, luar biasa. Sampai ketemu di lain kesempatan. Isa akhiri untuk tamu malam kita hari ini. Nantikan episode berikutnya dengan pengalaman prestasi teman-teman muda kreatif keren lainnya dari NTT, dari Kota Kupang, yang akan terus kita bagikan untuk meningkatkan geliat jiwa kamu, anak-anak muda, untuk juga berprestasi, untuk juga melakukan keberanian mencoba hal-hal baru, meningkatkan kapasitas kamu. Sampai ketemu di lain kesempatan, selamat malam dan sampai jumpa.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: teman pro 2. Sampai di sini ya, Ishak temani kamu, tapi tenang, nanti bakalan kita lanjut lagi sesudah ini untuk cerita penutup hari. Tapi satu jam ke depan Ishak ajak kamu dulu ya, untuk kita bersama akan coba dengerin ya, music live chat obrolan bersama dengan musisi-musisi tanah air dengan karya mereka di industri musik tanah air. Oke, siapakah yang akan menjadi bintang tamu hari ini? Stay tune ya di Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu. Kita langsung ya bergabung bersama Prodo FM Jakarta. Dan ketemu lagi nanti di jam 9 untuk cerita penutup hari.
1: Siarkan dari Prodo FM Jakarta dan dirilai Prodo FM seluruh Indonesia. Ini dia, Music Live Chat.
2: Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Yang malam hari ini masih ditemani sama Edi Tama di hari Selasa kamu di malam hari ini tentunya ya. Anyway, gimana kabar kamu teman Pro 2? Semoga lu sehat-sehat aja, lu baik-baik aja dimanapun lu berada. Karena malam hari ini kita bakal seru-seruan, kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa ya, barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren nih teman Pro 2. Dan malam hari ini gue bakal ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol barengan sama Bling Out Kid yang baru aja merilis single terbaru. Jadi buat kamu yang penasaran, yang pingin nanya-nanya juga, boleh banget teman Pro 2. Lo bisa langsung merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-800-105. Jadi pastiin, cari teman favorit kamu, cari tempat ternyaman kamu buat seru-seruan di malam hari ini di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue di Taman Demi Lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan malam ini gue udah gak sendirian karena gue udah ditemanin sama Bling Out Kid. Halo.
2: Hello.
1: What's up, girl?
2: I'm doing great. How are you?
1: I'm amazing. Ini seneng banget gue akhirnya bisa ngobrol lagi sama lo.
2: Iya. Yeah. Kan?
1: Karena terakhir itu kita ngobrol Februari.
2: Udah lama.
1: Ternyata udah lama.
2: Udah lama. Sekarang udah mau akhir tahun ya.
1: Bener-bener. Kita tadi sempat ngobrol. Kita tuh ternyata udah lama ya ngobrol ya. Baru-baru. Tapi rasanya kayak baru kemarin kita ngobrol kan.
2: Iya makanya. Iya kan. Time flies super fast.
1: Super fast sih tapi. Tapi gimana house life lately?
2: It's been amazing. Akhirnya ini sih kayak setiap minggu akhirnya aku rilis single baru.
1: Iya,
2: sampai
1: iya.
2: Yang sekarang bener, the latest one.
1: Berarti akhir-akhir lagi super sibuk ya.
2: Well.
1: Sibuk buat promosi ya. Bener. Tapi kan itu kehidupan musisi kata orang begitu ya kan. Bener.
2: Aku sias.
1: tapi gimana di apa Februari itu debut lu kan?
2: Iya, Februari itu debut aku, my first single Superfly.
1: Yes.
2: And then that's why I was here.
1: Yeah.
2: Ini pertama kali ini interview.
1: Bener.
2: Iya, tapi kayak setelah itu ya every single 2 months aku release single sih.
1: Iya, gitu. Bener. Itu udah abis itu langsung produktif, release.
2: Waterfall.
1: Dan ini waterfall, bener. Dan ini bahkan udah mau debut album aja.
2: Yoi.
1: Okay. Gimana rasanya? Bentar lagi udah rilis nih album.
2: Asli aku sedang sih gara-gara nih album 10 lagu. Just disclaimer ada 10 lagu. Terus udah dikerjainnya udah lama banget sih asli. Jadi kayak thank God akhirnya rilis juga.
1: Yeah. Bener-bener. Gue kebayang sih excitednya gimana gitu kan. Yeah. Buat ngerilis debut album. Bahkan ini debut gitu kan.
2: Yes.
1: Bener-bener. Tapi lo punya ketakutan sendiri gak sih buat ngerilis album gitu?
2: Mungkin kayak sisi like my perfectionist side. Kayak when you're starting with a project kadang-kadang kayak ini kayak masih bisa di add something.
1: Yeah.
2: Kayak mungkin ada kadang-kadang aku masih ada mikir kayak gitu sih. Cuman ya then again udah kelar albumnya. Ya udah enggak bisa diapa-apain lah. Hopefully everyone will like it. If it resonates ya udah think that's the biggest part.
1: Bener-bener. But how you handle it the perfectionist. Gimana cara buat nge-handle perfectionistnya kayak akhirnya gue akhirnya kayak kayaknya ini udah cukup deh gitu. Itu kan susah banget kan?
2: Asli.
1: Iya kan? That's the hardest part, right?
2: Yeah, that is the challenge.
1: Yeah.
2: Cuman mungkin karena ini ya, apa ada orang lain di kayak my team. Jadi kayak mereka ngasih timeline. Jadi kayak udah enggak boleh diotak-atik.
1: Stop.
2: Bentar.
1: Yeah. Oh, berarti ada yang ngebantu ngekontrol, nge-manage lah ya.
2: Yeah.
1: Benar-benar kayak udah nih, kita sekarang mikirin yang ini dulu deh gitu ya. Bener-bener. Itu susahnya jadi seorang perfeksionis sih ya. Iya kan. Itu kayak gak pernah ngerasa cukup. Tapi itu bagus juga. Gitu kan.
2: Iya.
1: That's a good. Tapi kalau berlebihan itu gak
2: baru
1: bagus ya. Alright. Seru banget ini karena udah mau debut album. Album apa judulnya?
2: Pretty Little Secret.
1: Pretty Little Secret. Kira-kira ada rahasia apa di album ini ya? Tadi kita bakal bahas pokoknya teman Pro 2 dan ini yang sekarang lu baru rilis single dulu berarti ya?
2: Yes.
1: Single dulu yang judul adalah Freak Like Me. Kira-kira ngebahas soal apa di lagu ini nanti kita bahas. Jadi buat kamu yang penasaran, yang pengen nanya-nanya juga, yang pengen ngobrol seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget teman Pro 2 langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-800-105. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bling Out Gate. Alright, ini kalau terakhir kita ngomongin soal debut single lo, sekarang ini jadi single keberapa nih berarti dia yang udah lo rilis?
1: Wow, udah banyak sih, lumayan banyak. Ini kayaknya kelima atau keenam ya sekarang?
0: Kelima atau
1: kayaknya lima deh.
0: Kelima ya untuk
1: udah lumayan banyak.
0: Oh, berarti dalam waktu berapa tuh? Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. 9 bulan lu udah rilis 5 single ya?
1: Yes.
0: So produktif ya Anda ya? Atau emang langsung, tuntutan aja ini?
1: Langsung gas.
0: Langsung gaspol ya. Benar. Dan ini baru rilis di hari ini banget.
1: Iya.
0: Ternyata ya. Dan ini adalah Freak Like Me. Ini gimana single sebelum gua nanya tentang apa, gimana rasa lo ketika single ini akhirnya rilis dan bisa dengerin sama orang-orang?
1: Honestly, ini termasuk single aku yang pertama yang aku bikin agak lumayan beda dari genre aku yang lainnya.
0: Alright,
1: jujur.
0: Okay.
1: And I was like pretty experimental sih yang pas aku bikin lagu ini. And so I think it's like very exciting karena you know it's like sisi eksperimental dibanding yang lain, lagu-lagu aku yang lain akhirnya ke-release juga. And you know, some points of the song juga kayak I think it's quite unique.
0: Yeah.
1: Jadi, yeah, I'm very excited
0: Bener. Jadi Freak Like Me ini secara garis besar ceritanya tentang apa nih berarti? Cerita yang tentang diri lo atau apa?
1: Pengalaman hidup aku sih.
0: Alright.
1: Autobiografi kali.
0: Apa maksudnya dari perjalanan hidup lu apa maksudnya yang secara garis besar diceritain di lagu ini?
1: Lebih ke ini sih kayak curcol aku dulu when I was like younger dari SMP SMA kayak I was pretty introverted terus kayak socially I was very anxious banget taraka jadi at some certain point I had this question aku ada pertanyaan di otak aku yang kayak you know what if I don't you know think about other people's opinions banyak kayak gitu bener-bener. Karena ada sisi people pleaser aku.
0: Alright, okay.
1: Itu paling susah. Gitu jadi at some certain point akhirnya kayak aku tulis the song mengenai itu sih yang kayak being different and kayak embracing diri aku sendiri yang kayak different from other people karena at the end of the day kayak the only person yang kayak can do better about like for you yourself is only you.
0: Yes.
1: Kayak gitu. So yeah, it's about that.
0: Oh, oke. Okay. Berarti ini apa ya kayak meng-encourage diri lo sendiri sebenarnya ya.
1: Iya.
0: Yeah. Tadi itu maksudnya cukup sulit juga mungkin ya di lingkungan yang sekarang buat menjadi yang beda sendiri gitu kan.
1: Iya.
0: Iya kan? It's quite hard.
1: Yeah. It is.
0: Apa yang

0: pernah alamin?
1: Kayaknya aku sempet kayak tulis di Superfly juga. Basically aku suka drag shows, like RuPaul kayak gitu. Dan at some certain point selama aku SMP, aku sempet akhirnya I kind of shaved my hair.
0: Oh, okay.
1: Sampai kayak bald.
0: Okay.
1: So I remember dulu tuh aku lumayan takut kayak to show like a lot of my experimental sides kayak gitu. Jadi kayak at some certain point pas aku try to show it like in public and especially jadi bling out kid yang kayak warna-warni banget.
0: Betul.
1: I think that's like when kayak I've unleashed my fullest potential. Gitu deh.
0: Bener. Jadi kayak yaudah gue bebas deh gitu ya.
1: Kelepasan.
0: Bener. Tapi gue lupa deh, kayaknya sempat kita bahas juga kemarin yang lu jadi apa, bald, botak gitu kan. Itu cukup berani, bukan cukup lagi, itu berani banget lu lakuin. Itu mungkin sesuatu yang lu apa ya, tadi experimental side lu yang ngebuktiin kalau emang ya orang gak peduli sama apa yang kita suka gitu ya berarti ya?
1: Iya.
0: Wow. Itu cukup berani loh.
1: I think the bravery to change yourself itu the first step.
0: Benar-benar. So, apa yang lu temuin setelah lu banyak melakukan sesuatu yang mungkin unik dari orang-orang?
1: I think it's like, apa ya, aku lebih gak terlalu mikir like other people's opinions. Bukan berarti aku kayak aku gak mau menerima opinion, tapi it's like lebih bebas aja jadi di like with yourself, kayak lebih lega jadinya.
0: Bener. Lu gak perlu mikirin apa yang bakal diomongin sama orang gitu lagi ya.
1: Iya
0: kan,
1: exactly, the pressure itu sih.
0: Bener. Kadang-kadang kita mungkin takut melakukan sesuatu karena kita terlalu mikirin apa yang akan orang omongin gitu kan, yang belum tentu itu kejadian.
1: Betul.
0: Kan?
1: Overthinking,
0: benar. Tapi akhirnya setelah lu mencoba menjadi unik gitu, akhirnya lu menemukan kan hal itu ya berarti. Iya. Wow, itu sebuah perjalanan hidup yang menurut gue menarik sih. Iya kan? Karena nggak semua orang berani melakukan itu. Untuk melakukan itu ya, mencoba sesuatu yang belum tentu benar juga, gitu kan?
1: Tapi yang penting coba dulu.
0: Ah, itu dia sih sebenarnya sih, benar. Tapi kalau di lagu ini sebenarnya apa pesan yang pengen lo sampaikan dari lagu ini yang menceritakan tentang perjalanan hidup lo, bagian dari hidup lo kan berarti kan?
1: Pada intinya adalah kalau misalnya menurut kamu sedikit berbeda atau mungkin sangat-sangat berbeda karena you're like a freak or like you're quirky, I think it's okay. You do you, girl. You'll be okay.
0: Yes. Benar-benar. Kalau lu suka sama sesuatu ya udah lakuin aja gitu kan. Selama itu nggak merugikan orang lain ya.
1: Betul.
0: Bener kan?
1: Wow. Oh my god. Yeah. You said the same thing.
0: Yeah,
1: you did.
0: Wow, oke. Iya. Soalnya yang menarik adalah lu bilang lu adalah seorang introvert. Gue juga. Gitu kan?
1: Bestie twins.
0: Iya. Iya, gue juga seorang introvert gitu. Yang akhirnya gue memutuskan kayak ya udah, gue menjadi penyiar. Iya kan?
1: Itu kan
0: sangat jomblang banget kan. Gue ngerasa kayak SMA kayaknya gue ngerasa kayak kayaknya gue enggak bisa selalu diem aja deh. Jadi orang yang pendiam gitu.
1: Iya.
0: Jadi akhirnya gue melakukan sesuatu yang berani gitu. Gue gak meduliin saat itu apa kata orang. Kayak banyak akhirnya setelah jadi penyiar kayak lu jadi penyiar? Beneran gitu kan. Semua orang shock gitu.
1: 180 derajat
0: gitu. Itu hal yang lu temuin juga gak ketika lu menjadi unik itu?
1: Iya. Yeah, for sure. Especially di music aku akhirnya kayak kebawa juga akhirnya.
0: Oh iya.
1: Like with music. Yeah.
0: Okay. Apa? Maksudnya yang kebawa dari segi musiknya itu bagian apanya?
1: I think mau itu dari sound design, lyric wise. I think I'm very experimental jadinya.
0: Gitu.
1: Dan kayak kadang-kadang terlalu eksperimental jadi kayak I forgot. Kadang-kadang harus pop juga.
0: Bener. Tetap ada garis yang harus diikuti.
1: Tetap harus ada garis. titik tengahnya.
0: Wow, menarik. Dan di lagu ini berarti secara musiknya lu juga explore juga nih. Berarti ini adalah bagian explore dari perjalanan musik lu berarti ya?
1: Iya.
0: Menarik. Alright deh, kita dengerin dulu kali ya Freak Like Me. Kira-kira seberapa eksperimental nih kalau di lagu ini dari Bling Out Kid. So langsung aja, ini dia Freak Like Me dari Bling Out Kid.
2: Music Life Chat. Music Life Chat.
3: You ain't never seen no freak like me. You ain't never

0: Chat.
1: Masih di Music Live Chat, masih barengan sama Edi Taman di malam hari ini, dan kita masih barengan sama Bling Out Kid. Alright, tadi kita udah dengerin Freak
2: yes.
1: Like Me, ya.
2: Mm-hmm.
1: Benar. Ini tadi lu sempat bilang katanya ini the Five Vibes Koreanya, K-popnya ya.
2: Iya, K-pop-ish, ada hip-hopnya juga.
1: Benar. Yeah, dari gue juga ya juga lagi ngerasa gitu kan. Dari awal musiknya masuk gitu.
2: Yeah.
1: Itu dari awal udah bener K-pop banget kalau menurut gue ya. Dan ini seingat gue ini juga cukup beda sama Superfly lu kan?
2: Iya, yeah, beda banget.
1: Beda banget kan. Apa maksudnya yang lu explore dan akhirnya lu terapin di lagu Freak Like Me itu apa?
2: I think a lot of inspiration dari awalnya itu it started dari melodinya ta ta ta kayak Middle Eastern,
1: kind of
2: like pay tribute to like my Middle Eastern Yaman, apa Jamaica reggae
1: Yaman, benar.
2: Gitu, jadi kayak I think I wanted to start from there, terus kayak setelah lagi bikin gitar segala macam. Weh, gue jadi hip hop, weh. Gitu. Terus kayaknya tambahin K-pop, unsur K-pop menarik juga.
1: Bener. Tapi gimana akhirnya kepikiran dari apa? Mm-hmm. Tadi kan di awal masukin nada-nada Yaman ya berarti ya.
2: Yaman.
1: Balik lagi. Unsur-unsur ya Yaman itu Middle East gitu kan.
2: Yeah.
1: Kepikirannya dari mana itu? Tiba-tiba masukin aja, tiba-tiba apa? Ilham apa yang lu dapetin gitu? Ketika bikin lagu gitu.
2: Ya tiba-tiba ini sih kayak enggak sih, gara-gara aku lagi di kantor terus lagi ngobrol-ngobrol sama orang kantor aku, my coworkers. Terus mereka juga kita lagi bahas my Yaman blood. Terus kayak exactly yang tadi aku bikin joke. So I'm like, wah kayaknya ini interesting nih, bikin lagu ada kayak Middle Eastern notes-nya gitu. Random banget sih asli.
1: Benar. Tapi kan maksudnya iya benar. Tapi kan maksudnya bisa dari mana? Mana aja gitu kan idenya itu bisa datang kan. Benar-benar. Wow, ini cukup menarik ya. Tapi itu juga yang bikin karena ini menceritakan tentang diri lo juga. Yang ya Yaman itu tadi. Yaman tadi itu juga bagian dari hidup lo juga gitu kan. Jadi menurut gue ya masih ada korelasinya lah. Gak kayak random thing aja masuk ke ide gitu kan.
2: Tiba-tiba spontan uhuy.
1: Benar, spontan uhuy, astaga. Alright. Sekarang gue mau nanyain dulu nih pertanyaan dari teman Bro 2 yang udah merapat di malam hari ini. Ini ada dari Lara ya. Kalau suatu hari nanti kakak bisa bertemu dengan diri kakak yang dulu sebelum memulai perjalanan sebagai musisi, apa yang bakal kakak katakan kepada diri lo versi yang dulu gitu?
2: Mungkin ini sih overthinking is not the brightest idea.
1: Okay.
2: Step it up dulu, kayak jalan dulu aja. Karena jalan pasti kebuka satu persatu.
1: Yeah.
2: Kayak seiringnya.
1: Iya lagi. Iya benar lagi. Kadang-kadang untuk memulai sesuatu kita terlalu mikirin banyak hal.
2: Iya. Yeah.
1: Yang akhirnya gak jalan.
2: Akhirnya gak jalan.
1: Bener.
2: Limitasinya di diri lo sendiri.
1: Iya gitu. Lagi. Bener lagi.
2: Asli, soalnya aku dulu overthinkingnya parah banget.
1: Oh iya?
2: Parah,
1: separah itu?
2: Lumayan parah lah.
1: Bahkan ketika lu mau memulai musik, lu juga se-overthinking itu?
2: Asli, kayak perform aja tuh aku takut banget. Kayak biasanya aku suka, sorry, aku suka sakit perut.
1: jadi
2: kayak sekarang kayak ternyata semakin I'm like exposed to it, kayak semakin aku lebih kayak I can do this apparently gitu.
1: Benar-benar.
2: So overthinking itu sih awalnya sih.
1: Tapi gue penasaran sih, maksudnya dari perjalanan hidup lu, kenapa akhirnya lu memilih musik buat berkarya?
2: Karena emang dari dulu sih musik. Canda.
1: Sorry. Bener. Karena kan lu juga tadi cerita kan, gue kan di kemarin kayak yang dulu kita ngobrol juga, lu sempat nonton drag itu tadi kan.
2: Yes.
1: Iya.
2: Yes.
1: Tapi kenapa akhirnya bisa ke musik?
2: Kayaknya like visuals, music, kayak fashion. I think it's tied not tightly tied together ya.
1: Iya sih, benar sih.
2: Gitu. Jadi kayak at some certain point aku inget banget aku dulu pas kecil nonton di aduh, aku lupa acara musik apa yang di televisi.
1: Okay.
2: Terus kayak music video Lady Gaga kayak muncul gitu. Terus kayak I was so obsessed. Terus dan kebetulan juga bokap aku juga dulu musisi kan. So it runs in my blood.
1: Iya benar-benar.
2: Gitu.
1: Selain darah Yoman, darah musisi juga ya. Benar-benar. Aduh, di recall terus jokes tuh.
2: Nempel kan?
1: Nempel, benar-benar. Gue juga agak kaget sih tadi sih. Benar-benar. Oke, selanjutnya ada dari Ilham nih ya, yang ini menanya kalau kedepannya ada kesempatan buat kolaborasi dengan musisi lain, ada nggak satu nama yang paling kakak impikan untuk diajak membuat karya bersama?
2: Kalau misal, hopefully kedepannya like 5 years,
1: yes,
2: hopefully itu Lady Gaga.
1: Oh,
2: like I love her.
1: Lady Gaga lagi nonton ini. lagi nonton di Jakarta Timur dia, si Condet dia.
2: Jaktim Pride. Jaktim Pride.
1: Okay, Lady Gaga.
2: Lady Gaga, Doechii. Okay, I think they're my main inspirasi sekarang as of right now.
1: Benar-benar.
2: Tapi kalau misalnya mungkin ke artis Indo, honestly, I've been kind of obsessed with Nayquila. I love that she's so different.
1: Benar-benar. Itu sangat-sangat beda banget ketika dia muncul sih.
2: Iya kan?
1: Iya, benar-benar. Menarik sih. Benar-benar. Tapi lu nyanyi hip tuh tapi.
2: Waduh. Gak apa sih.
1: Bener-bener.
2: Kan mungkin gak mengatakan genre.
1: Nah bener. Kan bagian dari hip hop juga itu kan.
2: Yoi. Yoma.
1: Yoma. Astaga. Alright, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Bling Out. Kita mau Pro 2. Jadi pastiin kamu tetap di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Bling Out Kid. Alright. Dan tadi kita juga di awal sempet nge-spill ya kalau ini juga bakal masuk jadi bagian dari album pertama lo, album perdana lo. Yang judul adalah Pretty Little Secret. Ini berarti bercerita tentang apa kalau di album ini sebenarnya secara garis besar?
1: I think it's like again autobiography, like my experiences di kehidupan aku. Kayak mungkin lebih ke journaling akhirnya aku tulis jadi kayak lirik lagu. Terus so it's like a flow of like retret in between dari Superfly yang kayak transformation.
0: Yes.
1: Terus lah itu there's I'm Still Here yang kayak ballads agak sedih yang kayak fase-fase agak galau ya masih teenager ya. Terus with my other songs juga kayak it's like a different phases of my life. Dan Freak Like Me kebetulan emang kayak phase di mana aku kayak aku mau bebas gitu.
0: Benar-benar jadi gitu. Jati diri lo sendiri berarti ya jadi, di lagu ini ya.
1: Iya betul.
0: Alright. Berarti ini akan dirilis fullnya kapan?
1: November.
0: November ya?
1: Iya, November.
0: Ini November. Kalau gue lihat sih tanggal 4 ya.
1: Betul.
0: Kalau gue lihat ini ya.
1: Total betul.
0: Benar. Berarti yang udah dirilis itu udah ada apa aja lagunya?
1: So dari Superfly, there's I'm Still Here, ada Lonely, terus ada Coffee in the Morning, terus ada Heavenly, dan setelah itu Freak Like Me. Alright. Udah 6 lagu.
0: Like This Like That?
1: Oh iya, Like This Like That. Wih, udah 7 lagu.
0: Wow, udah banyak ya. Udah banyak ya. Gokil, gokil, gokil. Tapi emang berarti di album ini semua lagunya lo tulis sendiri? Produce sendiri?
1: I had a little help from my 3 magical fairies dari two producers sama ada satu songwriter di US. Agak jauh.
0: Benar.
1: Dan they helped with the album sih.
0: Oke. Tapi lu belajar sesuatu enggak sih sama mereka-mereka ini? Karena kalau enggak salah lu belajar sendiri kan otodidak soal produksi mixing segala macam.
1: Yoi.
0: Ya sih.
1: Dari YouTube awalnya, YouTube, ya. terus kayak, sorry. Terus setelah itu karena ada beberapa teman aku yang produser juga, jadi kayak aku tanya, tips and tricks lah. Yeah. Gitu. Terus pas when I went to US, shout out to Trevor Brown and Zarek Walo, banyak sih. Kayak ternyata music production, wow, banyak yang saya tidak tahu. Jadi akhirnya kayak learned a lot dan one of the songwriter yang kayak brilliant banget namanya Sebastian Cole, shout out to him.
0: Alright.
1: Kayak he helped with a lot of the songwriting di album ini juga. And my god, he is such a magical fairy. Karena dia tuh nulis bener-bener cuma 5 menit kayak baca, terus aku kayak jelasin dikit doang. Like about the song. Terus setelah itu kayak dia bilang kayak aku keluar dari ruangan bentar ya 5 menit tuh balik udah selesai liriknya.
0: Wow. Mungkin dia AI kayaknya deh.
1: AI belajar dari dia.
0: Benar-benar kok kayaknya kamus bahasanya banyak banget ini ya. Iya kan? Wow. Itu cuma 5 menit ya?
1: Iya dia. Asik. Jadi kayaknya dia nulis mirip Mapster sih. Gitu.
0: Alright, wow, ini menarik berarti ya. Jadi, tapi ketika di album ini, lo bisa mendefinisikan ini sebagai album eksplorasi lo atau enggak?
1: Yeah, I would say so. I think debut album aku yang ini very experimental, kayak dari satu lagu ke satu lagu, it's very different.
0: Alright.
1: Yeah, okay. That sounds different. And I think one of the essence yang aku selalu bawain, kayak with like Bling Out Kid, it's like playful, kayak and playing the character like whichever, kayak dari rap yang misalnya yang kayak tiba-tiba kayak aggressive gitu, terus tapi I can be sweet as well. Kayak gitu. So very playful.
0: Yeah. Menarik. Jadi di 10 lagu ini hampir semua semuanya berbeda lah ya.
1: Berbeda.
0: Dari segi musik, dari segi lirik, dan juga karakternya mungkin yang dibikin di lagu-lagunya ya. Wow, menarik. Anyway, kalau ngomongin soal Freak Like Me, ini akan ada MV-nya atau sudah ada visualizer-nya?
1: There's gonna be a visualizer soon. Tapi belum di-release.
0: Alright.
1: Yes, but soon.
0: Soon ya, akan soon, ada soon. Alright. Oke, terakhir deh, mungkin ada yang ingin disampaikan Bling Out Kid ke teman Pro 2 seluruh Indonesia. Silakan.
1: Hey guys, thank you so much yang udah support aku dari my first single. Dan kalau misalnya kalian mungkin belum dengerin single-single aku, bisa, you guys can just check it out on my Spotify dan semua DSP. And hopefully, kalau misalnya if it resonates with you guys, hopefully it helps your day. Apalagi kalau misalnya Jakarta lagi macet, mungkin kayak menemani kalian juga gitu keseharian. But yeah, hopefully you guys like my songs and stay tuned. Please help support. November album aku keluar.
0: Yes, let's go. Alright, berarti Freak Like Me dan keenam lagu lainnya ya yang udah dirilis duluan bisa didengerin di semua DSP.
1: Yes.
0: Iya kan? Bisa didengerin, pokoknya dengerin yang banyak ya. Dan nanti ditunggu November akan ada full albumnya, Pretty Little Secret.
1: Dan bisa didengerin juga di RRI Pro 2.
0: Bisa di request banyak-banyak ya teman Pro 2 ya. Thank you so much. Thank you so much, Bling Out Kid.
1: Thank you so much.
0: Ditunggu albumnya nanti ya.
1: Yoi.
0: Kita semoga bisa ngobrol lagi ya.
1: Yoi.
0: Gas. Alright, abis ini bakal ngebawain Free Like Me.
1: Yeah.
0: Langsung.
1: Alright,
0: siap ya. Oke, tapi sambil Bling Out Kid siap-siap, gue pamitan dulu ya. Terima kasih teman Pro 2 udah seru-seruan 1 jam terakhir ini bareng sama Bling Out Kid. Abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya. Kalau gitu nama gue Edi Tama, pamit. Kita ketemu lagi di hari esok di jam yang sama. Are you ready?
1: Yeah.
0: Alright, yeah. So this is Bling Out Kid with Freak Like Me.
1: Gain of seen a freak.
2: Strawberry, pineapple, I'm unique. I'm hard to capture off the leash. I have no master. I'm

Yeah.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

Setelah tadi udah bergabung bersama Perdu FM Jakarta, balik ya ditemenin sama Isak Oktavian di cerita penutup hari ya teman Perdu. Nanti biar ada banyak juga nih review-review buku Isak kasih untuk kamu ya sepanjang 1 jam ke depan ini sebelum kita ke cerita penutup hari. So pastikan teman Perdu terus enjoy di Perdu FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Nah, tangan, pegang setir yang lurus. Oke, mata. Mata lihat ke depan, fokus. Kaki kanan, tekan gas yang stabil ya. Telinga, dengerin tuh HP-nya, ada WhatsApp yang masuk. Tangan kiri, ambil tuh HP-nya. Tangan kanan tetap pegang setir. Jempol, tekan tombol oke. Mata, baca WhatsApp. Jempol, balas WhatsApp-nya. Tekan tombol G, W, spasi O. Hapus. Dengar ada telepon masuk. Mulut bilang halo. Mata lihat dulu spionnya. Tangan kanan belokin setir ke kiri. Mata lihat lagi ke jalan. Mulut banting setir ke kiri. Kaki injak HP-nya. Tangan simpan dulu remnya. Remnya disimpan.
1: Otak sulit untuk konsentrasi lebih dari satu hal sekaligus. Utamakan keselamatan. Gunakan handphone.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Hidup akan dimulai dari kelahiran dan berakhir dengan kematian. Di antara hidup dan mati, akan ada banyak pilihan termasuk hidup. Karena hidup adalah pilihan. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Ahmad Rifai Rifan hadir dengan buku motivasinya. Gaya bahasanya begitu khas, ringan dibaca, namun bermakna dalam. Buku ini disajikan dengan kisah-kisah singkat penuh hikmah. Kemudian di setiap kisah, penulis melakukan pembahasan sesuai dengan topik dari kisah tersebut. Buku Hidup Sekali Berarti Lalu Mati akan mengajak kamu untuk merenungi apa itu kehidupan sehingga kita tidak salah memaknainya dan dapat memperbaiki hidup kita agar dapat memiliki arti dan manfaat bagi orang lain sehingga tidak ada penyesalan nantinya. Buku ini dibagi menjadi 3 bagian di dalamnya, yaitu bagian pertama, hidup sekali, bagian kedua, berarti, dan bagian yang ketiga, lalu mati. Sesuai dengan judulnya, setiap kehidupan di dunia, baik itu manusia atau makhluk hidup lainnya, akan menuju pada kematian. Namun, bagaimana kita bisa mengisi kehidupan kita dengan begitu berarti dan tidak sia-sia? Hidup menjadi berarti jika nilai rapor diisi tinggi oleh orang di sekitar yang merasakan kehadiran pemilik rapor. Buku ini menjelaskan dan mengajak semua untuk memberi arti pada hidup. Hidup adalah kompetisi. Ada yang sukses, ada yang gagal. Ada yang naik, ada yang turun. Ada yang mulia, ada yang hina. Berlombalah dalam kebaikan. Saat kita jalan, di tempat lain orang sedang berlari menuju impiannya masing-masing. Segera bangunlah dari tidur panjang. Mumpung jantung masih berdetak, isilah dengan aktivitas produktif. Hidup sekali, berarti lalu mati. Jadi, buatlah hidupmu lebih berarti. Penulis buku Hidup Sekali Berarti Lalu Mati merupakan penulis muda yang berusia 25 tahun yang lahir di Lamongan dan besar di Lamongan. Secara garis besar, buku ini menyajikan kisah yang luar biasa. Bahasanya ringan, disertai kisah-kisah yang menggugah dan merubah. Untuk seukuran buku motivasi, buku ini cukup komplit menjelaskan hal-hal mulai dari hidup sampai mati, serta ibadah apa yang harus kita lakukan. When you open your book, you open your mind.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Saatnya kamu dengarkan cerita penutup hari. Hanya di Prodia FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Orang kuat bukannya yang tidak pernah merasa sedih, tetapi yang bisa segera menyudahi perasaan sedihnya. Selamat datang di Esensi Buku Pre-2, Open Your Book, Open Your Mind. Untuk kamu yang lagi di fase merasa dikhianati, dikecewakan, ditipu, diperlakukan tidak adil, gagal secara finansial, kehilangan arah dan motivasi, bingung memutuskan, bahkan merasa hidupnya hampa dan terpuruk, serta sulit bangkit dari masa suram dan berakhir putus asa, maka tidak ada salahnya kamu mencoba membaca buku Pemulihan Jiwa 4, Aku Sesungguhnya Lebih Mampu Daripada Yang Aku Duga, karya Dedy Susanto. Buku ini lahir dari puluhan ribu jam praktik yang dilakukan Dedy Susanto kepada kliennya agar bisa kembali mendapat jalan terang, meraih kebahagiaan dan kesuksesan. Rilis di tahun 2013, Pemulihan Jiwa 4 adalah bagian dari seri Pemulihan Jiwa yang berisikan banyak pelajaran juga sugesti positif yang bisa kamu pakai atau kamu gunakan untuk membantu kamu bangkit dari keterpurukan. Salah satu bagian penting dari Pemulihan Jiwa 4 adalah bagian yang menceritakan tentang keharusan kita sebagai manusia untuk menerima kenyataan. Tidak lari dari masalah, namun menikmati, menjalani, dan menghadapinya. Karena toh masalah bukan sesuatu yang abadi. Masalah mungkin menyakitkan, membuat kita menderita, marah, sedih, dan lain sebagainya. Tetapi semua penderitaan tersebut dapat mendewasakan kita sehingga kita berubah menjadi manusia yang ikhlas dan mampu mengendalikan emosi serta lebih bijak dalam menjalani hidup. Di Pemulihan Jiwa 4, Aku Sesungguhnya Lebih Mampu Daripada Yang Aku Duga, Dedy Susanto juga membahas tentang metode temuannya yaitu Theta Restoration, sebuah metode terapi psikologi untuk mengganti sugesti-sugesti negatif yang sudah tertanam dari pengalaman masa lalu dengan sugesti baru. Sederhananya, ini merupakan terapi berbicara kepada alam bawah sadar. Yang menjadi catatan penting dari Pemulihan Jiwa 4, Aku Sesungguhnya Lebih Mampu Daripada Yang Aku Duga, adalah bahwa perilaku yang muncul ketika seseorang menghadapi konflik merupakan reaksi naluri untuk bertahan hidup dalam rangka menghindari rasa sakit. Bentuknya bisa dengan menghindar atau melawan. Sama halnya dengan pikiran negatif, juga merupakan cara alam bawah sadar untuk menghindarkan diri dari rasa sakit, tetapi ini tidak boleh dibiarkan berlebihan. Karena jika kita selalu berpikir negatif, akan bisa menghambat kita dari melakukan banyak hal. Melalui buku Pemulihan Jiwa 4, Aku Sesungguhnya Lebih Mampu Daripada Yang Aku Duga, Dedy Susanto mengajak kita untuk memiliki pola pikir yang realistis, logis, dan dewasa. Tidak mudah terpengaruh oleh ucapan-ucapan atau penilaian negatif dari orang lain. Selalu berpikir positif terhadap diri sendiri, serta selalu bisa menjadi diri sendiri. Selamat menikmati bacaanmu, ketemu lagi di rekomendasi lainnya. Because when you open your book, it's open your mind.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam.

Teman Pro 2, hidup yang seimbang bukan berarti hidup tanpa masalah. Keseimbangan justru membantu kita menghadapi masalah dengan lebih tenang dan sadar. Sekarang kita turunkan ke hal-hal yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Pertama, mulai kurangi kebiasaan membandingkan hidup sendiri dengan orang lain di media sosial. Karena apa yang terlihat di layar belum tentu mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Kedua, kita bisa belajar mulai mengenali batas diri dan berani berkata cukup sebelum kelelahan datang. Produktif itu penting, tapi kesehatan tetap yang utama. Yang ketiga, memisahkan waktu kerja dan waktu istirahat. Ketika bekerja, fokus. Dan ketika beristirahat, nikmati waktu itu tanpa rasa bersalah. Yang berikutnya, menemukan aktivitas kecil yang memberi rasa senang. Entah itu mendengarkan musik, berjalan sebentar, membaca, atau sekedar menikmati waktu hening. Dan yang tidak kalah penting, ingat bahwa rasa capek adalah sinyal tubuh untuk berhenti sejenak. Bukan tanda kelemahan. Tidak apa-apa jika hari ini kita belum seproduktif orang lain. Tidak apa-apa juga kalau saat ini kita perlu berjalan lebih pelan. Setiap orang punya ritme hidup masing-masing. Karena pada akhirnya, makna sukses tidak hanya diukur dari pencapaian, tetapi dari kondisi diri kita sendiri. Apakah kita masih merasa utuh, sehat, dan bahagia dalam menjalaninya? Satu yang perlu kita ingat, hidup adalah perjalanan panjang. Bukan tentang siapa yang paling cepat, tetapi siapa yang mampu bertahan dengan baik sampai tujuan.

0: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang. Dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
1: Era digital membuat kita sering menghabiskan waktu dengan berselancar di dunia maya. Kita pun menjadi dekat dengan ancaman kejahatan cyber. Itulah kenapa cyber security menjadi hal wajib untuk kita perhatikan. Berikut ini tips agar kamu tetap aman dalam aktivitas ketika berselancar di dunia maya. Pertama, gunakan kata sandi yang kuat dengan kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Jangan pakai kata sandi yang mudah ditebak seperti tanggal lahir atau nama panggilan kamu. Selalu mewaspadai email dan tautan yang mencurigakan. Jangan sembarang klik tautan atau lampiran dari pengirim yang tidak dikenal. Ini bisa jadi upaya phishing untuk mencuri data pribadi kamu. Berikutnya, gunakan autentikasi dua faktor. Dengan begitu, walaupun kata sandi kamu bocor, akun kamu akan tetap lebih aman karena ada lapisan keamanan tambahan. Terakhir, buat cadangan data kamu secara rutin. Simpan salinan data penting di tempat yang aman, baik itu di drive eksternal ataupun layanan cold. Keamanan cyber adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan langkah sederhana, kita bisa melindungi diri dari ancaman di dunia maya. Jaga keamanan cyber kamu ketika berselancar di dunia maya.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Saatnya kamu dengarkan cerita penutup hari. Hanya di Prodio FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, hidup yang seimbang bukan berarti hidup tanpa masalah. Keseimbangan justru membantu kita menghadapi masalah dengan lebih tenang dan sadar. Sekarang kita turunkan ke hal-hal yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Pertama, mulai kurangi kebiasaan membandingkan hidup sendiri dengan orang lain di media sosial. Karena apa yang terlihat di layar belum tentu mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Kedua, kita bisa belajar mulai mengenali batas diri dan berani berkata cukup sebelum kelelahan datang. Produktif itu penting, tapi kesehatan tetap yang utama. Yang ketiga, memisahkan waktu kerja dan waktu istirahat. Ketika bekerja, fokus. Dan ketika beristirahat, nikmati waktu itu tanpa rasa bersalah. Yang berikutnya, menemukan aktivitas kecil yang memberi rasa senang. Entah itu mendengarkan musik, berjalan sebentar, membaca, atau sekedar menikmati waktu hening. Dan yang tidak kalah penting, ingat bahwa rasa capek adalah sinyal tubuh untuk berhenti sejenak. Bukan tanda kelemahan. Tidak apa-apa jika hari ini kita belum seproduktif orang lain. Tidak apa-apa juga kalau saat ini kita perlu berjalan lebih pelan. Setiap orang punya ritme hidup masing-masing, karena pada akhirnya makna sukses tidak hanya diukur dari pencapaian, tetapi dari kondisi diri kita sendiri. Apakah kita masih merasa utuh, sehat, dan bahagia dalam menjalaninya? Satu yang perlu kita ingat, hidup adalah perjalanan panjang. Bukan tentang siapa yang paling cepat, tetapi siapa yang mampu bertahan dengan baik sampai tujuan.

0: Pro 2 FM.
1: Ada pepatah yang mengatakan hidup itu pilihan. Kalimat ini menjadi refleksi. Ketika memulai hidup, maka manusia harus menentukan pilihannya. Pilihan itulah yang akan menentukan proses seperti apa yang mereka lalui. Ya, layaknya melakukan perjalanan, hidup dipenuhi lika-liku. Akan ada banyak persimpangan yang kita temui. Akankah kita berjalan lurus begitu saja? Atau lebih baik berbelok ke kanan atau ke kiri? Atau justru kembali ke belakang? Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. 'Cause when you open your book, you open your mind. Ketika kita dihadapkan dengan banyak pilihan dalam hidup, kita tidak boleh serakah. Pilihlah satu yang dirasa terbaik untuk diri kita. Jian Seung-won, seorang penulis buku berkebangsaan Korea Selatan, menjawab keresahan tersebut dalam bukunya yang berjudul Ketika Aku Tak Tahu Apa Yang Aku Inginkan. Buku ini merupakan buku self-improvement berisi kalimat-kalimat manis yang menguatkan kita untuk lebih berani menjalani kehidupan. Secara garis besar, buku ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu perihal mengenal perasaan kita, mengenal waktu kita, mengenal hubungan-hubungan kita, dan melihat dunia kita. Pilihan berangkat dari keinginan. Begitu pula sebaliknya, keinginan menjadi dasar lahirnya banyak pilihan. Manusia memiliki keinginan yang tidak terbatas. Yang terbatas adalah kemampuan mereka untuk mewujudkan keinginan tersebut. Setiap manusia hakikatnya memang memiliki keinginan dalam dirinya. Tapi, pernahkah kita berpikir sebenarnya apa yang menjadi keinginan kita? Jian Seung-won mengutip kalimat filosofi mengenai kehidupan. Bahwasannya kita harus merasakan rasa sakit terlebih dahulu agar kita tahu bagaimana cara mengobati diri sendiri. Begitu pula dengan kecemasan. Kita perlu merasakan kecemasan agar hati kita mengerti bagaimana arah dan tujuan kita. Sehingga ketika kita merasa cemas akan suatu hal, jangan jadikan hal itu sebagai beban. Jadikanlah sebagai dasar meraih tujuan. Tidak semua hal perlu dikerjakan secara terburu-buru. Ada kalanya kita perlu berjalan perlahan demi memahami sekitar. Jian Seung-won menekankan bahwa waktu adalah uang. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya waktu dalam kehidupan. Karena waktu yang telah kita lalui tak mungkin diulang kembali. Buku ini juga menceritakan mengenai berbagai macam relasi dalam kehidupan. Teman, orang tua, kekasih merupakan tokoh yang tak terpisahkan dalam kehidupan. Setiap proses hidup mereka adalah orang-orang yang nantinya akan memberikan dampak tersendiri untuk diri kita. Pada bagian terakhir buku ini, Jian Seung-won memaknai hidup dengan berbagai impresi yang berbeda. Hidup adalah menjadi diri sendiri. Hidup adalah menghadapi perpisahan. Hidup adalah keberanian untuk memimpin. Hidup adalah satu orang yang berarti dan hidup adalah cinta dan kebahagiaan. Bagaimana? Kamu tertarik membaca buku ini? 'Cause when you open your book, you open your mind.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Ada aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Foolish One from Taylor Swift, dan kamu masih ditemenin sama Isaac Octaviani, teman berdua. Kita udah bahas banyak nih tadi ya soal cara menjaga hidup agar bisa tetap seimbang nih, balance antara hubungan pekerjaan dengan hubungan pribadi, relasi di lingkungan kerja maupun lingkungan pertemanan, baik di rumah, di tongkrongan gitu ya teman berdua. But yeah, somehow pernah nggak sih kamu punya pengalaman atau punya keadaan di mana akhirnya kamu memilih meng-cut off sebuah lingkungan pertemanan yang dulunya tuh rapat ya, yang dulunya tuh harmonis banget, deket banget, tiba-tiba satu sisi kamu ngerasa nggak nyaman ya, padahal pertemanan udah lama, terus akhirnya memilih kayaknya jangan dulu deh jalan bareng mereka. Dan ternyata seiring berjalan waktu malah terjadi cut off gitu, benar-benar gak ada lagi hubungan. Pernah gak sih kamu punya pengalaman seperti itu? Dan menurut kamu perlu gak sih kita cut off pertemanan yang udah lama, yang mungkin udah kamu rasa gak sejalan lagi nih sama prinsip atau sama nilai-nilai hidup yang kamu dalamin atau kamu percaya gitu teman berdua. Kasih tahu ya, dan kita obrolin bareng ini masih sampai di pukul 11 nanti. Because we are only human, kita gak bisa menyenangkan semua orang dan gak bisa sejalan sama semua orang. So yeah, sometimes kita mesti choose nih, stay or go.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin.
1: Halo.
2: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
4: Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

Kudengarnya kau dengan dia, Afgan teman berdua. Ya mungkin waktu akhirnya mutusin untuk cut off circle kamu yang kali ini, ngerasa udah kalian sendiri, aku nanti sama circle yang baru ya. Kadang-kadang ada yang bilang ah sombong, nggak mau temenan sama yang lama. Karena udah ada teman yang baru, jadi sok-sokan gitu. Atau ada gak sih yang ngerasa waktu kumpul lagi sama circle yang dulu tuh deket banget, kayak berasa udah gak nyambung aja gitu obrolannya, berasa udah gak tune in lagi gitu frekuensinya, ya kan? Kayak yang dulunya sefrekuensi bisa berubah tuh jadi gak sefrekuensi lagi teman berdua. Ya dan gak bisa dipungkiri, ini lumrah terjadi dan banyak terjadi. Mungkin kamu salah satu yang ngalamin. Ada banyak faktor sih, karena mungkin perubahan dari cara memandang hidup, kedewasaan dalam berpikir, atau kamu mungkin gak suka lagi cara bercandaan di circle yang itu. Atau ya sebenarnya ada banyak sih. Kalau kamu pernah punya pengalaman, boleh dong share pandangan kamu. Tapi kalau aku sendiri secara personal, menurut aku fine sih ketika kamu memilih untuk memperkecil circle atau tidak lagi ada dalam circle yang dulu. Mungkin kamu sangat nyaman ada di sana, tapi ya mungkin sering bertambahnya umur dan pengalaman ngerasa udah gak tune in lagi ke situ. Little thing sih, tapi ya kadang-kadang dengan siapa kita bergaul itu akan sangat menentukan bagaimana kita merespon segala sesuatu yang terjadi dalam hidup. I'm trying so hard for you.

0: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah, tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Jaga malam. Jangan galau malam-malam.

ABBA slipping through my finger. Dan teman berdua sampai di sini tugas sisa ketemu nemenin kamu. Ya, sometimes memang kita harus choosing where we are wanna go gitu, teman berdua ya. Gak selamanya kita bisa. Yang nyaman juga bisa jadi asing, yang dulu dekat bisa asing gitu, teman berdua. So ya, kalau kamu memang ada di posisi tersebut, it's okay. Yang penting jaga pilihan kamu, dan kayaknya tetap harus punya hubungan yang baik meskipun gak sedekat dulu gitu, teman berdua ya. Tapi tetap harus jaga agar hubungannya itu tetap saling melengkapi ya. Isak pamit teman berdua, sampai bertemu di lain kesempatan. Abis ini Just Music sampai di pukul 12, lagu-lagu enak Isak hadirin untuk nemenin kamu. So stay tune di Pro 2 FM, Kupang teman terbaik kamu.

Malam adalah kesempatan luar biasa untuk beristirahat, memaafkan, tersenyum, bersiap-siap untuk semua pertempuran yang harus kamu lawan besok. Allen Ginsberg.

Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemala Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemala Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana. Armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

0: Kita hidup hanya satu kali, tetapi kalau kita menjalaninya dengan benar, sekalipun akan terasa cukup. My West.
1: Pro 2 FM.

Malam adalah kesempatan luar biasa untuk beristirahat, memaafkan, tersenyum, bersiap-siap untuk semua pertempuran yang harus kamu lawan besok. Allen Ginsberg.

Keluarga Floba Mora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI Kupang. Mengakhiri perjalanan karya hari ini, ada baiknya kita merefleksi apa yang telah kita raih hari ini. Ambillah waktu untuk berpikir, karena itulah sumber kekuatan. Ambillah waktu untuk membaca, karena itulah sumber pengetahuan dan kebijaksanaan. Ambillah waktu untuk bermain, karena itulah rahasia dari masa muda yang abadi. Ambillah waktu untuk memberi dan beramal, karena ini waktu yang sangat singkat untuk berpikir tentang kepentingan diri sendiri. Ambillah waktu untuk mencintai dan dicintai, karena itu adalah anugerah terbesar dari Tuhan. Ambillah waktu untuk berdoa, karena itulah saat bersekutu dengan pemilik kehidupan ini dan kunci menuju sorga. Selamat malam saudara dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

teman berdua sampai di sini tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Sampai bertemu kembali besok teman berdua. Rabu 7 Oktober 2026 pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah Brodo FM 90,9 MHz Radio Republik Indonesia Kupang. Salam kasih sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Kupang. Program Pro 2 kembali menemani kamu sepanjang hari ini, Rabu 7 Oktober 2026, dari pukul 5 hingga 24 waktu Indonesia Tengah. Mengudara dengan frekuensi FM 90,9 MHz, teman Pro 2 selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Dari kawasan Jalan Tumpelo nomor 8 Oe Bobo Kota Kupang, Aji menyapa kamu dalam rangkaian Sepada Teman Pro 2. Dan kali ini Aji bakal bacain rangkaian kita untuk hari ini Rabu 7 Oktober 2026. Dimulai dengan Jazz Music selama 1 jam ke depan Teman Pro 2, diselingi sama Renungan Pagi Agama Hindu. Kemudian di pukul 6 akan ada Info Pro 2, kemudian Info Cuaca. Dan setelah itu akan ada Sepada Choice of the Day selama 2 jam. Di pukul 8 ada Pilek Pilih Lagu Kamu. Di pukul 9 ada Sepada Talking. Kemudian memasuki di rangkaian Santai Siang Teman Pro 2 dimulai dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dimulai dengan Info Pro 2. Kemudian ada Pro 2 Hitlist selama 2 jam Teman Pro 2. Di pukul 12 ada Muda Kreatif. Di pukul 13 ada Pro 2 Sport. Di pukul 14 ada Pro 2 Entertainment. Teman Pro 2 itu juga sekaligus mengakhiri rangkaian Santai Siang. Dilanjutkan dengan Sore Ceria Teman Pro 2 di pukul 15 dengan Info Pro 2. Kemudian ada Info Lokal Teman Pro 2 menghadirkan informasi seputar Nusa Tenggara Timur. Dan di pukul 16 Teman Pro 2 ada Talk Space. Di pukul 17 sampai dengan 18 akan ada Golden Wave Teman Pro 2. Dan pastinya di rangkaian terakhir, day part terakhir di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam, dari mulai pukul 19 waktu Indonesia Tengah karena ada Info Pro 2. Kemudian diikuti dengan Tamu Malam. Di pukul 20 akan ada Music Live Chat Relay dari Pro 2 Jakarta. Di pukul 21 hingga 22 akan ada Cerita Penutup Hari Teman Pro 2, tempat di mana kamu bisa mencurhatkan segalanya. Dan ditutup dengan Jazz Music Teman Pro 2 di pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Jadi buat kamu stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Buat kamu yang baru bangun juga semangat untuk hari ini Teman Pro 2.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM. Sepada.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman.

0: pun panas leh. Baru jam begini saya suruh sabar panas nih. Weh, lu ada tisu kok? Minta dong.
1: Ini, satu secukup ah.
0: Hei, kurang nih. Tambah dong.
1: Eh, lu pakai tisu pun banyak leh. Cukup su.
0: Eh, kok ya tisu saja?
1: Aduh, jangan salah oh. Pakai tisu yang berlebihan justru baik karena bisa jadi penyumbang meningkatnya pemanasan global.
0: Ih, apa hubungannya tisu dengan pemanasan global?
1: Begini, bestie. Tisu itu kan terbuat dari serat kayu yang berasal dari pohon. Lalu diolah pakai teknologi canggih. Semakin banyak tisu yang dipakai, makin banyak juga serat kayu yang digunakan. Ini kan buat pohon semakin kurang, toh. Oksigen juga berkurang, lapisan ozon jadi tipis. Kalau sebegini, kualitas udara akan memburuk dan merugikan manusia.
0: Oh, su, kalau begitu nanti beta pakai sapu tangan, sa.
1: Nah, itu dulu baru namanya prinsip Go Green.
2: Spada.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
1: Produa FM.
4: Teman.

Om Swastiastu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa, karena atas tuntunan beliaulah kita hingga hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum mulai renungan pagi agama Hindu, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Om Awiganam Astu Namasidam. Om Sidirastu Tat Astu Astu Swaha. Semoga kebaikan dan kedamaian selalu datang dari segala penjuru. Selamat pagi pendengar dan teman Pro2 dimanapun berada. Bapak Ibu umat Dharma, saudara-saudari terkasih yang diberkati oleh Brahman. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk sedikit menyampaikan renungan agama Hindu dengan tema Shraddha dan Bhakti dalam membentuk keluarga Suputra. Jenjang Grahasta Asrama adalah kehidupan berumah tangga, bukanlah sekedar akhir dari masa lajang atau ikatan administratif saja. Lebih dari itu, pawiwahan atau perkawinan adalah sebuah yatnya suci untuk menyatukan dua jiwa dan ikatan dharma guna membangun sebuah bahtera rumah tangga yang harmonis, bahagia, dan melahirkan generasi penerus yang berkualitas, yang kita kenal dengan sebutan anak yang suputra. Untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dan melahirkan generasi yang suputra, ada dua pilar utama yang harus ditegakkan oleh setiap pasangan suami istri, yaitu Shraddha dan Bhakti. Shraddha artinya keyakinan atau keimanan yang mendalam kepada Ide Sang Hyang Widiwasa beserta segala manifestasinya dalam membangun sebuah rumah tangga. Shraddha adalah fondasi pertama dan utama. Jika sebuah rumah tangga dibangun tanpa Shraddha, maka saat badai masalah datang, bahtera rumah tangga akan mudah tergoyahkan. Keyakinan kepada hukum karma pala atau sebab akibat mengajarkan suami dan istri untuk senantiasa berpikir, berkata, dan berbuat yang baik. Suami menghormati istri, istri juga menghormati suami. Dan budaya, kebudayaan berjalan beriringan di atas jalan Dharma. Teman Pro2 dimanapun berada dan Bapak Ibu umat Dharma, saudara-saudari yang terkasih, yang diberkati oleh Brahman, jika Shraddha adalah keyakinan, maka bhakti adalah wujud nyata dari rasa cinta kasih, kepatuhan, serta pengabdian. Bhakti dalam rumah tangga tercermin dari bhakti kepada Ide Sang Hyang Widiwasa melalui pelaksanaan nitya yatnya atau sembahyang setiap hari seperti membanten saiban, bertrisandya secara tulus dan ikhlas bersama dengan keluarga tercinta. Yang kedua, bhakti kepada leluhur atau pitra yatnya. Menjaga nama baik keluarga dan melanjutkan tradisi serta nilai-nilai luhur keluhuran. Yang ketiga, bhakti antara sesama anggota keluarga, yaitu saling asah, asih, dan asuh antara suami dan istri, serta penuh kasih sayang kepada anak-anak.
Teman Produa dimanapun berada dan Bapak Ibu Mas Dharma, saudara-saudara yang terkasih, yang diberkati oleh Brahman, apa itu anak suputra? Di dalam kitab Sarasamuscaya dijelaskan bahwa anak yang suputra adalah anak yang berbakti, cerdas, berbudi pekerti luhur, dan dapat mengangkat harkat martabat orang tua serta leluhurnya, baik di dunia maupun di akhirat. Anak yang suputra tidak lahir secara instan. Mereka dibentuk dari rahim keluarga yang dilandasi oleh srada dan bakti. Seperti ketika orang tuanya hidup rukun, bertutur kata yang santun, dan taat beribadah, maka sang anak akan tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter kuat. Rumah tangga bukan hanya tinggal fisik, melainkan pura pertama bagi anak-anak untuk belajar mengenal moralitas, etika, dan nilai-nilai keagamaan. Sebagai penutup, dapat kita garis bawahi bahwa kebahagiaan sejati dalam grihastha asrama tidak diukur dari seberapa mewahnya materi yang dimiliki, melainkan dari seberapa kuat nilai srada dan bakti yang tertanam di dalam sanubari setiap anggota keluarga. Mari kita jadikan rumah tangga kita sebagai sarana yatnya yang suci. Dengan landasan srada yang kokoh dan bakti yang tulus, semoga kita semua senantiasa mampu membimbing keluarga menuju kebahagiaan lahir dan batin, atau yang sering kita sebut jagadita dan moksa, serta melahirkan generasi suputra yang membanggakan agama, bangsa, dan negara. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua dan semoga dapat menambah wawasan, meningkatkan srada dan bakti kita ke hadapan Ide Sahya Widiwasa. Dan akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada ada apa di kamar itu?
1: Enggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi enggak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Spada!
4: Selamat pagi, teman Pro 2!
5: Teman terbaik kamu!

0: Pernah kepikiran gak sih, kenapa gigi kita cuma tumbuh 2 kali seumur hidup? Waktu kecil, kita punya gigi susu. Imut-imut, kecil, tapi gampang copot. Terus diganti sama gigi tetap yang kita pakai sampai dewasa.
1: Nah, kenapa nggak tumbuh lagi kalau rusak atau copot?
0: Jawabannya ada di cara tubuh kita berkembang. Sejak kita masih dalam kandungan, tubuh sudah menyiapkan 2 set gigi. Gigi susu dan gigi permanen. Setelah gigi permanen tumbuh, tubuh nggak punya cadangan lagi. Berbeda sama hewan tertentu seperti hiu yang bisa tumbuh gigi berkali-kali. Manusia memang secara biologis dirancang hanya dengan 2 generasi gigi.
1: Kenapa begitu?
0: Karena struktur rahang dan pola makan manusia berkembang untuk penggunaan jangka panjang. Gigi permanen dibuat lebih kuat dan lebih besar supaya bisa dipakai bertahun-tahun. Masalahnya, kalau kita nggak jaga, ya nggak ada versi 3.0-nya. Makanya, penting banget sikat gigi minimal 2 kali sehari. Kurangi gula berlebihan dan rutin cek ke dokter gigi. Jadi mulai sekarang, jangan anggap remeh kesehatan gigi ya. Karena yang kita pakai sekarang, itu stok terakhir.
2: Spada!
3: Selamat pagi teman Pro 2!
4: Teman terbaik kamu!

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Info Pro 2 FM.
4: Ini saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama Aji HSB edisi Rabu 7 Oktober 2026 pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, teman Pro 2, datang dari pemerintah daerah memperkuat pemantauan stok dan harga pangan menjelang akhir tahun. Sejumlah komoditas di Malang mulai diwaspadai, sementara kondisi pangan di NTT masih relatif aman. Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang, Dr. Elifatur Roikha, mengatakan ketersediaan pangan masih cukup. Namun beras dan daging sapi mulai masuk kondisi waspada karena pasokannya berkurang. Elifatur menjelaskan pasokan beras Malang bergantung pada sejumlah daerah penyangga. Wilayah tersebut antara lain Banyuwangi, Kediri, Nganjuk, dan Jombang. Menurut Elifatur, beberapa daerah penyangga mengalami gagal panen sehingga pasokan beras ke Kota Malang menurun. Kondisi serupa juga terjadi pada daging sapi karena populasi sapi di Jawa Timur mengalami penurunan. Sementara Kabid Ketahanan Pangan dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTT, Kristiani Ivoni Beda, menyebut kondisi pangan masih aman. Pemantauan stok dan harga dilakukan secara rutin untuk memproyeksikan ketahanan pangan setiap komoditas. Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong pelaku UMKM melengkapi produknya dengan barcode agar lebih mudah masuk ke jaringan retail modern. Peluang tersebut didukung oleh luasnya jaringan minimarket di Indonesia yang kini berjumlah lebih dari 50 ribu gerai. Bagi UMKM, barcode menjadi salah satu bentuk adaptasi terhadap digitalisasi perdagangan. Kode tersebut juga membantu pengelolaan produk dalam proses layanan, penyimpanan, dan penyaluran melalui jaringan retail. Budi menilai menggunakan barcode merupakan salah satu persyaratan yang perlu diperhatikan UMKM ketika menyasar retail modern. Meski demikian, produk tetap harus memiliki kualitas yang memenuhi standar dan daya saing yang memadai. Informasi terakhir, teman Pro 2, datang dari dunia sepak bola, teman Pro 2. Son Heung-min menjadi pencetak gol terbanyak Korea Selatan saat ini dengan total 59 gol. Rekor itu terus bertambah. Associated Press melaporkan Son mencetak 2 gol tambahan saat Korea Selatan menghadapi Uzbekistan. Torehan tersebut mempertegas ketajamannya. Demikian Info Pro 2. Untuk informasi selengkapnya kamu bisa mengakses rri.co.id. Dan setelah ini masih di Spada bareng sama Aji.
3: Sekian Info Pro 2 kali ini.
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM. Teman

Dari kawasan Jalan Tompelo nomor 8, Wibowo Kuta Kupang, Ngaji menyapa kamu dalam rangkaian Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Barengan sama Haji sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, ya kan? Dan kali ini Haji mau sampaikan dulu nih teman Pro 2 perakiraan cuaca kita untuk hari ini Rabu 7 Oktober 2026 dari alamatnya bmkg.go.id teman Pro 2, ya kan? Nah, kita bakal mulai dari pukul 7 sampai dengan siang hari nanti teman Pro 2 di pukul 14 waktu Indonesia Tengah diperkirakan akan cerah dengan suhu berkisar 27 sampai dengan 31 derajat Celcius teman Pro 2. Cukup panas. Nah, dari siang harinya teman Pro 2 menuju ke sore hari dari pukul 14 ke pukul 17 waktu Indonesia Tengah ini diperkirakan juga masih bakalan cerah dengan suhu berkisar antara 32 derajat Celcius menurun ke 26 derajat Celcius teman Pro 2 dengan kelembapan udara 56% ke 65%. Kemudian dari sore harinya menuju ke malam hari di pukul 23 waktu Indonesia Tengah diperkirakan juga akan cerah teman Pro 2 dengan suhu ini tadi 26 menurun ke 24 derajat Celcius dengan kelembapan udara sekitar 71 hingga 83%. Jadi buat hari ini kayaknya sunshine sekali. Yang punya nama sunshine patut disyukuri teman Pro 2 karena kamu selalu menyala. Menyala sekali. Nah, buat kamu juga teman Pro 2 yang beraktivitas pagi hari ini, semangat buat kamu dan semoga banyak hal baik yang terjadi ya teman Pro 2. Dan siapa tahu nanti kalau di jalan ketemu Haji. Kalau sudah habis selesai siaran. By the way teman Pro 2, buat kamu stay tune aja kayak lagunya Hindia teman Pro 2 yang tadi udah Haji putarin dengan Kita Kesana nih untuk merayakan kebersamaan terus juga mengenang masa lalu teman Pro 2 dan menghargai setiap momen berharga bersama orang terkasih. Jadi kalau pagi hari ini kamu belum bilang terima kasih atau belum bilang kamu menyayangi dia atau seseorang itu, orang entah itu orang tua, kemudian saudara, sahabat, teman, pasangan, teman Pro 2, jangan lupa bilang kayak gitu karena biar kita bisa merasa atau dia bisa merasa, oh ternyata beta tuh sangat berharga gitu di mata dia. Kayak gitu teman Pro 2, alright. Nah, lagu berikutnya kita punya koleksi dari The Massive dengan Sampai Matikan Ku Kejar. So buat kamu, enjoy this one.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Shawn Mendes dengan Stitches, teman pro 2, lagu yang baru saja kamu dengarkan. Ini juga bisa ya teman pro 2 untuk membangkitkan semangat kamu di pagi hari ini yang mungkin saja tadi malam kayaknya aduh beta ada meeting nonton bola maybe teman pro 2 ya kan.

sampai yang masih rebahan sambil kayak pikir 5 menit lagi Sako, kayak aduh 10 menit lagi Sako. Sini merapat teman bro 2. Karena pagi hari ini kita punya pada choice of the day dan pilihan kita pagi hari itu sederhana teman bro 2. Tapi bisa menggambarkan tipe kamu tuh yang memulai hari dengan apa gitu teman bro 2. Jadi pagi-pagi kamu lebih pilih langsung kayak beta kayaknya mau produktif deh, kayak beta bangun tidur, atur semua tempat tidur, abis itu sudah mulai meregangkan tubuh gitu kan, olahraga tipis-tipis kayak gitu teman pro 2, atau kayak kayaknya beta mau santai dulu deh. Kayak bangun, buka HP dulu, scroll dulu, kira-kira ada notif dari sayang kosong deh, kayak gitu kan teman pro 2. Nah kalau dikira-kira nih, kalau kamu tuh tim yang kayak langsung gas pagi, langsung produktif di pagi hari, atau kayak lebih prefer untuk beta mau santai dulu, abis santai baru beta melakukan hal-hal produktif tersebut. Kamu bisa langsung saja ya teman Pro 2 di chat ya, di DM, di Instagram Pro 2 Kupang, terus juga di Facebooknya, atau bahkan di 0811 3820 9090. Nah buat kamu juga yang pagi hari itu pantau dari aplikasi RRI Digital teman Pro 2, boleh tuh langsung di absen ya, beta hadir gitu teman Pro 2. Jadi kayak kata kuncinya, keywordnya itu adalah beta hadir ke Aji ya. Langsung di live chatnya kita teman Pro 2. Nah kalau tadi kamu sudah mendengarkan pertanyaannya, so langsung saja dibuat movementnya, jangan sama kayak ketika apa namanya kamu di ghosting terus tiba-tiba kamu hilang, karena kamu yakin teman Pro 2 beta son akan ghosting. Alright, nah biar pagi kamu makin semangat teman Pro 2, ditemenin sama Haji, kali ini ada koleksi dari Hi-Fi dengan Mata ke Hati. Sama nih kalau kamu lagi jatuh cinta gitu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hey Kupang, waktunya

Hindia by Kobay dengan cincin teman produser lagu yang baru saja kamu dengarkan. Dan pastinya masih barengan sama Haji di Spada. Selamat pagi teman produser buat kamu yang baru saja bangun, maybe ya gara-gara mete tadi malam, atau buat kamu yang sudah mulai produktifnya nih teman produser, bangun tuh langsung membereskan tempat tidur, terus juga langsung sarapan, abis itu mandi teman produser, atau mandi dulu baru sarapan teman produser. Nah, teman produser, ternyata tuh karakter seseorang bisa kelihatan dari cara dia memulai pagi teman produser. Ada yang jam 5 sudah olahraga, ada yang jam 7 baru mencari kesadaran teman produser. Mencari kesadaran ini kayak seakan-akan tidak sadar gitu. But anyway teman produser, buat kamu ini coba dipilih cepat teman produser. Ada 4 pilihan. Bangun langsung mandi, bangun langsung pegang HP, bangun cari makan, bangun lalu tidur lagi teman produser. Kalau kamu yang mana teman produser? Dan kalau kamu yang baru bangun tuh HP bisa jadi barang pertama yang kamu cari teman produser. Apakah biasanya tuh kamu langsung buka notifikasi WhatsApp, Instagram, TikTok, YouTube, atau justru cek jam terus tidur lagi gitu teman produser? Kayak bangun ini masih jam 7 nih mas, nanti jam 9 baru betah bangun. Atau kayak bangun terus lihat note kamu teman produser, atau kayak to do listnya kamu yang sudah kamu buat beberapa hari kemarin atau tadi malamnya teman produser. Oh jadi bangun ini beta harus gini, gini dan gini gitu teman produser. Jadi kayak terstruktur gitu teman produser, sama kayak proposal proposal skripsi teman produser. But buat kamu juga teman produser, semoga pagi hari ini tuh semakin cerah kayak senyuman kamu. Pagi hari ini kayak kok manis banget gitu, manis sekali gitu. Tiba-tiba aja juga langsung kepikiran teman produser, sesuatu yang manis ya kan, dan sesuatu yang terpancarkan dari senyuman kamu pagi hari ini kayaknya cocok nih kalau diputar de lagunya Idgitaf dengan Terpikat Senyummu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Pemuja Rahasia by Ceylon 7, teman Pro 2, lagu yang baru saja kamu dengarkan. Apalagi kalau misalnya bangun pagi kita ditemani sama bunyi notifikasi dari pemuja rahasia kita, teman Pro 2. Kalau kamu sendiri, teman Pro 2, kayak misalnya nih kita bangun sebuah khayalan gitu kan, teman Pro 2. Misalnya bangun pagi kamu diteror sama pesan-pesan dari pemuja rahasia kamu, kayak nanyain kamu, terus kayak bilang kalau dia adalah your kalau pemuja rahasia bahasa Inggrisnya apa ya, teman Pro 2? Nantilah baru kita cari tahu, teman Pro 2. By the way, kalau misalnya hari ini, teman Pro 2, kamu bisa menggambarkan pagi hari kamu ini dengan melalui sebuah lagu. Kira-kira lagu apa yang cocok, teman Pro 2? Apakah sekali lagi pemuja rahasia by Ceylon 7? Atau ada lagu-lagu lainnya, teman Pro 2? Nah, aja juga mau sapa dulu nih, teman Pro 2, yang pagi hari ini sudah bergabung di WhatsApp kita. Ada Kak Okta Velani Mariana Kore. Selamat pagi Kakak Mariana, apa kabar? Karmana pagi hari ini, apakah ada yang menyenangkan, teman Pro 2? Kalau misalnya belum ada yang menyenangkan, kita buat menyenangkan saja, teman Pro 2. Biar build up mood kita di pagi hari ini supaya sonde jadi apa ya, datar gitu, teman Pro 2. Alright. Nah, aja juga mau buat kamu terpesona dari satu koleksi dari BCL featuring sama Joslo dengan Terpesona.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

Topics Pro 2. Topics Pro 2. Pro 2. Bergerak atau berpindah atau memperdua udah jadi sifat dari manusia. Move on. Jadi kamu-kamu yang gagal move on harus belajar nih sama kisah The Migration of the Monarch Butterfly. Ini adalah fenomena alam yang luar biasa. Ada kupu-kupu monarch yang ukurannya kecil banget dan mereka ini melakukan migrasi perjalanan sejauh 4.000 mil setiap tahun. Dari Amerika Utara ke Meksiko. Yang lebih anehnya, mereka ini gak punya GPS ya untuk menuju tujuan mereka. Kupu-kupu yang hidupnya biasanya beberapa minggu ini bisa menemukan jalan ke hutan-hutan di Meksiko hanya dengan insting. Dan yang lebih uniknya lagi teman perdua, mereka gak cuman jalan sendiri pakai generasi mereka, tapi migrasi ini melibatkan beberapa generasi melakukan perjalanan. Seru ya, gimana tuh? Pasti mikir kan, kok bisa ya kupu-kupu sekecil itu tahu jalan tempat yang ribuan kilometer jauhnya. Ini adalah salah satu fenomena alam yang menakjubkan. Dan para ilmuwan juga masih berusaha mencari penjelasan bagaimana kupu-kupu bisa melakukan perjalanan begitu jauh tanpa alat bantu apapun. Seru ya? Jalan-jalan gak pakai maps tapi gak kesasar. Beda nih sama kita-kita. Udah ngelihat maps, udah diarahin pakai suara pula, tetap aja kesasar. Aneh, tapi nyata.

Guys, by Alan Walker, teman Pro 2, lagu yang baru saja kamu dengarkan, teman Pro 2. Dan buat kamu, kita masih di Spada Choice of the Day. Buat kamu langsung saja, teman Pro 2, pantau Instagram story kita yang udah Aji update dari beberapa hari kemarin. Bercanda ya, teman Pro 2. Bisa dilangsung, bisa langsung aja dipilih, teman Pro 2. Dan Aji mau sapa dulu juga, teman Pro 2, udah ada Pitchefers FM yang udah gabung di Instagram kita, teman Pro 2. Nah, kamu itu tim yang kalau biasanya di pagi hari itu langsung gas semangat pagi, teman Pro 2. Jadi langsung beraktivitas, langsung produktif gitu dari bangun pagi, teman Pro 2. Atau kamu yang kayaknya beta mau santai dulu deh, beta mau scroll TikTok dulu, mau berbaring-baring dulu di tempat tidur, nanti abis jam 8 baru beta mulai beraktivitas gitu, teman Pro 2. Buat kamu yang kerjanya sih juga kayaknya jam segini tuh masih dipakai untuk self care gitu, teman Pro 2, kayak lebih peduli sama diri sendiri karena semalam itu sudah mete untuk mengerjakan beberapa hal penting gitu kan, teman Pro 2. Boleh tuh take rest, teman Pro 2, sampai jam 8 ya, minimal jam 8, teman Pro 2, supaya nanti di jam 9 tuh bangun sonday akhirnya kepala sakit, kepala pusing gitu kan, teman Pro 2. Alright. Nah, yang namanya bangun pagi, teman Pro 2, pastinya juga kamu bisa langsung minum air putih, teman Pro 2, air mineral, karena itu juga sangat bagus untuk kesehatan kamu di pagi hari, teman Pro 2. Dan sepanjang hidup ini kalau sonday minum air putih kayaknya agak karmana gitu ya, teman Pro 2. But by the way, buat kamu yang setelah minum air putih, teman Pro 2, kayak bangun pagi tuh asupan yang biasanya kamu minum tuh apa? Apakah kopi dulu, teman Pro 2, kayak americano dulu, atau kayak latte dulu, atau matcha, teman Pro 2, atau teh? Ini banyak pilihan sebenarnya, minuman-minuman yang bisa kamu minum di pagi hari yang bisa bangkitin semangat kamu gitu, teman Pro 2. Bisa langsung saja juga, teman Pro 2, di WA ya, di 0811 3820 9090, atau buat kamu yang lagi pantau di RRI Digital, teman Pro 2, aja juga mau say hi nanti setelah ini, teman Pro 2, ya kan. Buat kamu stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, Lampu Hati by Niji.

0: Lapar.
1: Baru aja makan, tapi kok bisa ya kepikiran terus soal makanan? Hati-hati, itu bukan lapar beneran, tapi food noise. Food noise adalah aliran pikiran mengganggu tentang makanan yang dipicu oleh stres, kebiasaan, atau lingkungan, bukan karena tubuh lagi butuh energi. Bedanya, lapar fisik muncul bertahap dan hilang setelah makan. Kalau food noise tetap muncul, meski perut kenyang, memicu makan berlebih, hingga rasa bersalah dan cemas. Yuk, lebih peka mendengarkan sinyal tubuhmu. Kenali bedanya, kontrol pikiranmu.

It's okay not to be okay by Raisa, teman Pro 2, koleksi yang baru saja kamu dengarkan. Dan seperti ajakan dari Raisa sendiri, teman Pro 2, untuk menerima ketidaksempurnaan diri dan memvalidasi setiap emosi negatif yang dirasakan tanpa harus merasa bersalah, teman Pro 2. Wow, ini insight yang bagus banget untuk memulai hari kamu, teman Pro 2, di pagi hari ini. Dan aja juga mau baca ya, teman Pro 2, ini komentar yang udah masuk di pada choice of the day kita kali ini. Ada Kak Lovelin, selamat pagi Kak Lovelin. Kak Lovelin bilang, teman Bro 2, semangat pagi, pagi-pagi itu harus semangat. Oke, betul. Beta 100% setuju, kalau bisa 1000 boleh 1000. Boleh dong minta 1000. Kok jadi minta uang ya? By the way, teman Bro 2, ini juga ada Kak Ayunda yang bilang katanya kumpul nyawa dan mood dulu deh. Tapi memang ini benar sih, teman Pro 2, karena biasanya pagi hari di saat katong bangun itu harus mengumpulkan nyawa. Kayak sonde mungkin lu bangun tiba-tiba langsung kayak bergerak, kayak kesana gersuk gerasak kesini, teman Pro 2. Jadi kayak pas bangun dari tempat tidur tuh tenang dulu, duduk dulu, ngumpulin nyawa semua yang sudah hilang tadi malam, kita tarik satu persatu kembali ke tubuh kita. Abis itu tarik nafas, terus minum air putih dan melanjutkan aktivitas kamu seperti biasanya, teman Pro 2, alright? Yang pastinya kita harus produktif pagi hari ini, di sepanjang hari ini, teman Pro 2, buat kamu mungkin yang hari ini lagi mempersiapkan untuk ujian skripsi, ujian proposal, ujian hasil, teman Pro 2, semangat buat kamu. Juga buat kamu yang pagi hari ini lagi ada atau sedang menuju ke interview kerja ya kamu, teman Pro 2, semoga keterima nanti. Kalau misalnya keterima, info sah. Lalu langsung kayak oh, masuk ketong makan. Itu adalah ajakan paling menyenangkan ya, teman-teman Pro 2, di pagi ini. But the next song aja udah siapin satu koleksi dari Mario, teman Pro 2. Ini dijamin kalau misalnya lu dengerin lagu kayak tiba-tiba tuh ngerasa kayak beta semangat lagi, terus juga kayaknya beta adalah laki-laki atau cewek tertampan dan tercantik di dunia ini gitu. So langsung saja, this is Let Me Love You by Mario buat kamu. Enjoy this one.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Hey Kupang, waktu

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu masih barengan sama Haji, teman Pro 2 di Spada. Bikin pagi kamu makin seru pastinya. Nah, teman Pro 2, buat kamu yang sudah gabung ya di Spada Choice of the Day, teman Pro 2, ini di Instagram juga udah banyak banget yang gabung, teman Pro 2. Ada Kanabila, terus juga ada Kamia underscore di like, terus juga ada Kak Amelia nih yang sudah gabung teman-teman Pro 2, dan yang paling banyak kayaknya memilih santai dulu Sako. Tapi memang ini sonde salah sih teman Pro 2, di saat badan kita memang lagi sonde ingin banyak bergerak, kayak lebih mengumpulkan semangatnya dulu gitu kan teman Pro 2, baru deh memulai. Ada orang dengan tipe yang kayak gitu teman Pro 2, tapi ada juga yang kayak bangun pagi tuh langsung bilang sama diri sendiri kayak beta kayaknya harus semangat, lebih semangat supaya mood beta tuh bisa akhirnya berangsur baik gitu teman Pro 2. Tapi ada yang nunggu mood, ada yang nge-build atau membangun mood itu sendiri teman Pro 2. Kamu yang mana sekali lagi? Dan buat kamu teman Pro 2, pastinya Aji masih bakal nemenin kamu. Nanti setelah ini juga akan ada pilih lagu kamu teman-teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, stay tune aja di Pro 2 FM Kupang. Teman terbaik kamu, tunggu apa lagi? By Nyoman Paul.

0: Tahu nggak sih, istilah self-reward itu sebenarnya bukan tren baru. Konsepnya sudah lama dipakai di dunia psikologi. Intinya otak manusia itu suka dikasih hadiah setelah melewati sesuatu yang capek atau menantang. Makanya waktu kita bilang,
1: "Abis ini jajan dulu ah."
0: Itu bukan drama, tapi reaksi alami otak yang minta apresiasi. Uniknya, self-reward tidak selalu soal uang. Bisa tidur lebih lama, dengerin lagu favorit, atau sekedar nggak ngapa-ngapain tanpa rasa bersalah. Masalahnya, sekarang self-reward sering disalahartikan nih jadi alasan buat belanja terus. Padahal esensinya simple, ngasih jeda, bikin diri sendiri ngerasa cukup, lalu lanjut lagi.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Produa FM.